teks kita dah tempuh siti, Dr. Mit masuk buku kitab Yeremia 23 ayat 9. Lalu ayat ini na yositi. Setagalah kuti puan semua pingunah-pingunah daerah aku ngunah na. Dada kamu. Mengtimah sana tempat. Enma pingunah dan nyugod damai dengan beken pingunah dan ngabat pingusah. Dakan nyugod namu anu-anu dak puno dengan pingarap. Da buku ini Samuel mahi ayat ini sampai 22 ada nulis pasal ini cerita da pidana kita semua bahwa bangsa Israel mengunah ini pimutus ira ngakat ini orang raja masuk bangsa depna ngin selamati balati nganedok nuntun pada tampak melalui para nabi pakitin balati di sini asem lalu ira raja dan untuk balasiti bekena tampak pak manusia dan dok takat lalu mimpin balasiti timah pinyungka balaratus. Dan buku ini Samuel mahi siti pidaan bahwa Nabi Samuel emetuuh lalu nengakat anak-anaknya marui jaji hakim dan tunuh semua inya Israel. Anak nada tayo tuuh biganan Yoel. Anak nada nomor dua biganan Abiah. Dua-dua anak siti jadi hakim. Dak tarun biganan Baisyeba. Pak bala anak siti kaina mudip mengulah pimudip amang. Bala da dua siti ngan magau kayu dak nyugon untung. Derima suap dengan kai piduli dengan kayu da adil. Agar siti semua inya da pinuuh bangsa Israel dikumpul. Lalu bala siti manek naput Samuel da ramah. Lalu bara ratu siti nyana dengan nabi siti. Amu umat tuuh dengan bala anak mu kai mudip ngajah ulah mudip pamu. Makasien akat mah da timputi ini orang raja. Dan akan nguntun nami lalu merintah semua ami sama mengbala bangsa-bangsa dan beken. Dan ayat 6 nyana yusiti dan timpu balat nyana juga negami ini orang raja supaya boleh merintah ami sana bala siti ngancak Samuel rasa inga lalu Samuel pun semayang di tempat. Da ayat iju tanpa nyena dengan Samuel. Kaping masana bangsa siti. Da abis semua pikara das nana balasian dengan amu. Nginti beken balati kaga amu atau nulak amu. Pak aku da tinulak pada bangsa siti. San aku kai jadi raja da tunuh pimudip bangsa siti lagi. Saudara da abis punya Kristus. Sana siti cukup terang, lalu pitangah na kita. Mengani bangsa siti mengilawan, lalu karan ira menurut suara aseng bala siti. Kan kita tebek na, selama bala siti luah masu kerja ulun da binua Mesir, tanpa mandak nguntun dengan nyaga bala siti. Kita puan, tanpa nguntun bangsa siti matas laut biraya, atau laut calak. Tanpa mada nyayung bala siti, wang panu nguhang padang pasir. Nyugon ramang tinan nyayung bala siti masuk pare. Lalu nguntun 700 da padang pasir. Jadi tiang ngapui bagi nyaga bala bangsa siti wang bingare. Lalu pijuho bala binatang da buas. Masuk ngaco bala siti wang bingare. Maka sien wang bangsa da beken tebek pikara da tusa siti, bala siti kai nepagan ira nyarang bangsa siti. Tegal tanpa ada bisama dengan bala siti. Kita puan wang balati luah masuk binua Mesir. Anyap balati puan cara biperang atau anyap sidadu tina nyaga bala siti.
kan ngajah pimpuan pikir manusia, timah bangsa dak paling lemah dengan duko dok kinalah. Pak da buku kudus pidaan, bala siti kai dok ginaco pada bangsa da beken. Sungguh pun bangsa siti luah masuk binua Mesir, anyap balas dadu na, bala tiluah dengan harta emas dahi. Pak anyap bangsa da beken berani iran rupak, tanpa ada bisamah dengan bangsa siti. Tanpa timah raja dangulu pimpanu dengan pimudip bangsa Israel siti. Pak masuk penulis da buku ini Samuel Mahi ayat 7. Bala bangsa siti meh tarang-tarang nulak pinguntun tanpa sebagai raja. Lalu ira nganti nah minan raja manusia. Ti pingkira manusia beken nah pingkira tanpa. Da ayat mahi nyana yu siti. Tapat mah meng datunah bala siti dengan aku. Bitagih masu mele aku nguntun bala tiluah masu binua Mesir. Sampai tok anu itin. En mah ira kan tegaku, lalu ira nyemah nek tampak de beken. Ti mah kayu datunah balati dadag amu dati positif. Ti mah sana tampak nek Nabi Samuel. Si tagal sien kaping mah pinyungka bala siti. Pak perlu pitayen bala siti dengan si mene-mene. Dengan pidaan bala bangsa siti pasal hak raja da akan merintah pemudip bala siti mati pagi. Tanpa pitayen neg Nabi Samuel pasal pikara-pikara da akan jinawi lalu dogereng pada bangsa siti kan bala ti milih raja manusia tinan ngulu bangsa siti. Ini pikara da kai perlu bagi tanpa dengan muntun bala siti selama siti. Neg kai perlu anih-anih minak bala siti menurut lalu taat ngajah pinguntun tanpa, maka semua kayu akan marui dengan selamat. Pak kan bala siti dok nuntun pada raja manusia, belati beken saja menurut pak perlu menggol semua kayu dah sungka raja. En bada kan kita tebek dayat semeheng tok semeng ni. Ati Nabi Samuel tidak ane bangsa siti, sana dan mandeg masuk tanpa. Pasal pemilih raja manusia dadeg bangsa siti. Lalu sana Samuel. Itimah jadi hak raja dan akan merintah semua kine. Anak-anak kine dadari akan doktumit. Lalu balati akan kiraja jadi ulud raja. Dan ngatur pimpanu dengan kuda raja. Dengan bala anak siti akan birajung dan jauhi kuda raja. Anak-anak dayung kini akan doktumit lalu doktinan. Kiraja jadi inya ada tukang nyampur rampah-rampah. Jadi tukang nanek dengan pala nyidia timan. Beken en saja. Bala hasil kabon pun boleh doktumit raja. Dayat semumpat nyana yo siti. Masuk bari kabon. Kabon anggur ramu. Dengan kabun zaitun akan dok tumit hasil da paling paguh lalu semua siti akan dok jugon neg bala inya da bipangkat da kiraja dengan raja. Ayat siti kai ne mangan ati. Kan kita maca lagi Nabi Siti Pidaan ada lagi pikara da perlu bala inya ratus puan pasal hak-hak raja da perlu bala tingajah. Da ayat semengrima nyana yo siti. Masuk gudang ngamu dengan hasil kabon anggurmu. Semeng peratus akan dok tumit, lalu semua siti akan dok jugo neg bala inya bipangkat da kiraja da istana raja. Dengan bala inya bipangkat da beken. Anak-anak darimu serta anak-anak dayukmu bala jalu da paling paguh. Keldai-keldai amu akan dok tumit lalu doktinan kiraja dadeg raja siti. Masuk kambing domba, amu akan doktumit semeng peratus, dengan amu pun akan doktinan jaji kulin. Ningat, da timpus en, kine akan magan nyasal
tegal pingkira raja dak pilih kene. Pak dak tipu sen tanpa kai akan nyaut pinyungka kene. Bala kaban biradi mene bangsa siti maru bingkeng dengan keras asem. Dak ayat sumpri nyana yu siti. Pak bangsa siti nulak kaping sana kitayen masu Samuel. Lalu balati nyana kai mesti ada raja dan merintah ami. Maka ami pun boleh sama meng bangsa-bangsa de beken. Raja ami akan ngakim ami dengan nguntun ami wang masa perang. Wang nabi keping pinyungka atau pinyaut bala ratus siti, Samuel pidana tampa. Da pangan bab siti da ayat 22. Tanpa nyana anak Samuel. Kaping mah pinyungka bala siti, lalu takat mah ini orang raja dadeg bala siti. Kemesen Samuel pun piragah neg inya ratus Israel. Panu mah kine, masing-masing mari neg nehen pingan lai kine. Wang kita tebek lalu kaping masu cerita dame doktinulis siti, kita puan manusia selalu irang lawan tempat. Lalu ira nurut suara asem, lalu nunyul pingkira adepna. Selama siti, tampak ngan setia mimpin bangsa dadok pilih na siti. Selama na jadi raja dadok bangsa siti, bala siti sentiasa dok lindung, dok pirakat, dengan murah jaji lalu marui bangsa da bahas. Bala bangsa da mene da tanah da nuhang bala siti pun tirawa na ira marang bangsa siti setagal tanpa bisamah dengan bala bangsa Israel siti. Pak itin tegal aseng da maru tuas lalu sina tebek bangsa da beken ada raja manusia da merintah da binua-binua, maka bala siti birubah pikir lalu dengan ini aseng nyungka raja manusia sama meng bangsa debeken. Ti ini tanda bala siti emeh agak nerima tempat sebagai raja dak nguntun bala siti. Walaupun nabi emeh pidaan bawakan bala ti ira dengan raja manusia, bakah pingkira dak perlu bala ti ngajah termasuk menyerah pimudip ruang mama serta harta bala ti raja. Balati masih sanggup tetap walaupun bala ratus puan pikara ti akan ngaban pinyusah da abih pimudip bala siti. Masih ma balati ngilawan lalu tetap milih raja manusia lebih masu tanpa. Kan kita maca balik da buku Yeremiah 23 semengni. Tegal aku tipuan semua pingunah-pingunah da aku munah na da degamu. Mengti mah sana tempat. En mah pingunah da nyugon damai dengan beken pingunah da ngaban pinyusah. Da akan nyugon namu anu-anu da penuh dengan pingarap. Kan kita kaping balik teks siti, kita puan. Tanpa ira nyidia kayu da paguh da abih pimudip kita. Beken saja da masa itin, pak da masa-masa ira maneg. Ini pikara da nyugon pinyanang bekena pinyusah. Pak malang, kita manusia siti tege-tege dengan anih da sinuka kita. Walaupun kita kaipuan pikara da sinuka kita bayu tantu dapat nyugon pinyanang da abih pimudip kita. Setagal aseng kita karan raya, kita nulak ira kaping sana tampak. Setagal siti tanpa ira nyugon piluang na kita. Nurut saja atau nanah saja pinyungka kita. Maka kita pun ngunah pikara da semuka kita. Wang pikara da kira kita siti ngamban pinyusah da abih pimudip kita. Kita pun nuduh tanpa atau nyiken manih tanpa nanah pikara da biek mangka pimudip aku. Sedangkan kita da kai piduli sana tanpa. Bingkeng lalu nege pingkira aseng kita.
Bala kaban berarti dapi pinjat Kristus, kita perlu tebak sana siti, lalu dipikir terup-terup, sebayu kita nunjul pikira kita, ngilapih masuk pikira tanpa da abih pinjat kita. Kadang-kadang tanpa akan nerima penyungka kita sien, beken setegal tanpa mekai peduli dengan kita. Pak si tagal kita meh agak kaping, lalu ngilawan tanpa. Timah kuasa dan juga tanpa semua kita. Kuasa milih. Tanpa kaya akan maksa, pak tanpa selalu pijuan dengan pitayan kita. Nah selalu nyayang kita walaupun kita tim manusia dan biek dan doadu ngilawan. Tinan mangan cerita siti, wang raja dak si bungas emedok pilih en mah raja Saul, bangsa Israel selalu dijauhi dengan perang. Selalu dok naco dengan selalu kalah masa dijauhi dengan bangsa dan beken. Dabih pemudip bangsa siti pun kai senang setaga semua kayu dak puruh, balanak, jalu dak kudip, semua ne boleh dok nampu lalu dok tumit pada raja. Raja manusia kainnya sempurna. Kan kita minanik ne dengan tanpa sebagai raja ada semena. Pak ani bodaya, timah kayu dakaran bangsa siti dengan. Nya kita sama-sama semayang. Tanpa ada bahas dari kuasa dan binua syurga. Tibuji genanakam dalam timudip semua manusia. Akan matampa ada peduli, tanpa ada selalu irapuan tentang semua pikara dan bilaku dalam pimudip kami manusia. Akan tanpa ada nyugung pimudip dengan punca semua birakat. Sekali siti Tuhan, kami mendok birakat pada sana pijuan nakam dan mendok tinulis dalam buku ini Samuel Mahi. Biar sana siti nolong ngajar kami supaya kami tebak terup dan abih pimudip kami. Lalu nyerah pimudip kami sipuno dengan pingkira serta rancangan akam. Kami puan pimudip dan dunia bidusa siti kainah selalu senang. Kami duk jugon kuasa tinan milih. Biar makam mantu tiap kami milih pikara da paguh da abih pimudip kami dengan pinulung masuk kuasa Roh Kudus dan mandeg masuk akam. Kami nyugon ahi terima kasih negakam sebab akam masih lalu nyeut akan setia dengan semua ami. Biar pimudip ami dah sepenuh mengikuti dok nguntun pada akam, lalu dok berakat pada akam. Ami rapi sagan, aseng ami, lalu nyarah buat semayang ti negakam. Dengan penuh iman percaya, ami nyungka semua ti minan ganan anak akam Tuhan Yesus sebagai juru selamat dengan pilih bos semua ami. Amin. Tanpa mirakat semua kita. Shalom. Haleluya. Program Siti Modok Sidia pada Gereja Seven Day Adventist. Terima kasih kepada semua kita dan mesetia bersama sepanjang program Jalan Timudik Siti. Setakat Siti saja buat tengah masuk kitab dan dapat kita belajar. Itin, aku Pastor Terry Raden Simon, kira ngucap selamat di tingkah sampai kita berdapat lagi tak program dan berkena. Abah Kamer, selalu mah kita semayang, minta berkat masuk tanpa, minta menjaga dengan penuntun masuk tanpa. Tanpa merakat semua kita, shalom, haleluya, puji.

Ragu pantau bersama Meki senyalu di pramentai Yesusan mati lebih si Yesusan anu minggu kau sepregas negeri terima kasih gay berangan adi agi bersama ke di YFM dia lebih si gay berdengar dengan adi agi bersama di Facebook YFM dia agi kedengar pakai RTM klik kas negeri terima kasih gay berdengar adi buka siaran radio di 06.2 MHz kendi 02.2 MHz kalau kira di arut kau kendi di tempat kerja di drum moto ya negeri ya na anu hati kami tertinggal gaya andu adi nang ta baba jerebu lebih segera di pasar Kuching baba gi jerebu ka kami ta tinggal di IPU indeks penyakit sebab yang Sarawak di ki agi kedu-kedu kawasan di Sarawak adi baba rekod di takah adi de sehat ani na di Kuching 167 Semarahan 160 mai Serian baba rekod IPU adi sekas begatung 100 mai per 2 Sri Aman 160 64 gas dege di agi ge kedenge kedak kawasan di agi rekod takah adi de sehat anina di serike 102 pro taruh ka yet di Sibu 105 pro taruh jadi atina rimah kawasan di Sarawak di nata agi record IPU akas dengan ni dengan di record 105 pro taruh ke di Bintulu di record IPU di The Sehat anina agi ni dua taruh 456 ju ju kawasan di Sarawak di record kawasan di IPU di The Sehat. Jadi kami tertinggal ia na IPU di 106 per bis negeri 100 mai per 2 di Serian sama-sama tak berjaga kurang aktiviti tak ngurang aktiviti di sepa berbis juga ia na berata di berguna ke kena kerja pengenai mai kemat di berguna ruah ke sepa mai kemat pakai tupeng untuk induk ke bapak kas negeri selamat sesal berdengar di Facebook FM di ya berbis juga di dengan tak during kubes agi bersama ngata di Facebook FM dia inang selamat bertugas selamat berkonti terima kasih sampai sesat Derek Asin nah selamat pagi selamat bertugas DJ terima kasih No Azira inang selamat pagi selamat berkonti selamat hari jadi Anwati terima kasih inang semoga saya selalu geng-geng awal dengan pembina setiap FM dia dah kenal depi kas negeri inang minta ragu apa-apa tinan hiburan PKP ngok radio FM dia terima kasih kepada Charlie Cheung Tizen Lime dengan tadi Seminyak Selangor adik-adik bersama atas sesat nuati inang selamat tepat minggu selamat anu minggu terima kasih kepada Nicholas Steres inang selamat sesat selamat bertugas tepat minggu selamat berhujung minggu di Soprek terima kasih kepada Angela Dalek yang bersama atas inang selamat anu selamat anu minggu selamat bertugas selamat happy birthday inang yet dengan anu hati ingat sentiasa sehat kacira-cira selalu terima kasih gedi Roy Kwang Paul Sekin lagi ke bersama ngata Paul Sekin nang sama berpagi neg semua pekeping YFM dia dah berpagi anu hati harap kita semua sehat dengan tersen jerebu anu amida terbeda berpagi ti ada jaga

di Vilona Elizabeth. Inang selamat pagi masuk Tudan Miri. Inang tuju salam negara baladingan dah di TikTok dengan Facebook. Terima kasih ke Peter Killen. Agak bersama tak inang line kurang kena senang. Senyum Ruje senang selamat sesan. Selamat anu minggu. Baba Bunda Babe Wai. Inang selamat sesan di Soprag Ratus Krusen. Oh, Ratus Krusen. Kasih ke kembat selamat sesan di Christina Mape. Inang selamat anu minggu. Salam ciri-ciri dua sama anu minggu nudu suap pingat madis pingomba ku bayar suap-suap ingan de daki-daki si ja. Terima kasih ke Suvenyi Gor lagi ke sama hata sesat nuati. Enang radio tetap on. Salam damai ka sama pagi anu minggu suap pidiram tuju khas suap pengajit YFM dia. Terima kasih. Terima kasih ke semoga suap ingat sihat gerina sedua terhibur rami. Enang sedega tuju salam duduk sikit sudi madis pingomba bayar suap dengan de daki-daki si ja. Dekamat gadi John Duke inang selamat pagi dua bala pengajit YFM dari Lawrence Mike yang kira bersama tak sesat nuati Diki yang kira tenang selamat berkonti selamat pagi na geng-geng awah PPS MBK dengan bala pekepi radio pagi ti sehat semua jaga ada selan jerbu pagi ti makin maad IPU 100 micro-rima betul serian di tik anuati 100 micro-bis kas nega Landi Lambet Nenek Fila lagi bersama tak terima kasih kas nega dari kemet gadi dengan tak Angelina Lin inang sama tugas sama anu minggu dan semua keping YFM di harap semua sihat selalu walaupun jerbu masih menyelubungi bumi adep jaga adep betul sama-sama tak jaga adep tak sama-sama tak jaga pihak perenggan tak jadi kan atap cu dengan ragu praman adi mehku sediakan sopreng atas sama bi praman sesat nanti bisa mangan cek sebosan ga magnificent 5 band bintangku.

Rangku nak berapa satu ni pis ben tujuh ya peminat setia YFM berdia ya sesat alu hati kas juga mai kemat ngar mati agi baru bor Kuching City FC berapa juga Kelantan City ya na piala FA suku akhir adi pusingan jet ni diki baru bor hati re dog ngatur di tempat lawan adi di Kelantan di Kota Baru Kelantan kas juga ya na pusingan adi kedua dinge re dog ngatur Semang Anubran Semang adire di Ki Kuching City dapat diringgit dengan Kelantan City FC ia pusingan adik kedua suku akhir. Jadi harap ke Kuching City FC dapat menang ke senaga kami tak tinggal jadual carta Liga Piala FA 2026-2027 diki kami menang Kuching City kedai berapa dah asa Star City puankah Selangor FC jadi ia pusingan separuh akhir. Jadi harap ke Kuching City FC dapat picu menang ia na pusingan suku akhir Piala FA 2026-2027. Kas lagi ia na kami tak tengok ke ia na jadual perlawanan ia sopreg ia berharubor ia na Kuching City FC dikit ia na beran semang adire bagi 6 berharubor 5 berharubor adire dog ngatur ia na Shopee Cup dikit Kuching City FC dan berapa dengan Borneo FC ngancu anubrat Oktober semang anubrat Oktober ina piala FA suku akhir adi pusingan kedua dikit Kuching City FC dan berapa dengan Kelantan City jadi harap ke gaya andu kena isai Kuching City FC dapat main di tepat adepi adi di Stadium Taha Arifin di Petrajaya Kuching. Dengan 5 Oktober ina yen berabur Kuching City berdapat dengan Kichi SC diki ana ina yen kejohanan ACL 2 kas negara yet Liga Super ni ngasmang Mai anubra Oktober DP Kuching City FC dapat dengan DPMM FC kang 2 PPI Oktober kas negara berarubor yet na SCL 2 dinge diki Gangwon FC dapat dengan Kuching City FC jadi hati nak kedaga berarubor yet na Kuching City FC yet na berat na PPI negara berasmang adire. Pucuringnya tengah ragu perangta bisa makan silur ngaruh hayu kurnia kajian aku.

Ragu Kajian Aku tujuh yang berangan dari Visa Market AD YFM di Kasneri. Selamat sesan ke dengan Ta Dela Hoya. Ina selamat sesan sama petugas sama Anu Minggu Kaso Pregas. Negeri selamat sesan ke dengan Ta Sharon Sharon Ngor. Ina selamat Anu Minggu di Sopre geng-geng PPSMBK. Terima kasih yang berangan dari Visa Market di Facebook YFM. Jadi semoga mementingkannya kita masih dekat di penerbit na segmen makan kemuas sesan hati. Terima kasih yang berangan dari Visa Market AD YFM. Ya. So pukul 6 sesan tiga mereka berpasar titik dengan dapat sesama ke dengan Aga 20 Radio National FM kelepas anak dengan Rapi Jubi Praman bisa mengapa dengan Rutmi ada yang Praman dengan dalam segmen yang dengan di Arun sepukul pergi dekat pukul semang dua yuk bisa mengapa DJ Linda. Jadi dengan aku juga terima kasih ke Sopra berapa dengan tadi anu dah bekerja ragu sekasian bisa mengapa di Vipers ragu bau Adi dan Piyama. Jadi dengan aku juga selamat anu minggu ke Sopra. Lemah.

0: Mutu Teater Muzikal Tempatan capai tahap membanggakan. Program Jualan Rahmah Manfaatkan Rakyat catat jualan RM350 juta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Dimulakan dengan situasi jerebu. Setakat 8 pagi ini, 21 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, bacaan tertinggi dicatatkan IPD Serian 182 dan Samarahan 168 di Sarawak. Kawasan lain yang mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat antaranya Larkin, Pasir Gudang dan Batu Pahat di Johor, Nilai dan Seremban di Negeri Sembilan, Shah Alam, Johor Setia dan Petaling Jaya di Selangor dan Bukit Rambai di Melaka serta Ceras, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Mutu pembentasan teater muzikal tempatan kini berada pada tahap yang boleh dibanggakan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkembangan itu dibuktikan menerusi pembentasan teater muzikal Mansur dan Liu yang disifatkan antara pembentasan terbaik pernah disaksikannya di negara ini. Tambah beliau, pemerkasaan budaya juga menjadi sebahagian daripada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi negara.
1: Bila saya sebut pertumbuhan pembangunan ekonomi, kita bicara tentang pemerkasaan budaya. Dan malam ini kita telah buktikan bahawa ada pementasan tempatan yang telah meningkat ke satu taraf yang boleh dibanggakan. Saya rasa di antara pementasan terbaik yang saya lihat dalam negara dan yang agak boleh standing dengan beberapa tempat lain di dunia yang perlu ya tentunya dukungan kerajaan dan juga pihak swasta.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jabatan Penjara Malaysia masih menunggu surat rasmi berhubung keputusan Lembaga Pengampunan mengenai pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, surat berkenaan perlu diteliti terlebih dahulu bagi membolehkan keputusan itu dilaksanakan mengikut peruntukan undang-undang sedia ada. Menurutnya, penelitian turut diperlukan bagi mendapatkan butiran lanjut mengenai pelaksanaan tahanan rumah. Status kes One Malaysia Development Berhad 1MDB yang melibatkan Datuk Seri Najib Tun Razak kekal tidak berubah walaupun bekas Perdana Menteri itu diberi pengampunan bersyarat. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, kes yang masih dalam siasatan atau belum selesai akan terus dikendalikan mengikut status sedia ada.
2: Kita kena faham ya, sesuatu kes itu berbeza di antara satu kes dan satu kes yang lain. Dia tidak boleh satu kes itu sama dengan kes yang lain. Berbeza dalam erti kata, penyiasatan itu adalah menjurus kepada apa yang disiasat terhadap sesuatu isu yang dibangkitkan itu atau sesuatu aduan yang dilakukan itu. So as long as you are concerned, kes-kes yang masih lagi pending itu masih lagi kekal itulah. Sehinggalah kata orang pun ada sesuatu perkara yang difikirkan perlu dilakukan. Ya, as it is now, status quo remains.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media selepas program menembak SPRM bersama media di Kajang. Tiga sistem perlu berpandu anti kapal dari tiga negara kini disenarai pendek bagi melengkapkan kapal tempur pesisir tentera laut Diraja Malaysia TLDM. Sistem berkenaan dipertimbangkan bagi menggantikan peluru berpandu NSM yang dirancang sebelum ini. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, proses pemilihan kini di peringkat akhir sebelum keputusan kerajaan diperoleh.
3: Kita sedang di peringkat akhir, ada isu-isu yang perlu kita putuskan dan untuk dapatkan keputusan daripada kerajaan.
0: Beliau berkata demikian selepas majlis peluncuran tim nukleus Angkatan Siber ATM dan Jelajah Wira Madani di pangkalan TLDM Lumut. Sementara itu, Datuk Seri Muhammad Khalid memaklumkan ATM menyasarkan cabang pertahanan sibernya beroperasi sepenuhnya menjelang 2030 bagi menghadapi ancaman peperangan era digital. Beliau berkata kepakaran siber yang kini terdapat dalam setiap cabang ATM akan digabungkan di bawah satu cabang khusus.
3: Sekarang memang ada, tapi di setiap cabang kita nak gabungkan untuk di setiap perkhidmatan nak digabungkan bawah satu cabang. Kita mulakan ini semua bergantung pada kerjasama sebagainya, dan kemudian kita juga akan ambil anggota-anggota yang baru bidang-bidang seperti inilah, IT, AI apa semua.
0: Katanya ancaman siber bukan sahaja boleh menjejaskan sistem ketenteraan, malah infrastruktur penting negara termasuk bekalan elektrik, trafik, lapangan terbang dan sektor tenaga. Program jualan ramah di seluruh negara dilaksanakan lebih 22,000 kali sehingga hujung Ogos lalu dengan nilai jualan melebihi 350 juta ringgit sekaligus memberi manfaat kepada rakyat menerusi penawaran barangan keperluan pada harga lebih rendah. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata jumlah itu dijangka terus meningkat dengan sasaran 30,000 jualan ramah dilaksana sehingga hujung tahun ini.
4: Dah lebih 350 juta dibelanjakan untuk jualan ramah, dan majoriti jualan ramah yang kita rekod ialah jualan ramah di mana kita terus masuk ke kampung untuk cari rakyat, ya, kedai cari rakyat.
0: Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata demikian selepas menghadiri program Madani Kita Kuantan tahun 2026 di Dewan Sebeguna Sungai Isab Damai, Kuantan, Pahang. Berita seterusnya. Pencarum sistem insurans pekerjaan bakal menikmati manfaat dan perlindungan sehingga RM25,000 mulai 1 Oktober ini. Menteri Sumber Manusia, Datuk Seri Aramanan berkata, penambahbaikan itu meliputi peningkatan beberapa kadar allowance bagi membantu pencarum yang kehilangan pekerjaan. Dalam pada itu, beliau turut menggalakkan lebih ramai pekerja menyertai skim lindung 24 jam per keso.
5: Skim 24 jam ni is a very good scheme. Dia sangat penting. 87% daripada pekerja mencarum skim tersebut. Hanya 13% saja yang tidak mencarum skim tersebut. So 87% they want this scheme. Bagi 13% yang lain tu, saya haraplah baik kita membuat sesuatu untuk melindungi orang yang disayangi, melindungi yang kita sayang. Sebab bila timpa kemalangan ataupun something which is out of the norm which happen, it is going to be too late for you to regret at that period of time.
0: Beliau berkata demikian selepas merasmikan Festival Mega I Lindung You Kesuma Bersama Rakyat di Petaling Jaya. Kehilangan seorang lelaki selepas ke kebun keluarganya sejak Rabu lalu terjawab apabila mayatnya ditemukan di hutan Ropi, Krokong, Bau, Sarawak. Mangsa Clement Kimiet Kondos, 29 tahun, ditemukan tersangkut di celah batu kira-kira 500 meter dari rumahnya. Ketua Polis Daerah Superintendent Muhammad Haidi Abdul Rahman berkata, keluarga mangsa hanya menyedari kehilangan beliau selepas mangsa tidak pulang ke rumah sehingga tengah malam. Mayat mangsa diserahkan kepada polis. Punca kejadian masih dalam siasatan. Keperkembangan luar negara, permulaan tahun akademik baharu di Gaza diumum Kementerian Pendidikan dan Pengajian Tinggi Palestin. Ia bermula dalam keadaan luar biasa berikutan gangguan pencerobohan rejim Zionis Israel selama 3 tahun ke atas wilayah tersebut. Kementerian dalam satu kenyataan memaklumkan tahun akademik baharu itu bermula susulan penilaian menyeluruh terhadap sistem pendidikan dan penyempurnaan pengaturan yang diperlukan dengan dua landasan pendidikan diwujudkan untuk menampung situasi pelajar di dalam dan luar Gaza. Kira-kira 541,000 pelajar di Gaza dijangka menyertai tahun akademik baharu, termasuk 100,000 lagi pelajar mendaftar di sekolah. Nigeria menubuhkan panel bebas ramai 10 anggota bagi menyiasat kematian 37 lelaki ditemukan dalam sebuah sel tahanan pasukan keselamatan awam di Mina. Beberapa mangsa yang terselamat mendakwa mereka terdedah kepada bahan yang menyebabkan ketidakselesaan pada hidung dan tekak sebelum pintu sel ditutup. Kejadian tersebut mencetuskan kebantahan ganas di Mina. Menteri Dalam Negeri Olubuni Tunji Ojo berkata 20 pegawai dan pengawal terbabit telah dikantung tukas. Sukan bola sepak, Selangor FC kini berada di kedudukan selesa menjelang aksi timbal balik suku akhir Piala FA 2026-2027 selepas menewaskan Star City FC 4-1 pada aksi pertama di Stadium Tuanku Said Putra malam tadi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mutu Teater Muzikal Tempatan capai tahap membanggakan. Program Jualan Ramah Manfaatkan Rakyat catat jualan RM350 juta. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: YFM Gerak Bersama. Gerak Bersama.
1: Segmen Yengan Diara Parakandu Sopukor P.I. Isan Isan Nepukor Semengdua Yunanu KS di YFM Bidaya Gerak Bersama.

Okey, semacam lagu Pihibar, kita masuk Cornelius Lim dengan lagu Cerah. Kau dengan bangkitan semangat Peri Minda Prasper kalau Peri berpagi. Selamat berpagi, selamat bila pun kita ada berpagi ti. Dah habis segmen yang dengan diaran dan berpagi yang minggu 26 Peri 2026. Bisa mengenai aku Alina Jakem, kita hai taruh jam kita bersama. Dah berpagi Siti, masuk kalau Peri berpagi kita pukul 92 Narang Andu Siti Mati. Okey, dengan amang lebih biasa pukul semangat berpagi di mati kita rasa sama-sama muka line telefon kita, line salam kita, kita sama-sama juga salam nyikan agak bala dengan kita. Ada mungkin mutuhai kita angkai kaping na, mutuhai kita kai bidapun dengan na. Boleh telefon kami dengan nombor 2506-2546-4PRI. Ataupun bala kita boleh lagi terus kongsi salam the Facebook Live at Propagi City.

Kemuncak Bintang Kecil 2026 Redo ngatur nga 25 September pukul Pruis ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching. Namnaan peserta re bertanding ngaremana ngerainah Nur Ariana binti Satria Sosrawa, Christina Izizara binti Robin Sabah, Muhammad Razali Indra bin Rizwan Sok Kedah, Nur Sofia Adilia binti A. Razif Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Sapuan Kuala Pinang dan Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram Sok Negeri Sembilan. Kemuncak Bintang Kecil 2026 Rejung Rami dengan penyanyi jemputan Lan Solo, Wani Carey dengan Ezra Hans. Daya Ratus bisa genyaksi siaran langsung Kemuncak Bintang Kecil 2026 di TV2 dengan siaran radio Sarawak FM. Kemuncak Bintang Kecil 2026 anurima 25 September pukul 5 ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching.

Okay, semati nak lagu masuk. Aku pula nak Vipers dengan lagu Piyama Ekon atau Perumahi Amin at your past per call pre-e berpagi. Dengan pagi balik kita ada bau bersama dengan baby segmen ya dengan Darren dan berpagi. Anu minggu sti sama berpagi semua dah. Dengan terima kasih ahi sebab sentiasa milik WFM di hari berpagi Siti dan tak sama-sama berhibur dengan kita ya. Atau pukul 92 narang anu Siti Mati dengan sebab pagi kita ucap na Clipson Cliff. Dan bersama kita pagi Tin Manang. Selamat berpagi. Salam anu minggu. Khabar peminat setia WFM Raya. Semoga ceria-ceria selalu kuan. Okey, masih lagi Ronald Dennis bersama kita pagi Tin Manang. Selamat pagi semua belah geng-geng awah dengan pinggaping WFM. Harap semua nasihat saya selalu kuan. Ya, harap semua balap pinggaping kita. Dia berbagi ti sentiasa sehat-sehat, sentiasa awas terus ceria dengan terus setia. Bersama kami dalam segmen yang dengan Tiaran. Dia berbagi anu minggu setiap 2026 nyap-nyam anu kuan kita lip-lap. Bersama kami dalam segmen yang dengan Tiaran. Dia berbagi anu minggu setiap 2026 nyap-nyam anu kuan kita lip-lap. Kuan kita meh merat berampri'i ketua lagi merak nyinek nebu.

lebih secara percuma kalau kita banyak bayaran, apabila kita boleh sama-sama benda ke Muno auditorium piramid yang tak sama-sama tu ke bala adik-adik kita, bala anak-anak kita ya, ada bitaning ada abi kemuncak bintang kecil 2026. Okey, dengan pagi bila kita ada Bak Umari masuk gereja ada masa etik nah. Harap pipi sahaja pinuju kita dulu pagi ti. Harap kita sama-sama nyaga penyelamat kita. Dengan harap kita sampai di tempat tertuju kita dah habis keadaan lebih pagu. Dah habis keadaan terlebih selamat lagi ya. Okey, jat terus dengan lagu penghibur kita. Ini dengan lagu selaku. Masuk via Mila dengan Andrew Creek Bukan Noka. Bukan nukut diri kuana.

0: Okey, lagu masa Nazrin Cik sama Amba Kais Barang aku ana dengan Anas bagi tercapna ke bala pengaping kita ada masih lagi setiap sama kita pagi ni. Okey, bala line telefon kita membuka 256-506-4PRI. Line telefon kita pagi ni tinanta sama-sama. Nyukun salam anu minggu kuana kita ya. Nyikan agak bala dengan kita dah sapa seanda mungkin mebiburan-buran kai bidah pun mebiburan-buran kai nyikan agak kawan kita boleh telefon kami dan masa Tiana 256-506-4PRI line telefon kita pagi Siti. Okey, dengan selamat pagi kita ngucap neka Rachel Merican dan bersama kita pagi ti menang salam manis dengan damai selalu so siburan geng-geng PPS MBK ngabara dengan the beken ekuan Tian Pako kada bersama kita. Okey, Jackson Rita menang selamat pagi ni semua super khabar pendengar setia WFM Bedaya geng-geng awak harap senang ka damai seraru and bless Sunday so depna da kampung mambung Panrisan ekuan. Okey, Ian Stina bersama kita pagi tin menang sa pagi nak semua bala kaping WFM dan uti juga salam nak semua bala beradik dan sisa dengan da Johor bala dingan harap Tuhan tampak Tuhan tampak sentiasa berkat kita semua aku ni. Ya, terima kasih hendak yang Stina bersama kita pagi ti. Okey, kita ada pingabak kita. Asikah pingabak kita pagi ti ya. Kita angkat pingabak. The si bunga sekita da berpagi Siti. Hello.
1: Hello, hello Bijalinda.
0: Ya, yes, selamat berpagi asik pingabak kita ti.
1: Sinok Deni.
0: Yo, Sinok Deni ni abang. Yeah.
1: Pagu, ya, aku pagu. Night birthday, anak aku nak nutis di Jalina.
0: Yo, okay. Yo. Dengan salam nak sih, sila Denny.
1: Salam di mu dia.
0: Yo.
1: Terima kasih nih kepada mu yo, sebab mau sambut salam ini, no telefon ke yo. Aku ingin salam di mu dua Amanda Mai bagu, dua yeah. Madun Mien dang terus mayang dang anu minggu anu ti. Sebab mau kerja ke?
0: Yo.
1: Demai. Yo, yo, yo, yo. Aku ingin salam di Semuk Grinah deh, yo. Semuk Grinah. Medicine. Noel. Yang Boy. Sebab Jawa. Puan Dorin. Cikat sudik tu di kupuk cegak.
0: Ya.
1: Nah, kupuk kopi, kupuk tinggal. Dengan-dengan kena menok dengan nipik. Dengan bibin, dengan juen. Suak-suak dia menok leh. So, ada boleh main lagu bilong saat gue?
0: Lagu ni lah.
1: Gebet bilong no. Biar bilong. Aku no.
0: Okay.
1: Biar aku mundur.
0: Okay, mati aku gak karik ya.
1: Yo,
0: yeah.
1: Aku main nasaan tu yo.
0: Yo mati ya.
1: Main nasaan tu, aku susah yang aku ngaji lagu no. Yo,
0: ayo ya mati kita main ni ya. Okay, terima kasih.
1: Terima kasih demo yo.
0: Yo, okay, selamat pagi juga bye.
1: Pagi-pagi yo.
0: Yeah. Okay, tadi saya mati nah pengapa kita Sino Denny ada nuti sukuh nak kuat nyamut anu penyeberangan nak jadi happy birthday next suku Denny dengan Mas Ergi apa lagi kita ada penyamut anu penyeberangan nak ada anu city ya 2026. Okay, kita ada lagi pengapa kita hello selamat berpagi nak minggu.
2: Hello, DJ Linda. Selamat hari Minggu.
0: Yes, selamat hari Minggu. Mida Sam, niaga.
2: Biasa. Ada. Mengenai jerbu dah kucing.
0: Jerbu dah kucing. Aku mung kerja jemu. Ada pagu icek lah. Kain memang dah dua taruh nu dari impas.
2: Oh ya kak, yeah. Sama ada seburan. Seburan pun ada tapi menipis.
0: Ya, yeah, betul. Menipis ya.
2: Ya.
0: Okey, pagi tu juga salam. Terima kasih.
2: Amo tayo.
0: Amo tayo. Ya,
2: amo tayo. Happy Sunday. Geng-geng awak. Peminat-peminat YFM Bedayu dah dapi-dapi ada. Kai ke kemuta. Sida Denny. Asih dah birthday sungkuh ke anak macam?
0: Sukuh rasaku. Sukuh kan nak?
2: Okay, on sajalah.
0: Ya, on
2: sajalah. Muna anak na ataupun sungkuh na aku nyugot na. Salam, happy birthday. Ke anak atau sungkuh sudah dah ini ya. Kan kembeta. Asyik lagi lah. Ada mebla antik bah. Okeylah, di Jelinda.
0: Ya. Yeah.
2: Boleh main lagu nak ane genan nate. Bayo nyop kopi mana kai bela.
0: Lagu ni.
2: Lagu luruh hatinku. Luruh hatinku.
0: Luruh hatinku.
2: Ya ya ya.
0: Okey.
2: So, ini hutan jauh ni. Suppose, sekali lagi aku nyugun salam Happy Sunday mendengar kita semua lah, ha? Semua Happy Sunday and blessed day and wishing you all the best for today. Okay, right.
0: Okay, okay. Bye-bye. Terima kasih. Bye-bye. Okay, saya hormati nah Mr. Winner Sam sama kita nak menang. Lagi bayu nyep kopi ku ana. Lagi beringku-beringku baah kah hama nikah pandai beringku-beringku baah jaga berupa pagi dan minggu ya. Okay, terus dengan lagu Bibol kita pagi tiba sama dengan Amelia Lia dengan Generation Biban Oku Dokinana Mekwana.

0: cak kati ya. Ponu nak ponu, mu tidak sihat sebenarnya apa mu?
1: Eh, tiak tadi kembali dukun kena dari tubuh ku puat tiak.
0: Ya,
1: ya. Mu tiak masih doh je. Pernah pagu pemu, boleh aku tolong aku dekati pemu.
0: Inoh leh buat nak inoh leh, isok-isok dukun, isok-isok dukun.
1: Eh, mungkin kebuannya muti tiak, yo cek atau sembarang tiak.
0: Eh, dosa.
1: Kau nonam nenu.
0: Maaf saya dukun, maaf saya. Pagu tu, atau macam nak dati atau guru dati aja. Tidak penuh. Tuh di mid nomor pada tu saat ini dia, atau mula tu berit ni.
2: Berit.
0: Nah, mulut kadiban. Lepas tu tiba-tiba benda buka din.
2: Asyik hidup ada mandam ti sebenarnya.
0: Eh, nurse, iya ti, mandam cek iya ti.
2: Oh, Josh kira nanti po.
0: Iya lah ti.
1: Iya.
0: Nah, ingat.
2: Gulu. Aba, terubah, ya. Betul.
0: Gulu ti.
2: Kenyam dah imu tanya.
0: Kali siapa almu, siapa nurse dia nimbang lagi dia.
1: Jess, tolong Jess, tolong.
0: Eh, dah, tolong lah, gulu nya nak. Guluk-guluk kursi deh.
2: Mana yang mana rasa rasa ngoh muti bo?
0: Iyo, boleh nimbak olo ni. Mungkin dia bongoh saya ko.
1: Mak sebarang boleh nimbak senyap sebarang je.
0: Iya, enak sebenar lah iyo ti. Kau dengar so pagi ay jawit yang pucat mana dua kopi agong sakit leput tangan membuyang. Aku mau tahu dulu kiri iyo ti. Kadang iyo ti kurasa deh. So lagi so enok ay mau umur yang ti kuasa doy di pesa atau pay kuasa.
2: Abah Musen, mesti rap ngecek terus ngecek kedu.
1: Hah? Tapi aku si Ian lah.
2: Kau
1: aku ngecek kau mati. Kau nama si Ian.
0: Itu yang nama si Ian mak muno itne.
1: Ayo mai.
0: Oh lebih.
1: Oh tuh. Imot kita nas.
2: Datu temperature mesti po.
1: Mau pakai mai.
0: Tanah dah nas ngatul. Dan bukan si Ian, dan si Ian tu nyebut dukun lagi ya.
2: Iyalah. Apa ni nyebut ya dukun geti saja. Mati ku ngancak staff ku meni ngecek na.
1: Nol ku dulu ku dikati. Yes.
0: Sepulang yeah. Nurse check otopnya nyepuan oni onapnya terus ngin ubat. Ti dukun puah-puah aku ni jadi ya ti ada ti dia paguh eh.
2: Selamat dia beringku-beringku nyampak akmu.
1: Ani nang no.
0: Bakmu ke kaning ke dos beiti.
1: Oh, bergolot dah.
0: Ah, bergolot dah.
1: Kau tak ragu dah lah.
0: Ali berkurang dia.
1: Bak bergorot.
0: Mujit dia ngecek
1: kena.
2: So slow saja, relax. Relax aja ada relax.
1: Okey mai teh. Ana lagi ada lain tai tu mai.
2: Ngecek adat mataya, ngecek adat mu.
0: Domni lagi nurse. Saya mau cek iyo ti tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik iyo ti jembatnya tu berbatu tanon iyo dah tapan iyo mat tu telefon nu iyo ti na.
2: Ada rasa ngecek lah muti, ada rasa ngecek dengan lagi suhu muti pun datu lagi terbeku.
0: Hati mau katung, patut meter mau tanggung dengan semua nga.
1: Okey mati.
2: Okey hal mati ku juga nuri, buat perlu rehat ni andu lah. Ku juga si klip ni andu.
0: Donya tiak, ni menang si klip tiap kado di kata ya tiak.
1: No,
0: rehat ni andu.
1: No, mau paksa jaga aku lah tiak, mau paksa naik bubul sama aku.
0: Iyo ke iyo, asal mula mula ubatmu lahan berehat.
1: Iyo lah.
2: Ti surat siklif mula. Mitu bat urik disepak mati ya.
1: Iya. Nas, nulis nombor telefon sekali nas.
2: Ada nombor telefon in.
1: Okey.
2: Ada nombor telefon in sekali. Ti appointment borang bau mendek lagi ya.
1: Iya.
2: Ingin aku rempuan.
1: Boleh nas.
2: Cek des terus nela.
1: Anu bokong dalek ketaban ya tina.
2: Iya boleh. Sali
1: kunog.
2: Pagi lah.
0: Nombor. Malam-malam kita kot ya?
2: Iya, boleh.

0: Okey, semua tidak tinggal lagu masa Natasha Jago dengan lagu Bunga Anurami kuana. Okey, jap kita nyekat asikah pingabak kita ada Kali City. Hello, selamat berpagi ni minggu.
1: Hello, selamat pagi ni minggu ke, Nurul DJ.
0: Ya, selamat pagi ni minggu. Oh, Siti.
1: Terima kasih.
0: Ya, teruskan salam ni minggu tia.
1: Ya. Dia paling semayang dia tiai.
0: Iya, iya.
1: Ini salam ayah. Ini apa itu?
0: Pagu, pagu.
1: Okey.
0: Okey, teruskan salam.
1: Pagi, ini bertugas untuk DJ Linda, ada bertugas untuk pagi ti, untuk dosa DJ Bukon Adok, ada bertugas pagi ti, ya.
0: Iya, iya.
1: Jadi untuk DJ Jess, untuk DJ Lara, Sumbuk Lintas, Sinta Denny, terima kasih Mbak Denny, Mokwakno, Sinta Lili, Semuk Lintas no, Ayang Boy, Tuning Kubes, Jikin, Nusuk Memak Kureta, Tuan Dorin, Tuan Preja, Abang Padel, Abang Jet, Babuk Nana, Taim Nana, dua soal pokok nak tak leh, Medesen pun, Metil Pichin, Adik Ayu aku sekupak peninya baru ti, Bansi Sikat Sudikku, Anak Sukun ku, dua sesuatnya ada dulu aku leh, ya. Asyik-asyik je ada dulu aku mandi hayu, aku dah kaki sejak mandi hayu aku dah pergi. Baik dah rupak kopi juga, ngeramak. Bombak sudah semua bak. Jagoi Babang, Stas, Sri Kim. Alap yang ada bukti lagi dengan Jiladio Abid ni. Dia Linda, apa ni lagu ya?
0: Ya, lagu ni ya na?
1: Hidup di Bumi, Hasan sama El. Jangan cuak yang mengingat lagu lagu itu di bumi itu. Semasa saya sama Reno.
0: Iya, berarti kau kau ni ya.
1: Okey. Nak kamu main tak dah?
0: Iya, okey. Terima kasih.
1: Tengok dari yo.
0: Anina?
1: Nuduk tengok semua kenal deh.
0: Yo yo. Okey, bye bye. Aha. Okey, cukup ceria angun bala pika-ping kita dah berbagi Siti. Okey, kita baca tanya komen berdengar kita masa kicap no menang sama berpagi kerana salam anu minggu kerana semua bala pika-ping YFM dia. Cuma kasih ada kicap Henry Bali bersama kita pagi ti menang puji Tuhan Paris Mayang terus on radio kerana ya cuma kasih ada Henry Bali bersama kita ada pagi ti menang juga salam nuk sok-sok pingu jumpa FM dia dua geng-geng awah kerana Simoni Karong bersama kita pagi tin manang samat sansan ekwana samat berpagi minggu kais perak para dengan dengan adi agi dingah radio ketika ati kwana salam sayang dengan blessing Sunday morning ekwana. Okay, Johnny Onel bersama kita pagi tin pilih list bersama kita menang pai salam anu minggu anda ne ama bala umur dengan anda Elo anda Eli de kampung Tian Mawang anda Sasa dari Kampung Bunga dengan anda Kalo dari Kampung Kuab kan nah kekamat lagi geng-geng awah inya ada puan adepna dengan pikaping radio dari pagi ti salam sayang masa adepna da bintulu kan ya terima kasih nak pilih list bersama kita pagi ti kita angkat lagi ni apa yang kita sebab kita sama-sama ke Bieber dari pagi city. Hello, selamat pagi minggu. Hello. Hello, selamat pagi.
2: Hello.
0: Ya, selamat pagi ni minggu, Siti.
2: Asing jap ni.
0: Asing mati na?
2: Tayung jap.
0: Tayung jap. Ya ni, gah.
2: Ya, aku ni kerum salam ya. Nak dengar-dengar ya.
0: Ya, terus dengan salam bagi ti.
2: Ya, jikan kena kamu tayo ya, Jize.
0: Ya, terima kasih.
2: Jikan kena Donelim, Bucu Matu, Emang Padel, Rubat Jawa, Babeh dengan Tungawel, Mediasem, Pontius, Ane Boboy, Nelawai, Pontorin, Joni Temala, Loni Temala, Mang dengan Kevin, Tayong Regut, dengan Edward Kalo, Babe Kastang. Aku nyangka mau main lagu ya.
0: Lagu ni na.
2: Kino L lagi kemut kumasian ya. Nyangka mau main lagu, dah masuk Bee Gees.
0: Bee Gees.
2: Don't forget to remember me. Aku kain kemut temu DJ. dengan semua bela fan club Dedama. Makasih ya DJ.
0: Okay, terima kasih. Okay, sampai jumpa. Okay, bye bye. Okay, saya nak mati dah. Tayung Chap, semangat kita ajak terus dengan lagu Bibor kita pagi ni. Bersama dengan penyanyi lagu Peace Band, Napa Napa.

0: Okay, semati lagu Bibar yang masuk cunai labari dengan lagu kina nama Otineku. Agibar kita pagi tim mengaban kita pukul 9:30 berpagi. Masalah kita Rabi Zekman yang ngerti aran berpagi. Hadu minggu Siti 20 Nubrana Pri 2026. Nek semua balau keping dapat ubi semang kami, dapat umumkan radio, dapat ubi semang kami keping aplikasi RTM Klik ataupun de Facebook Live. Dua pagi tim selamat pagi semua nah. Ajak terus kita sama-sama baca komen. Balik kita ada berpagi Siti Manzo Andriana Rina bersama kita. Menang selamat pagi kuana. Nek semuanya ada kenal dengan ada pernah kuana. Landi Lambi dan Devila bersama kita. Amin Realme bersama kita lagi. Ada lagi Valerian Yan BC. Menang selamat pagi semua balik keping WFM dia. Anit. Ada lagi Selaki Ji Chung Fo bersama kita pagi. Menang selamat pagi kuana. Selamat pagi minggu dengan semua bola keping YFM dia. Paul Skin menang. Selamat pagi nak semua bola keping YFM dia. Dari pagi ni harap kita semua sehat jerebu. Kuana ada tiba-tiba ya, semua kawasan ada jerebu ya. Kengiran ada kucing kah dapi-dapi saja memang dah masa tingkat anu kita berjerebu. Apa kemenipan ada berbagi je nah keadaan jerebu de pasar kucing kuan kita ya. Meh nak kurang asuh nak kita harap na keadaan ti terus bikurang makin bikurang makin bikurang kuan kita ya. Sebab kadang-kadang kena meh anu dah tenang-tenang sirup kuan kita ya, jerebu pandai ditambah kuan kita ngin angin masa Kalimantan ngeban nucu nak kita Siti. Okey, terus kita akan asyik ke pengabar kita ada Kali Siti. Halo, selamat berpagi minggu.
1: Selamat pagi minggu duduk di Jelinda, selamat bertugas.
0: Ya, yeah, selamat berpagi minggu semua Grinas.
1: Ya, yeah, ya aku.
0: Okey, teruskan salam mo.
1: Okey, thank you untuk DJ. Salam untuk Inyan leh, untuk susuk para DJ-DJ di Kelangkono juga bertugas dengan hiburan untuk info di suaknya. And then suak pen kerap sembuh green lah di sopakkan ni. Madih ayu ada kupuk serapit, kupuk rasa unik, rasa duo. And dengan-dengan berendaja, Fransi, Miri Syahrub, Rina Tambi, Angela Anjabi, Encedo, Medesem, dua susuk para dengan dikenal aku. Di kupuk stas leh, somba, tuak somba dan no. Ti lagu, minta lagu yo, tahan DJ je yo, lagu Iban yo.
0: Lagu ni lah.
1: Lagu sanggup aku, sok Jiwen, Jiwen.
0: Aha, okay, mati kita main dia.
1: Ya, yeah. Well, thank you DJ Linda.
0: Ya, yeah, sama pagi dan minggu, Mok. Okay, bye-bye.
1: Ya, yeah, yeah, sama-sama, bye-bye. Dadah.
0: Okay, selamat tinggal, selamat tinggal. Sama kita ada berapa pagi tiga terus dengan lagu Bibul. Kita pagi tiga bersama dengan Linda Chaba, Dasan Laut Biru.

Okey, semakin lagu masuk kepulauan Ezra dengan lagu Run Deep Kuana. Okey, dengan tip berkait dengan jimatan besi batang lupar dah udah ketutup ya, masa 2 minggu dah rimpas. Senci bagi nyugon laluan nak kerja-kerja kia dengan jangka udah buka bau nak kenya ratus. Menambah dah buka anunya nona dengan rimpas kerja-kerja engkia ataupun membaik pulih struktur Siti Meh Ubo kemenunya nona. Jadi pedaan perkara ti pengarah JKR Sarawak Datuk Dr. Kasidi Morris menang pemuka bau Jumatan ti senceh cuma cadangan urok sinadang tinan bagi muto-muto dipet saja berajah dengan keadaan struktur Meh Atuhai kuana. Jadi motor bahat ataupun lori-lori bahat dopi tayun minan laluan alternatif debeken bagi pimpanu luah dengan merut nebetong bagi ngurang jarabi badak anak struktur ataupun tinan ngurang beban ya jimatan Siti lebih bilaki jimatan ti Meh Tuhai jadi sesuai untuk muto-muto dipet saja. Okey, saya Martina. Ini dah kuam pada pengarah JK Sarawak Dato' Dr. Kasidi Morris berkait dengan pemuka bau jimatan besi batang layar Siti. Okey, mari 50 minit pas pukul semahang berpagi. Jadi mesti lagi bagi bila kita ada mungkin luah agak pipis saja pinuju kita pagi ti ni cek dua taruh kali kawan kita ya berlaku cikam berlaku cinla berlaku susus karen sebab kita luah berubi dah berupa pagi anu minggu Siti.

Jerebu dapat teban enam kapur rentak. Rebis i berpaut dengan saluran ngasengta. Daya ratus, rebis i anak-anak barang nyamba. Sama ngera adibian anak berpaut dengan ngaseng, dok betayan, medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU bergatuhi. Bekan soana, bega nop in kosong dengan datu perentak bian sukup in. Seraru mit puan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terut. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedag ara tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beket betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

Okey, semakin lagu masa Gwen sanggup aku ke mana. Okey, terus dengan lagu Bibur kita pagi Siti. Mungkin dah belah kita datang habis tanah kada naranganu Siti. Ingin jam kita pukul 9 ini berpagi. Sambil-sambil kita habis tanah kita berhibur dengan lagu masa kumpulan Dijegan Cinta Nomor Ni ke mana. Cinta.

0: Itih lah dodori aku. Aduh, bergorot bak ku tengah.
1: Ayo no, ku nanti eh. Hodak, nuk sodak, ku pakinoh limutit ya. Nyanang on, ya on gitu mo.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Nah, adi, sinai mukun gitu ya. Adi, ino ya, mau tanah bisa tau ya no.
0: Gorot baku ngujit musina ne. Riu, nyamuni di bemakung baku ti ngujit musina di no ne. Adeh.
1: Eh, muti bonang le dapot gitu, muti rebati.
0: Eh, tunggang baku rebati ne, nengak mo. Nengak aku gong steering gitu ya.
1: Agong sija, muman mogo ne. Kuningak mu, monu mu syoti ya, kon-kon. Muna liat, muna palitnya.
0: Eh, tonggon di ku ponu tu ya. Kaki ku guyu-guyu ponu doi. Tonggon. Bunu ku no ku ge moto te
1: bukan ni aku soto e mo ge soto e kada di dingan ku ni ha so lo pai le gagala yen dua kuati ke nang do pe idoh de no ni nang tonggon panu pani ngap pus kati pus kani nyuyu kani bojang po te ya idoh ku talu ku sebenar le mo gacha mo nang do dapot ta nang do dapot aku bukan ni aku ti dong ku nai de ba ku kristen ku ge pake do ku berani na mo ma me nah tak bo os lagi ya itih de doli aku na. Coti apa sih nasa diku? Tidak kena memang mau temabuk. Nengak mau tua temu kau ada aduh. Ini tua terlebih no aduh. Oh, mesti gaya ti. Asa bubuti mau bawa dang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
2: Mak tambah motor lemabuk. Bahar.

0: Okey, semua hati lagu pibur yang masuk Beethoven kebuah asing ke kerana dengan cek tangan kata sikap pengabat kita ada Kali Siti. Halo, selamat berpagi di minggu. Halo.
1: Halo, Linda.
0: Ya, yeah, selamat pagi di minggu.
1: Sama jarak, Linda. Tujuan oh. Kunganai, jarak ikhlas merbinahi. Ini jam kunganai.
0: Iya. Yeah.
1: Ayo marabatan ku telepon.
0: Ayo, tak Puan Dauri, dan juga salam dengan si.
1: Ayo, juga sawat, salam dengan Mami Cego Istar, Robert Jawa, Sineboy, si lagi Puan Morning, Amang Padel, Babe Katang, Doni Lid Mujur, ya?
0: Iya.
1: Iya, juga nanya Babe dengan Tayung Asih dah in cabin kah? Dah tamang semua balada tiada nak kula di je.
0: Aiyah,
1: aiyah batu jarak aku nganai lagi di je.
0: Aiyah, saya saja kan?
1: Aiyah, neng yang dah single ni Puan Linda balada bau kaping ku cie. Dah babar nyana ada radio ni.
0: Aiyah.
1: Iya, aku ngancak lagu main lagu.
0: Iya, lagu
1: ni. Cinta tunduh kertas.
0: Cinta tunduh kertas, ya.
1: Iya. Bukan coba nyanyiin, kasi bedaan, ya.
0: Iya. Oke, terima kasih.
1: Oke. Okay. Ya, terima kasih, okay. Nekine semua, ya.
0: Iya, sampai pagi minggu. Aha.
1: Iya, oke. Okay. Bye.
0: Okey, saya nama Puan Dori bersama kita dalam pagi Siti. Ada menang jarak dengan penaya dengan nama saya lain kita berbar. Mempenuh kau ni harap sabar semua belah pikir kita. Okey, dengan nama saya lagi. Sama kita ucap dekat dari Asen. Bersama kita ada dalam pagi Siti. Ada lagi Michael David Prost. The C menang sama pagi kuana semua belah keping YFM dia ada pagi ti kuana. Okey, dengan cak tangan kat asli lagi pengabar kita dekat Kali Siti. Hello, selamat berpagi di minggu.
2: Hello, selamat berpagi di minggu di Jelinda.
0: Ya, yeah, selamat pagi di minggu Siti.
2: Mami Cikgu Esther masuk kampung baru.
0: Iya, sama jalan kita ya. Okey. Yeah. Dan juga salam dengan Siti pagi Siti Mami Cikgu Esther.
2: Selamat dan minggu, selamat beristirahat dengan semua para tingkating YFM Bidayu. Kayak kamet anti Dorin dah mati, nah kayak ku kamet kita dapat lagi lah mati zoom minuti. Kayak kamet nak bala geng-geng PPS MBK, Dorin Kubes, Raja Marikan, Ben Stylo, Abang saya mami, abang besar. Masa yang lagi balada bukan lah. Mau berlaku Lawrence Mike, MG, berlaku Ambrose Nirod. Dan dengan semua balada kenal aku lah. Berlaku Amang Padel, Tayu. Kan aku memang biasa kaping dah udara aja lah. Tapi lihat terkejut lagi kena kaping nadeng juga salam dengan aku. Ya, terima kasih dengan Amang Padel. Enak aja lah, karena ada jani main lagu dari Sadung mati ya.
0: Iya, lagu dari Sadung ya.
2: Iya, dari Sadung muka berapa tanggal, Linda?
0: Nginep rasu, berjerbu ke kita, ya.
2: Iya, jaga-jaga, makan jaga je. Ada yang tengah cek-cek, Aitin, mau budak.
0: Mau budak balik lagi?
2: Budak balik lagi.
0: Iya. Harap cepat buhu mah ya.
2: Iya, enak je, harapan, iya. Oke, ya.
0: Oke, terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Bye-bye. Okey, selamat tinggal. Mami Cikgu bersama kita pagi. Siti, jadi kita tumbuk tayar. Ini kan kita mati. IPU, Indeks Pencemaran Udara. Atau pukul semeheng. Berpagi je. Jadi bagi IPD Serian, masih kekal 100.2. Semerahan 160.3. Kuching 160.5. Seriaman 162. Bintulu 154. Sibu 152. Serike 100 Mahi, Zemelaju 100 Mengini, Miri Pri-Pri-Pri, ILP Miri Pri-Pri-Ju, Limbang Pri-Prima dan Kapit Mahi Perutaruh. Jadi semati nak ILP ataupun indeks IPU kan kita ya. Indeks penakas orang tarun setakat pukul semeheng berpagi icena. Okey, jangan sama-sama kita habis hibur dan bagi ti. Habis semangat Syah Jawa Pingu dia.

0: Anak-anak kering kot ya. Buka bukan. Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Ngin balik pasal aku.
2: Eh, aku dia kilin tu semen ti. Doiknya kaku ah. Kumit lah. Ni enggak. Sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau sino kumini ha.
2: Ini bukti ya. Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon na, tapi ku dengar laba semua no, songot-songot no, selalu ku pakai tiluk indungku. Aku kaku no.
2: Eh, doi kira aku kilin dia tu semen no. Moga adonku. Josh, Josh. Bidaku. Jadi aku mit lah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pensel aku no. Aku pasang tun meja ti. Tak aku mit barang aku dan bag ti. Pensel no. Tipotil gini na. Bigulang gini na. Cikgu. Jod mi pensel ku.
0: Oni-oni gehingan dua ti. Tiap anu bukai. Tiap anu bukara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Jod ti. Noku pensel ku.
2: Kio gi ku noku lah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Dari aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Sumbangan gonjik senda cikgu ti. Pensel ti memang sangon. Bau. Kuat eh. Kuat nak mulan luas sok kedai bisna. Pakai pensel ti. Dari guna. Sekiranya ada pakai eh. Dari belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana. Pensel ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason nah, pensel muti pali. Dolek ku tiap jadi penoku. Jaka dai ponai tiap.
1: Nah. Ka betul di nang ku tie. Ti memang pensel ku.
2: Minta maaf yo Jason. Ana bokon dolek ti aku sebarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bi tabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bon-bonanya.
2: Yo cikgu.
1: Oke cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

Okey, Semartin lagu masa Jackson Bonson Dayung Punca Borneo ke mana dengan selamat berpagi kita mengucap negara balan dengan kita. Okey, sebelum kita bersama kita pagi ti Christopher Muni bersama kita pagi ti manang. So pagi kuanda harap bala dia pun sama sehat lalu terhibur keping lagu. Okey, cuma kasih Mr. Midas Sam dan Martina bersama kita Wellington Mine manang. So pagi kuanda anak semua bala peping setia Radio FM dia serta fan club Sumo Greenas kuanda bau luah so kerja kuat na ya. Terima kasih nak kami tanamain bersama kita pagi Siti. Okey, dengan Miss Aggie Lawrence Mick bersama kita pagi tin manang. So pagi ni minggu kuat nak geng-geng awah PPS MBK bala dan keping radio berdaya dah berpagi ti. Selamat berpagi ni minggu kuat na. Bibiana Ivy bersama kita Nurul Artika ada lelaki masterpiece kuat na. So pagi kuat na selamat ni minggu tujuh nak semua keping FM berdaya berkat tampak bersama dengan kita semua kuat na. Terima kasih nak masterpiece dengan selamat Nurul penyeberanak. Anak Kelly Hazel kuana. Okey, James Pinggiran bersama kita lagi. Jack Colin, Nur Azira Azira lagi bersama kita ada pagi tin menang sampai pagi kuana. Nur semua belah geng-geng awal yang pemirsa setia FM dia ada kenal dengan adab na. Saya lagi anak semua bala pika-ping radio kuana. Agustin Tin bersama kita. Menang selamat berbagi nega semua bila geng-geng awal salam sejerbu masa dalam kampung Pangkalan Amor terbeda kuan. Okey, teruskan lagu pibor kita ada berbagi Siti lagu Cikgu David Aku Mah Pincan kuan.

Kemuncak Bintang Kecil 2026 Redo ngatur nga 25 September pukul Pruis ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching. Namnaan peserta re bertanding ngaremana ngera inah Nur Ariana binti Satria Sosrawa, Christina Izizara binti Robin Sabah, Muhammad Razali Indra bin Rizwan Sok Kedah, Nur Sofia Adilia binti E. Razif Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Sapuan Kuala Pinang dan Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram Sok Negeri Sembilan. Kemuncak Bintang Kecil 2026 Rejung Rami dengan penyanyi jemputan Lan Solo, Wani Carey dengan Ezra Hans. Daya Ratus bisa genyaksi siaran langsung Kemuncak Bintang Kecil 2026 di TV2 dan siaran radio Sarawak FM. Kemuncak Bintang Kecil 2026 anurima 25 September pukul 5 ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching.

Okey, semakin lagu penyibul kita masuk Harry dengan Stephanie dengan lagu Susah Senang Adi Bersama ke mana. Okey, jadi sama-sama kita berjoget dan jaga berpagi. Tidak bekerja jaga berpagi. Memeresuk narangan lu ya. Semakin kita nak ma pilu hadas kita. Habis sama dengan kumpulan Dewa Res Jaga Joget Tase Biru.

Okay, semati nak lagu masa Deloitte dengan lagu hidup di Bui. Dengan sebab kita ucap nak ke Wen Titi. Sebab kita ada berpagi Siti, Miss LG, Chrysler Jacobson, ada lagi Will Patrick. Bersama kita ada berpagi Siti. Dengan nasi lagi pergi keping kita, ya, Sylvian Eagle menang sepagi kuana. Salam damai Rami bina pun bau kuana. Bye-bye content bersama kita pagi ti Charlie Chung Tizam Live bersama kita. Salam masa semuanya Selangor kuana. Okay, ini saya mati nah. Balap keping kita ada bersama kita ada Facebook Live berpagi Siti. Terima kasih anak semua bala keping WFM Media dan berpagi tiada mu bersama aku kita ayat terucap masa pukul peri berpagi atau pukul 92 narangan lu timati. Dengan pukul 92 narangan timati kita terus nak ke Mir FM dengan WFM Media dapat lagi do kaping. Pukul 6 kami timati dari segmen ngancang peta. Bersama dengan Api Ngarun Amir Beken dengan senaku Lina Chakim mengucap selamat berpagi. Selamat berdua lagi dengan salam Malaysia Medani dan semua bala keping WFM dia. Dan bersama aku dah berpagi. Ada minggu Siti 20 Anubrah Peri 2026.

segmen Yengan di Arer. Barangandu sepukur Pri Isanisan nepukur semangdua Yunanu. KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM Nepji Itam.

0: telah menanam aminah Taman Hinan dan menghasilkan anak-anak ataupun generasi alang taat dan takut te Tuhan, alang nyalam Tuhan, sehingga dah am tenyayang menkinada. Alang unak loh hati Taman Hinan perlu hipun hubungan pribadi dahin Tuhan melalui sembahyang ataupun doa. Poin dalam kedua, dalam perluan Taman Hinan na hati lajen ngetalau menyembah Tuhan, mengemaran Tuhan, kita meju Tuhan, hin mahak aran Tuhan nanti, kita mengakun Tuhan nanti hujung kat lim-lim. Alang ketelau ihat na basah dahun Tuhan. Alang kepat ihat te dahun Tuhan alang un telau basah ni. Nusi petelau sang basah na antelau gam jadi pengetahuan tua. Taman Hinan nanti perlu unak loh mempraktik dahun Tuhan nanti dalam urip. Dahnya salat lan dahnya yang barik Taman Hinan. Pengaruh Taman Hinan nanti dalam urip dahnya mana sangat sangat besar.
1: Nelara, ngeluan, dahin hapan.
2: Pakai FM G07.7 dahin FM G06.G.

Rahman Talali. Macam mana tahan tanda persoalan anda ni? Dani hati gate 22 bulan pitan di rumah 2026 hati megat te dau migu saya dau migu mini tamlim aku di jerin dalam sengkeri kita mengajar lo segmen tamalang una lo hati segmen ngelarang ngulaan dahin hapan dalam pahmau matoh men pukun 22 atang pukun telol levi. Ya nun dengar kelak bakai-bakai kuai lang kelenghi radio kayan jaka adi hahino tak kelote jaka ni. Kina ku menita mahita mageh-mageh pagar ya. Lahu menita malam pejidahi hati tabda kelenghi radio kayan taman ni. Ngejelok FMG06.G dahin FMG0G.tusu. Lahu dang lim kaitan peji kelenghi radio kayan taman ni. Ngejelok radio online. Ihati RTM klik. Tegu kalau bayang pala page radio kayan nanti kalau dang inang live kula hujaka ni tenah link lahu akte kungsi nanti nak kalau dang menyak na tua itam dang peji kelengi radio online ni matoh men pukun 22 atang pukun 6 levi putung-putung dau. Lahu man kalau bakai-bakai ku alang ni peji dahik gejeloh live alang tehak page radio kayan menghadau ni peji dahik lahu menghadau ni meju maokusu halam lahu hati kungsi kenenkah dengah kalau alang kelengi radio kayan jika ni kalau utaya anau kalau te kuman ka katana ya te lo barang penguman ka te shopping ka wah lahu kena tak adui kalau kina ku hati lim malah adui kalau nanti dang lim kalau nadahin sayu. Ya nendengah kelah lahu aku sementang nendengah kelah bakai kelang kelengi radio kayan jika ni ya aku sementut lim ngapana ni hinong dengah kelah alang teha pasen ayah hak kucing lahu men kelah alang teha simunjan tai tapalah samarahan nendengah kelo lahu man kelo alang teha tembedu halundu lahu man kelo alang teha asa jaya lahu man kelo alang teha betong alang teha seriaman sarike inalan hak man kelo alang teha bintulu man kelo alang teha miri man kelo alang teha semenanjung Malaysia lahu man kelo alang teha hawang daleh ya kina ku menitam ita mageh-mageh baket ya. Lahu tena tatah ngaban kerani Nabi telang ak basa hati matoh tulungah maaf lisu nalang sakne kapan hati dopik tu mitam li men kalau alang tai nahadui hawang men kalau sang lalek nahadui hawang lahu menghadau hati kalau mesti pakai tabun ba dahin tabun urung ya lahu temen kalau ni hati tegu temen hang kalau matoh ne ajak noh kalau menghadau tenah pelalo te pesuk duktun ya tenah ha klinik alang jalang tek kalau lahu tenah ha umah perah alang jalang tek kalau lahu hati menghadau dui tangan-tangan dui atak tua hati atak sak pah-pah kanya saya tebuk alam jidau lahu teh kulik wadi mengalina hadui hawang pakai tabun ba lahu mangna jako ha mangna jako lahu hati mangkelah hadau tugu kelo na hadui hawang neklo uli hamin menghadau mayau usu mayau nang kelo ni pakai sabun dahin ata alang maang okey lan tona hati dah hop hituk alang dai menakui lahu banaku sang kunsi kena ka ano program tam ngejelo segmen ngelarah ngeluan dahin hapan tam ngedau ni biang pananan aku sang keritam kelenghi ji lagu alang kenan Evelyn Ajeng hati lagu Ika Ak Nyala menitam lim.

jangko. Nuno to itam sang duan atau nabara daha. Itam dang bara daha dahin daho alang sayu, lemak, dahin mang tenup bunga daha. Awit jam katah na, itam boleh lap menbeh kronan alang najako, awit kronan alang najako anan melok jelang beh kak sayu kak lap menbeh na. Ja kak am nyerut lisun jako alang anak na anan. Jilahu tegu tek kronan alang najako haunan kak atau beh kak, ikak dang bara menju kak. Awi katah nak ika madat urung dahin baka ataupun action-action kat nikan atau ngaping usu ka te unan nak bara ika amega te disun jako anan. Bara terus terang maniha. Okay asi dang kak maram jako kak ya awi empah ke tena jako hak ngawan behim alang am tek kronan. Melai ku himah nih am dang tek disun jako nunan ni tak dang bara daha. Jilahu awi te tanda dilarang merokok hak ngawan anan bara maniha ti im nyandang aring kat nun dahun kat anan kentak kira kisok iha bi alam lan alang jilaan itam mesti bara nun tawit na itam na bara daha atau duan daha unak lo itam akasi dang kak am na jakok kak nanya aku ini kronan alang prah asma melayok lama amdang tek disun jakok ni kronan alang dahik ni kat ngeprah am sayu gak disun jakok nunan dang loh kita nebara mendaha jilahu ikat dang duan mengnah na jakok laan awin jakok ni kahom jiak nak man batung tam jilaan

Kerana aku sengkeri tam, tak inang. Kenakah anda program tam ngejalo segmen ngelarang luan dahin hapan tam ngedawa ni ya? Hati bukun puluh dua jundang ai tam peji alam segmen bitung urip tam. Hati tam sampeji dahin pasta babu jauh hati tengah rantai tok apa batang dahok nak dawa ni hati kifah te ligit. Lalu hati men pukun ji tam peji kena hidengah alam pahmau men pak undengah angkasa puri Kuala Lumpur. Lalu man pukul G 5 minit hitam peji alam segmen dahok dawan ni tina aku senggeri tanpa kalai tek dahok seluah menita malang jam kena kerti seluah ni men kelok lang hipun hawa nainah mata nak tepan nainah metai kata dahok dawan ni ngejelah segmen ta malang aktai hak post page radio kaya lho kalau ada mata nak ngejelah WhatsApp tam hak konti men kelok lang tek Facebook ya hati lebon WhatsApp konti ini kusang kunsi nak menitam lim kusung jiji telok, ji saya kusung jiji patusu. Lalu aku pasang keluar, kusung jiji telok, ji saya kusung jiji patusu. Lalu lupa WhatsApp ni, nusiha ji nafan tino tak sematan kata dah dah ni tu abi. Tunggu temen hang keluar ni, sang kata lagu ka kata ni ya. Sang kata lagu, sang kata dah living ka, dah bahat ka, deng lim ka keluar mata nak ngejelah WhatsApp tam hak konti. Lahu mempukun ji jenang itam peji alam segmen dahok tangan dahok tebaratam. Lahu mempukun ji 45 itam peji alam segmen dengah kelia. Lahu mempukun 25 minit itam peji alam segmen adat asen. Lahu hati mempukun 2 jenang itam peji alam segmen lung alang jadi tek dawani. Lahu mempukun 2.45 itam peji dengah alang naiman hawang dale. Nunana no program tam matoh men pukun 12 atang pukun 3 lebih. Saya berada dahuin sayung larah men itam lim.

0: Ya, salam dahin suai popsuk, menitam lim, ke mengkelok taman, hinan harin sepun anak tak, alang tak nyalam, tak lama rantau Yesus Kristus, hinah-hinah tua, itam pek jakan ni. Ya, ku ini, Pastor Thomas, sang anak bara marung tuk jipang, alang sang andalo School of Act nak, ke hak sibu ni, ke malam 22, malam 20 telok, dan malam 24, dua bulan pitan, hati minggu maring. Ya, jadi Reverend Raymond Moy hak langsang geri dahun Tuhan dahin langsang pelalau sebayang menihi itu alang perluan sebayang untuk kujakana lah. Nah, jadi alang dahok ini aku ngenap mentelak alang tejelang jelang sibu ni ke sarike ke heno tu lah alang jelang-jelang kawasan sibu ni tangai telok nai usia telok tua nai bit antelok geri dah bakeh telok harin telok alang ampayan jam Tuhan jadah nai mengalami tingan Tuhan, sayu Tuhan tuku jaka panganiloho. Nunana dahok, nangan telok lim, dahin man kelok alang suke, tengah telok masih sebayang man pangani, jama Tuhan pakai Reverend Raymond Moy ni dahin luar biasa. Jatingan Tuhan tula, man hihi tu alang nepak pangani, tuku jaka anana. Okay, jadi nusi pihak pang malam tua, tek ke seminar lahu, seminar Jihima 22-24 tenan, analho jadi nunana dahok bara marong tok pangani menhi hialang jelang tangai telok nai menhi hialang su tangai telok nyukung pangani halam sebayang ke nan tua Tuhan Yesus Kristus memberkati tamlim hina-hina tua ngamatam te jakani amin
1: nelarah ngaloan dahin hapan men pukun 22 ngedal atang pukun telok lebih hak radio kayan miri FM.

Nenek nama Adi Tampaji Kelengi lagu Alang Kenan dan yang Bampa lagu Alana Batungku ya. Tidak lagu nan geritam kerani hati tepat pukul 22.20 saya minit. Empat yang tepat dalam segmen tam ngedawa ni hati ngejelas segmen Bitung Urip. Ini ku senggeritam tepayang jaki tepala pes radio kaya hati tebake tam. Alang nai nyemau matai komen nah ini. Bakitam Afian Mahyu salang naiman mempawah Kalimantan Barat. DJ Rin, saya buat daw kena ini ya. Ceria selalu DJ, saya buat daw menlim bake-bake alang TH Radio Kayan. Miri FM kena ini, lahu hai no to dulu te. Salam ceria, saya kena menikah DJ. Sayu manau hadui, sayu belawat daw menikah. Ya, saya kena menikah Afian Mahyu salang naiman metang dengah kan ni pa. Ya, saya kan kalau alang TH Miri ya ni, lahu hati saya buat daw menikah. Kina kuih hati ikat pun mageh-mageh pagut hak pejiati. Sampai tak pecah dalam segmen tam, hati ini ku segeri tam te inang kenung kakyo lun kaidau mina alang sang jadi alam dale tam ha Sarawak darat telodau matoh mendani jima dahin duji. Hati info ni aku ialah ngejeloh laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Dan ini hati gak te 20 do bulan pitan duman 2026 pedah jima dahki usan minasang jadi alam kuri-kuri navan ha tata Seri Aman kapit dahin ha miri lahu hati dahki maaf lisun minasang jadi ha tata betong bintulu kucing mukah samarahan sarikai serian sibu dahin ha limbang pedah lebih dahki bahui belare minasang jadi alam kuri-kuri navan Hatata bintulu kapit kucing miri muka samarahan sarikai serian sibu dahin halimbang lo hati jerebu hatata Seri Aman dahin ha betong nunana halang jadi pedah malam dakyo usan minasang jadi alam kuri-kuri nawan hatata bintulu kapit kucing miri samarahan serian sibu limbang lo hati maaf lisun hatata Seri Aman betong muka dahin ha sarikai kesudau doani hati alam 24 atang 34 degree Celsius. Nenana hati minalang senjadi alam dalih tam doani 20 do bulan pitan duman 2026. Lalu hati jima jima gate 20 ji do bulan pitan duman 2026 hati gate dau 1. Pedah jima dakio usan minalang senjadi alam kuri-kuri navan. Lalu hati pedah lebih dakio bahui belare mina senjadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Lalu pedah malam dahki usan mina senjadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik ya. Kesudau hati alam 24 atang 34 degree Celsius. Nunana mina senjadi dau jima 20 ji do bulan pitan ya. Lalu hati duji. Duji gate 22 do bulan pitan duman 2026 hati gate dau 2. Pedah jima dahki hati hitam telunga maaf lisun. Lalu pedah lebih dah kio bahui belare minasan jadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Pedah malam dah kio usan minasan jadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Kesudau hati alam 24 atang 34 degree Celsius. Nenana hati minalang senjadi dawa alam darat telok dawa ni matah mendani jima dahin. Duji info ni hati menitam melangsung inang nalaan. Telok dang taipala laman web rasmi www.met.gov.my. Kerana aku perlu gerita mati pecah dalam segmen tam ngedawa ni. Ngejeloh segmen Bitung Urip. Hati alang geri daun Tuhan daun ni. Pasta babu jauh. Batang dahok kivah te ligit. Saya ngelarah menitam lim.

Salam akui muktabi menitam panak parilim dinak tua tamte sebab itu malang teh hodik nana pelahu kita malang teh halapoluma nana pelahu menitam malang murid hadale hao Tuhan teh dah hitam mayak hitam tubuh hitam dan nalang memberkati tamlim daunin kanun tua abiul antam na daunin kui sanggri telok teji petang katok hati nyalam teh ligit pakat lim kat jiap nuna nalang jadi batang katuk telok menampayan telok pelalau tidak untuk Tuhan ini telok sebayang una kuibiri telok lem sebayang amai alang maang lan hak seruga dalam arahan Tuhan Yesus kalau panak paharinai palaika Tuhan sebayang menjai menbe dahum alang kalau pelamana jemani bayinai kalang masih alang memberkati kalau tidak humani Tuhan jadahum an kalau kelangi daun ni hanaji dahok alang murid alang dang maok kenapa alang maring pulamana alang maring kina alang maring mencolok ngapain kolok nae tagang nae tua dalam kak Tuhan ni masih kalau lim buka kena pipin kalau dia kalau mengerti tidak humani hamai. Terima kasih haleluya dalam arah Yesus kau sebayang dinakai dengan amin. Kalau bahasa dalam Ji Timotius tulan 6 ayat 7 dan 10 nuni dahun natinan bi kelunan alang ngenap jadi kaya atih jatuh alam pesak dahin alam hatoh alam kahum kibah alang amte bangna dahin alang naprah alang na kelunan ngenai alam tasa alang taisa tasa ayat awin halam tek digit atih nah pakat lim naan diak ihakkah dahak balai alang nangayat ngenap sangalana huuh nyayang mencinah dahak dahin huuh gak kuri naan tusa kurib dahak nuna nalang jadi batang katuk telok jadi ayat daun Tuhan nalang antelok basa ihati megak menbeh nyalam teh gigit. Jadi menitam panak parin lim marung gigit ni adang lim hitam kelunan murib ni adang hitam perlu gigit. Dusi teh jil ong menitam alak am kasih gigit adang lim hitam perlu gigit. Awin man gigit hitam dang blek kumantam

Ini ihati salah ilau ligit. Salah ilau ligit. Jadi itam kelunan ni ada ang lim-lim itam ilau ligit ka. Ada ang itam nyadui ka. Itam na na lumak ka, na kebun ka, nundun hadu itam ati ala na itam ilau ligit gawan tam murid. Jadi alang antara pelamanak ini ihati salah ilau ligit. Jadi kahum kulunani salah alan hailo ligit musiha tenang. Jadi abin nanan manitam salah hailo ligit anina jadi paun salah. Ihati kahum kulunani tam jam kulunani kahum na anurit tam kulunani abin kulunan tamak menap hipun ligit hipun kaya hipun nareh kunati binusid hati atang abinanan dahak puluwat kulunan puluwat ini kahum na analan puluwat ni tebali puluwat kulunan man hadwi hadwi lang dahak na puluwat kulunan te gaji dahak puluwat kulunan te halga-lagah barang na meju lagah barang ngiyo kenap hatua nuna pelahu puluwat kulunan te kahum na anantuk ngawan puluwat kulunan ani reti na tinan dah usala ngawan dah ilo ligit anan de. Jadi nuna pelaho kahum tam kulunan ni ilo ligit ihati ngenap alan shortcut kurin dah de ngenap sang salat kaya ya ngenap sang salat kaya ihati dah main pakau main tiket podi main spot toto dahin kahum na an laan alan laan ngawan dah ilo ligit. Abin main-main pakau ni ana leti na ikang ngenap ala ligit salat tapi pa ngenap sang mega jawa-jawa nak ku mega nore-nore kahum niti kahum ketam dalam penap tam anan ji salah ngawan tamelo ligit tanah. Jadi nuna pelaho tam pelamana kulunane kahum anurip tam kulunane tek balai lang nakau. Jadi nusita pandha nusidang tin nyadui nakau na dah tek palang tek merompak beng. Jadi lim-lim ani ihana barik alang salah ngaban tamelo ligit. Nuna pelaho kulunan alang lale-lale alang alang kuman rasuah alang kuman suap kulin dah de. Jadi ani ji salah ya lan. Jadi anana sebabna iha jadi pakat lim ka di akte habin lim-lim hadu ani hana hadu lang salah habin tabit ligit. Nuna pelaho kahum kulunan urip kerene hana skema ni hana kelunan penipuan melalui telefon pedong-pedong ligit kelunan haman pade alambeng kahum penipuan kerene marong bisnes marong pelaburan nusi pete te wujud na jadi kahum melalang kelunan ute gak peluat nunan atu hatu ribu tua juta tua singkuna upade habin-tabit skema ni anina barik-barik alang salah lima nipas salah ngapane lo ligit tepa balai tam kulunane tam jinang alam dale te alang te juan batong dah nah hadu-hadu masap nah hadu tung-tung jadi lim-lim ane hadu salah anina pakat lim katalang jiak nak na nyalang te ligit anan. Jadi nuna pelaho pedong-pedong itam panok petek te harta te dawan laho pedong-pedong itam nusiha dari kelunan habeh tua bi itam pedong-pedong manitam panak paharin sendiri pelaho pedong-pedong panok petek petek tek tanah petek tek harta wasiat urip taman sepun dah belak melak pelek tanah pelek dapan lim-lim ini ha alang na itam te salah na itam te panok pedong atang matai pelaho kelunan panok petek abin-tabin ligit abin kohom kelunan dah hadu-hadu jiak abin-tabin ligit kuman dada laho abin tabit juan dada lim-lim ni tam jam ani na barik alang salah ni pa ilaw ligit ka tibi hana salah lana nusia na tenang itam ilaw ligit ni manu ata man hadwi tam na man bisnes alang sayu nusi provat kulunan anan boleh tam ilaw ligit nunan bi tagu itam pulubat kulunan tinan ha salah tagu itam nakau kuman rasuah lima ni ani ngawan salah pulubat kulunan anan hati salah. Jadi anana sebab na nyalam te ligit ani hana di paulim katalang jiak. Jadi alang katlo na ihati salah pakai ligit.
Jadi ani pa perlu antol pelemana lah lebih ani ihati salah pakai ligit nan nunku kuma salah pakai ligit nunan.

Jadi awit tamtam kulunan ni kata awit teh kulunan nalang ku ikun ligit kulunan nalang ku kaya. Jadi kahom kulunan ni salah pakai ligit dah. Pedong-pedong dah rasuah kulunan, anda hak suap kulunan, anda hak bayan kulunan nyuhuti na duji ap, bahkan nyuhuti lemate kulunan nunan kahwi dah leh. Anda bayan dah upah kulunan teh na duji ap. Jadi lima ni hana hitam usalan hana pas salah pakai ligit alang tetam. Baik babale alang salah pakai ligit dah teh dah ma ok raswa. Awi dah am ok raswa sang teh kulunan kuman raswa dah dang teh ma kulunan lang ma ok na. Ya ketek dah lang kuman raswa teh. Jadi anina salah na salah pakai ligit nanan. Awi kam ok raswa main kulunan ma ok suap main kulunan. Jadi itam jam kahum ayat kitab dah kumak marung suap kulunan teh pengadilan ketek. Jadi salah lah. Jadi nuna pelaho itam kulunan ni kahum tuk-tuk ngawan tam salah pakai ligit. Pedong-pedong ligit ni ngawan tam nahdu jiak, ngawan tam mawuk, ngawan tam kuman dadah. Lima ni ikau salah pakai ligit. Tepa balai menitam kulunan ni abin dah hipun ligit kahum sukaki tuan dah hati pesta pora suki tuan dah hadui sukaki tuan dah hak paan-paan na urip senang, urip meliman, nakat na urip mewah paan urip ha. Jadi dalam hanuti kita mo amnunok sayu, amnunok salah o pakai ligit. Jadi abin hanunan telok lim, mang telok salah pakai ligit, awi tel urip telok uti berkati Tuhan. Awi itam o antuhan pakaya, mauksin kahom, mauk ligit kahom, sayu telok pakai na dahin sayu. Mang telok salah pakai na, mang telok sang na kepentingan diri sendiri Tuhan, mang telok sang na tok-tok alang salah teha abin hanunan anina maninina limpaon paon anina sebab na dohon Tuhan al telok basa ni hati marung nyalam ke ligit dihana pakat milim ke diak adang lana ni kita minang urip tam kulunan kerene. Jadi kalau lalek na diak kusuntana ni adang man paon ligit atika pauna man hadwi salah atika pauna awi jam itam pulamana pedong-pedong pa kulunan pala matay perintah jangan siasat-siasat uli-uli pala ligit ke Allah nana pa tam nyenang karene awi jam penipuan nanan juan kulunan pelobat kulunan nanan tam nyenang kohong kulunan upade awin-tawin ligit dahak dangala juta-juta ligit. Jadi lim-lim ini hana kejahatan lim ini akar segala kejahatan nala cinta wang nyalam te ligit hana pakat lim katalang jiak. Jadi awin nanan sayu kalau pala mana sayu mang ligit ani sang nasa tanpa nak paharin, mang ligit ani awan tamtang te suman Tuhan, mang tawit ligit ani itam amdang te sebayang, mang tawit ligit ani itam hadau te Tuhan, mang tawit ligit ani itam nyadui nyadui tua ampe masa ampe waktu tam awan tam sebayang awan tam melo Tuhan. Jadi lima ni alang sang na itam te suman Tuhan, alang na itam te beleh kinah tam abin itam lalek-lalek nolonga elo ligit tua. Jadi ayam dahok menaring na deh nusika hasalai te ligit ni imitam perlu ligit bi sayu tam pelamana sayu sayu awin awi tam nolonga ligit tua pelamana nunan tua adang jiaket tayu lina anan alang awan telok jaga jamang telok sang melai te lega kenan ligit ni. Jadi abin nanan anina ugidok renungan telok akuim ok hom terima kasih menitam lim lebih ni. Tuhan Yesus kalau panak naik palaikat Tuhan baras bang ketak menikah abin teh naji masa ni ngapain kalau piah-piah pakalai teh dahum menjulah narangka Tuhan Yesus abin kalau jam ikat sayu. Terima kasih abin ikat oh Tuhan kalau pakatok kalau lebih ni. Terima kasih dalam marah Yesus kalau sebayang dinakai lima ni. Amin.

Program Bintang Urip Tam mengajarlah segmen Taman Adi Hati Tam Peji Dahin Pesta Babu Jau Hati Tetuk Kivah Teh Ligit ya. Lalu kerana tepat pukul 22:57 hati tepat pukul G Berdan Ai Tam Sampeci Kelenghi Dengah Alang Pahmo Menpaun Dengah Angkasa Puri Kuala Lumpur. Lalu dapat Mitam Lim Hati Mengkelu Alam Peci Dahik Menghadau Pukun G Peliman Ai Tam Sampeci Alam Segmen Dahok Dawani Yaiti Tam Sampa Kalai Te Dahok Seluar ya, menitah alang jam, kenungkan reti seluar. Lalu mengkelu alang hipun haba, hati kelu dang matai kata dahok do ani ngejelos segmen tam lahu. Hati pukun ji peliman aku sembasa lim, kata-kata alang kelu bakai kui, alang kelu tai ngejelos pes tamani. Kerana aku sengkeri tam, hati kelenghi ji sape alam tam pidah. Paham hati dengar halang naiman angkasa puri kepala lumpur halang pahamau pukun jina'ah.

Akta tahanan rumah tangani isu kesesakan penjara. Nahas helikopter Long Lelang Punca masih disiasat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 1 tengah hari.

0: cadangan mewujudkan akta tahanan rumah bertujuan menangani isu kesesakan penjara, khususnya melibatkan tahanan reman yang majoritinya memenuhi penjara kerana masih menunggu proses perbicaraan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan cadangan tersebut bukan perkara baru. Beliau telah membawa cadangan itu sebagai antara ikhtiar Kementerian Dalam Negeri KDN sejak 2024 untuk mengurangkan kesesakan penjara dan memastikan pengurusan sistem koreksional negara dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Jelasnya, Kabinet juga telah memberikan persetujuan secara dasar kepada KDN untuk memulakan proses menggubal dan membentangkan akta tahanan rumah di Parlimen. Siasatan keselamatan nahas helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang Ulu Baram masih dijalankan. Punca serta faktor nahas tersebut belum dikenal pasti. Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Habibullah berkata siasatan dikendalikan bahagian siasatan kemalangan udara BSKU. Menurut beliau, pasukan penyiasat BSKU telah berada di lokasi kejadian pada hari kedua atau ketiga selepas nahas bagi menjalankan pemeriksaan dan mengumpul bahan bukti. Siasatan meliputi pemeriksaan lokasi dan bangkai pesawat, rekod operasi serta penyelenggaraan, maklumat kru dan keadaan cuaca.
1: Pada peringkat ini, punca dan faktor penyumbang kemalangan masih belum ditentukan lagi. Siasatan masih berjalan dan pihak DSKU ataupun bahagian siasatan kemalangan udara tidak akan membuat sebarang kesimpulan sebelum semua bukti diteliti.
0: Jelas Datuk Hasbi, BSKU dijangka mengeluarkan laporan awal dalam tempoh 30 hari daripada tarikh kemalangan. Laporan itu kemudiannya akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM menyatakan akan mengemukakan cadangan untuk semakan semula berkaitan struktur pemilikan pusat tuition. Cadangan tersebut merupakan penjelasan KPM terhadap garis panduan pendaftaran pusat tuition. Menurut KPM, ketetapan berkaitan struktur pemilikan pusat tuition telah diperincikan dalam buku dasar institusi pendidikan swasta yang diterbitkan pada tahun 2006. Kementerian turut berpandangan ruang pendidikan perlu kekal terbuka kepada semua pihak yang mahu menyumbang kepada pembangunan dan pembelajaran anak-anak Malaysia. Sementara itu, sokongan ibu bapa terhadap pendidikan anak-anak perlu diperkasa semula susulan kemerosotan tahap sokongan berkenaan yang dikesan dalam laporan program penilaian pelajar antarabangsa PISA terkini. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata perkara itu antara kebimbangan yang perlu diberi perhatian segera selain kemerosotan prestasi matematik.
2: Yang dimaksudkan dengan sokongan itu, pertama, bukannya kita kena hafal semua kurikulum anak-anak kita ini. Sebab kurikulum anak-anak kita ini memang dibuat untuk mereka, bukan untuk ibu bapa. Dan bukannya kita nak minta ibu bapa duduk 3 jam buat homework dengan mereka. Tetapi sokongan yang diperlukan adalah dalam bentuk sokongan bertanya kepada anak-anak kita. Are you okay? How's your school? How's your teachers? How's your friends? Itu yang diperlukan oleh anak-anak kita.
0: Datuk Seri Fadlina Siddiq. Dukungan berterusan akan diberikan kepada penggiat seni dan industri kreatif bagi menghasilkan lebih banyak karya bermutu yang sekaligus mengangkat martabat seni dan budaya Malaysia ke peringkat lebih tinggi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan penghargaan kepada Datuk M. Nasir serta seluruh warga produksi pementasan teater muzikal Mansur dan Liu. Arahan seniman ulung itu di panggung sari Istana Budaya malam tadi. Pementasan itu diadaptasi daripada Sulalatus Salitin karya Tun Sri Lanang, mengisahkan Sultan Mansur Shah dan Puteri Liu serta hubungan diplomasi, budaya dan sejarah antara Kesultanan Melaka dengan Dinasti Ming. Pengaruh pasangan sama ada suami atau teman lelaki antara punca utama jumlah penagih dadah dalam kalangan wanita di Kelantan meningkat pada tahun lepas. Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, Datuk Ruslin Jusuf berkata kajian mendapati tekanan hidup merupakan faktor utama yang diakui oleh keseluruhan responden. Sebahagian besarnya berpunca daripada konflik rumah tangga dan pelakuan suami yang sering mencetuskan masalah. Mengulas lanjut, Ruslin berkata wanita juga sering menjadi mangsa manipulasi psikologi oleh pasangan yang menormalkan penggunaan dadah atas alasan kecantikan dan produktiviti. Festival Seni Selat dan Sungai Melaka FSSSM 2026 menjadi antara program pelancongan budaya di bawah Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEC bagi mempromosikan Tahun Melaut Malaysia TMM 2026. Ketua Pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Muhammad Amran Muhammad Haris berkata penganjuran FSSSM 2026 di dataran pantai Tanjung Bidara Melaka merupakan program pelancongan budaya ke-9 yang dirancang dan dilaksanakan bersempena dengan TMM 2026. Kesemua program pelancongan budaya dilaksanakan di setiap negeri secara berperingkat bermula Februari lepas hingga November depan. 3 sekeluarga maut dalam kebakaran sebuah rumah teres 2 tingkat di persiaran Desa Tambun 4, Taman Desa Tambun awal pagi tadi. Kebakaran itu memusnahkan kira-kira 70% struktur kediaman berkenaan. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Perak, Datuk Sayani Saidun berkata, mangsa yang maut ialah Raja Ahmad Raja Ali 70 tahun, Zaitun Muhammad 64 tahun dan cucu mereka Ni Abdul Rahman Azimin Harith Hilal 18 tahun. Kebakaran berjaya dikawal pada pukul 4.45 pagi sebelum operasi ditamatkan pada pukul 8 pagi. Mayat ketiga-tiga mangsa diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Punca kebakaran dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Berita seterusnya. Luar negara, kebakaran tercetus di sebuah depo bahan api berhampiran lapangan terbang antarabangsa King Khalid Riyadh selepas kumpulan Houthi mendakwa melancarkan serangan peluru berpandu dan drone ke beberapa sasaran di ibu negara Arab Saudi itu. Jurucakap Houthi Yahya Sari berkata serangan itu menyasarkan lokasi strategik di Riyadh serta kemudahan Aramco di Yanbu. Sementara itu, bunyi letupan dilaporkan kedengaran di beberapa kawasan di Riyadh manakala operasi penerbangan di lapangan terbang berkenaan turut terganggu sebelum kembali normal. 1.5 tan kokain dirampas polis Ecuador dalam operasi pada waktu malam yang melibatkan penggunaan bahan letupan. Menteri Dalam Negeri John Rimberg memaklumkan bahan letupan digunakan untuk membuka laluan ke sebuah tempat persembunyian bawah tanah berhampiran bandar pesisir Manta. Lokasi rahsia itu musnah sepenuhnya dan 1,353 bungkusan kokain yang disembunyikan dalam 55 guni. Polis menyifatkan rampasan itu sebagai tamparan hebat terhadap kewangan dan struktur jenayah perdagangan dadah. Sukan permulaan sempurna Arsenal dalam usaha mempertahankan kejuaraan Liga Perdana berakhir selepas dibenam Brighton 0-3 sekaligus menamatkan rekod 7 kemenangan berturut-turut dalam semua pertandingan. Pascal Gross membuka jaringan pada minit ke-31 sebelum Karalampos Kostulas dan Chima Andres melengkapkan kemenangan Brighton. Kekalahan itu merupakan yang terbesar Arsenal dalam semua pertandingan sejak April 2023. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, atlet wushu lelaki negara Muhammad Danish Aizat Firdaus Chua terpaksa melupakan hasrat untuk menghadiahkan pingat pertama Malaysia selepas menamatkan saingan Chang Kuan di tempat ketujuh daripada 21 peserta. Pingat emas dan perak menjadi milik wakil Macau manakala pingat gangsa milik Indonesia. Kem wushu negara meletakkan sasaran 2 pingat pada temasya itu yang membuka tirai secara rasmi semalam. Pemilihan kepimpinan baharu Persatuan Bola Sepak Kelantan KAFA yang bakal berlangsung dalam masa terdekat diharap dapat menghidupkan semula persatuan itu serta memacu pembangunan bola sepak Kelantan. Naib Presiden 1 Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM Datuk Seri Rosmadi Ismail berkata pemilihan perlu dilaksanakan secara baik dan teratur supaya KAFA dapat kembali berfungsi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Akta Tahanan Rumah tangani isu kesesakan penjara. Nahas helikopter Long Lelang punca masih disiasat. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Kena nama ada tanpa ji hati kelenghi dengan halang pah momen pak un dengan angkasa puri Kuala Lumpur. Lalu dia tak menepi dalam segmen ni tak jaka alang pihal antek dau jimat hul lebih ni hati pukul 5 lebih ya. Lalu hati kerana ni tanpa lupa jauh dalam segmen tam saya mengen dahok dan ni nak kusengkeri tanpa kalai tak dahok kenunkah hati dahok tam seluah kenungkan reti seluah tegur tatai minang tegur tatai payang pala page radio kayan yaitu tek gaben ala akta kunci tini dalam kelodang inang na seluah ni hati reti nak barang hati hati terlapau dekaya ok anana hati seluah kata nah ini seluah nah pakai seluan ani aku inai nyuang nah hani kurik ok anana kata alang unak lalu alang kedua kata nah hati seluah lan basung anan te ika duyung. Tai te pah basung anan belut dap tegu ika tai panau pasan. Okey, nana hati dahok seluah ni di. Lohu mengkala bake-bake ku alang semetai kata dahok doani deng loh kekulamatai na jasa ku ikun sina peji dihendu lo bake tam alang te kelengi redo kayan ngedawani hapah lebih na'a ya. Okey, dah laku sama lu sekenap man bake tam alang ne nyemau loh alang ne metai bau kusu halam ngejeloh segmen dahok dawa ni. Unak loh sambara saya kenap menjauh anyi. Saya kenap men uward juk. Saya kenap men zuki pilihan Abdullah Zul ya. Saya kenap men kalau alang ni peji dahik. Lahu alang ni meju usu mau kusu halam. Kerana aku segeri tam hati ngelarah jaki kelenghi lagu alang kenan Rosiana Urey. Lagu doh kayan liling menitam lim.

Hati Kelengit, lagu Alang Kenal Margaretha Long, lagu Datah Benuang. Lalu kerana aku segeri tam hati pen terpecah dalam segmen tam ngedah ni. Nggak jelas segmen dahok tangan dahok terbara tam. Ini hati aku sengkunsi Marung Carnivore. Carnivore perpaduan setakan 2026 hati tenah dau alang apatah. Dau alang maring udah natep. Sang dah na te 2 bulan ani dah sang na Carnivore perpaduan setakan ani hati 2 atang 4 bulan puluh duman 2026 ya. Ani hanan ji dah bara alang naimen Majlis Perbandaran Kota Samarhan MPKS hadi peji dah kahum naan pihak alang tavin ya mana ngeluak. Carnivore perpaduan setakan 2026 alang empan ni dah taguh te dau alang maring. Sang dahana ha pusat komersial Taman Uni Sentra Kota Samarahan. Hati jekan ina kahum naan aktiviti alang kajau alang sang pahapan kunan bangu. Hati jarun kanever ni sang dahana lahu kunan bangu. Andha uvui janai nak lo nai napa nai kerana lamai. Dau kanever perpaduan setakan 2026 ni. Nana hati info alang unalo. Lalu info kedua, alang sakusi manita mani mendaha alang kira sang ilau sang akai jadi suka relawan hati jadi pengawas pelisa SPM Duman 2020 mani hati keluar dang matoh maten aran atang pahbaya hati 20 sayak 2 bulan pitan Duman 2026 hati megat teh dau satu minggu jil ana jil an hadi hati keluar dang maten pengakai keluar ni ngejelo aplikasi I Lembaga Peperiksaan ELP lahu keladang tepala portal I Lembaga Peperiksaan https://elp.moe.gov.my. Okey ni halam mudah halang sangakai jadi sukarelawan pengawas peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM Duman 2026. Dan nanti info alang aku si menitam lim hati keren ni. Tepat pukul G 34 minit aku sengkerita pala pecah. Hati panan aku sang pahapan hitam kelengit lagu Alang Kenan GMF Live. Hati lagu Sio Manise menitam lim. Pala ni pala pecah alam segmen tam ngedah ni. Ngedah segmen dahok tangan menitam lim.

amang itang takut andalunga pasak alang naet alang murip ta. Ita mesti lawan tusa alang te alamaran Tuhan Yesus. Abin Tuhan na lang Adam dahin mau menang manitam. Lim-lim itam nusitam te takaw te pasak alang te. Bi Tuhan alang aku aman itam dahin akai Tuhan alang te dinta. Ay dahun Tuhan alam di Korintus 80:20 telah belah dan bahasa nadab alang kuma nusit Tuhan kalong itam ka pasak manu atam biha nalang aban tamusang jaitam dan nangayat pakalah dosa ati man kinasra. Jadi iyo u akinatam ka pasak alang teteta dosi pasak ati hui man u akinatam iyo halam surat Tuhan ana dalam di Korintus 80:20 telah anite tegutam nalunga pasak alang te te alang tamusang kanan Tuhan memang ilaw alan habe ilaw na Tuhan dahin lalan kanap tam alam sembahyang tam nunatuk itam karaini tegi tam usidia sang nulunga lim-lim pasak din bahuy dalam urip tam ya amin Tuhan Yesus iha na Tuhan alang ningan iha pasang pakalah tusah lupak alang naik dalam urip tam nunapa nusi Tuhan sang pakalong itam bihana ngenap praong janji na manitam jahitam ngiyoy ha

harapan ku men limitam, khususnya men tam kayan ja itam bergerak aktif alam na kajian, khususnya mitam lang tek alam pedalaman lah ja kenulun tak belajar ni na dang lah alam na kajian, khususnya mitam lang tek alam pedalaman lah ja kenulun tak belajar ni na dang lah dah mendalih habeh lang melaka pedalaman dang belajar tiah ujung kenulun tam na. Dan pa pada masa yang sama kun leng kurin dah anan ngatu kita kita lah hodeng yo na ihana gunah na kita ngio konferensi ni ja itam dang peji dengaran dahin dang share idea lah marung kun na leng kita itam jam ne jam ni tam nutuk tam sang nana nutuk tam sang praktis na halem daleh tam jadi aku ake ja di mitam dah kaya na leng na kajian aku yakin dan percaya usia aku dep tolong pernah nak kajian bi dim tak lim kada hak kaya nang habis nak kajian bi dah takut sang nujo kena di doh hadui dah mendah hawang jadi mengkawah marunganan yang penting kenunung tak nanan tenang dahin entak share mendahin dahin dah belahu mengkawah sang duan hunan kulunan ngahum bi entam bara kunun idea yang tak tek di idea nan lang mahad nalana. Okay, jadi nunun tuah lang tak nalana dan memberkati dah hawang lah dahin memberkati di antara itam. Okey, jadi nanti harapanku menitam lim.

Tang Kenan. Ibu ajang lagu Meng Lemah Meng Duya ya. Kina lagu nanti upah pantam ngedawa ni men kelolang teh penci dahi kalang gelingi radio kain jakani hati aku di jerin lang keritam matoh men pukun 22 atang pukun telah lovey ngejelah segmen ngelarah ngeluan dahin hapan dawa ni ya. Okey, kerana ni aku perlu segeritam hati pecah alam segmen tam segmen dengah kelia yaitu dengan kelihatan langun ala sang kusi menita mihati Niah Regatta 2026 malang sengdana Migu Maring Gate 25 atang 27 da bulan Pitan Duman 2026 alang sengdana Niah Sarawak. Jakanina kahum naan hati petading sengdana menhangna hati dasengna bot reksi hati petading haruk hati lahu hati dan tena power boat action beh menanan dahana hati petading traditional sport hati kira petading adat asal ni lahu alang kepat hati tena dahana menggunakan bangu alang naik kira naik

An jaka anan te dah dah arti salang sang ne papa ni tam lahu benan ban anan te dah na pejuan barang penguman barang duit dahin hadui usu jaka ani lahu mendah negeri anaknya te na fun fair games lahu sang dah na kenana hati info marung niah regata 2026 malang dah na te 25 do bulan atang 27 do bulan pitan duman 2026 hania Sarawak lu mengkelak bake-bake ku alang teh klenghi radio kanan jaka ni mengkelak alang teh bake kalau apa panak kalau alang teh hania hata pa jelang ha miri kaya hati kalau dang new movie dulu atau penyiun dulu teh nyo atau pa teh pengluan teh pahapan ha hati teh jaka hana nia regata 2026 ni ya. Lalu hati info lang kedua sengkunsi menitam info kliah hati tenan hana cat parrot hati anan hagri seng tenak jo petgu dau Kuching International Cat Festival ani sang hana bulan maring hati gate telok do bulan pulu duman 2026 alang matoh men pukun saya junang malam ha Kuching Waterfront. Lalu menitam malang hipun seng ha kalau senggio senggri do seng kalau ni tengnyo dah hana jo seng ni di hati kalau dah matan aran kalau lah hati dah buka penyertaan atau pada halang matan aran atang tulok pulu kontijen tua lahu hati kalau mesti geri pah kanya nah, sebab tu kalau tengok dah nak joh seng si tekel geri seng kan nah, hati kalau mesti geri pah kanya hati ji seng tunggu kalau geri seng ini tunggu kalau tengok dah bertanding tunggu kalau menang hati kalau seng geri uli sin price 5,000 ligit lahu lubun dua hana telok libu ligit lubun telok hana 2,000 ligit dahin lubun 4 atang lubun 6 ihana kalau senggeri uli ji libu ligit tunggu kalau na persembahan alam paling atak sayu hati kalau senggeri uli ji libu ligit ya lalu tunggu tak tenggelaan tak tuk hadui hati cat parrot petgu dau Kuching International Cat Festival ni kalau dang telefon ilau lubun kusung ji ji 2 5 GG 2 tusu 2 kusung ya aku pasang keluar kusung GG 2 5 GG 2 tusu 2 kusung lah kalau dang telefon kusung G 2 tusu tusu 6 kusung pitan GG okay, aku pasang keluar hati kusung G 2 tusu tusu 6 kusung pitan GG hati bahagian perhubungan awam ha, nana hati marung Kuching Parrot pergoda Kuching International Festival telok dah bulan puluh. Info lang bayar loh, info kliah lang sekusi menitami hati Marung Maludam International Explorers 2026 hati sengdahana bulan maring gate 20 telok atang 25 do bulan pulu duma 2026 ha dataran budaya Maludam ya hati menhalang sengio hadu ini tena legah-legah na menitam Malaysia hati 60 ligit dahin ha kira menhawang dalih hati 70 ligit ya. Tunggu kalau sang matenaran kalau dang ilau telefon kusung G4 saya pitan 46654. Yati kalau ilau dah arang-arang ni hati Fai Nur. Lalu kalau dang telefon hati Bana kusung G4 5 tusu saya G pitan saya tusu. Lalu menhalang nyoh petading Maludam International Explorers ani yati kalau sang geri uli price tunggu kalau menang hanah 5,000 ligit. Lubun 2 hanah telok 1,000 ligit. Lubun lubun 2 telok 1,000 ligit. Lubun telok hanah 2,000 ligit. Alang-alang lubun 4 hati sang geri uli tusu atuh ligit. Lubun 5 yang nak 600 ligit ya. Hati ini anda buka menji atau 75 aran tu alang tengiyoh. Hati kliah Maludam International Explorers 2026 ni. Hati kelon kan lim perlu kalau geri atau apa. Kelon langsung kalau kelan tunggu kalau ngiyoh. Dah ini hati kalau sengala goodies bag. Tena pingat menhalang ngiyoh. Dahin t-shirt, dahin e-certificate. Nenana hati marung kliah Maludam International Explorers 2026 malang sendana bulan maring 20 telok atang 25 do bulan puluh. Berana hati dengah kliah langsung kusi menitam lim kerani aku sampah panitam hati kelenghi lagu alang kenan Christopher Clawing hati lagu Clawing menitam lim.

pasal-pasal kuman dadah. Mengkelok, mempanok dahin kelunan lahu. Jadi lan-lan, beli rumah, beli kelita, teka bang nak. Jilahu, teuli rumah, tepeduk.

0: Ya, salam dahin suai popsuk, menitam lim, ke menkelok taman, hinan harin sepun anak tak, alang tak nyalam, talam marantau Yesus Kristus, hina-hina tua, itam pek jakan ni. Ya, ku ini, Pastor Thomas, sang anak bara marung tuk jipang, alang sang andalo School of Act na, ke hak sibu ni, ke malam 22, malam 23, dahin malam 24, dua bulan pitan, hati minggu maring. Ya, jadi Reverend Raymond Moy hak langsang geri dahun Tuhan dahina langsang pelalau sebayang menihi itu alang perluan sebayang tu kujakana lah. Nah, jadi alang dahok ini aku ngenap mentala alang tejelang jelang sibu ni ka sarike ka heno tu lah. Alang jelang-jelang kawasan sibu ni tangai telok nai usia telok tua nai bit antelok geri antelok geri dah bakeh telok harin telok alang ampayan jam Tuhan jadah nai mengalami tingan Tuhan, sayu Tuhan tuku jaka panganiloho. Munana dahok, nangan telok lim, dahin man kalau alang suke, tengah telok masih sebayang man pangani, jama Tuhan pakai Reverend Raymond Moy ini dahin luar biasa. Jatingan Tuhan tula, man hihi tu alang nepak pangani, tuku jaka anana. Oke, jadi nusi pihak pang malam tua, tek ke seminar lahu, seminar Jihima, Jihima 22-24 tenan, kenal ho jadi nunana dahok bara marong tok pangani menhihi alang jelang tangai telok nai menhihi alang su tangai telok nyukung pangani halam sebayang ke nan tua Tuhan Yesus Kristus memberkati tamlim hina-hina tua ngamatam tejakani amin.
1: Temah peji dahin kami ha Miri FM Radio Kayan Miri FM ngabci itam.

Nenah mah ada tanpa ji hati kelengi lagu langkenan. Lian ngau lagu Liviana ya. Kini aku menitam lagu nak upah pantam. Hino tak lo terjaga ani. Lalu ini aku sendiri hati info menitam alang teh meloha bintulu. Hati dana kempen ngawang atapa mepepeng. Lim uvung-uvung alang dan endaha kita semula. Nyati tiha uvung-uvung karen dan elektrik dan ni. Hati lim uvung-uvung alang habeh tiha minyak. Adapa anih alang uan kalau pakai ya. Ani sanghana hati petgu dau World Clean Up Day 2026 Hari Cuci Malaysia. Okey, ani sanghana te 26 do bulan pitan duman 2026 Hadewan Suara Hanawan kalau parking kelita dia. Ani matoh men pukun pulu jihima atang pukun pacunang levi. Kedua lim barang-barang dan kelop pakalui atau lima ni dan kelop pakai akasi dan kelop pakalui jadi sin ligit ya. Nyati kelop dan geri ya laptop alang usi tak kelop pakai laan dahin hati desktop monitor dalam CPU dan ni telefon alang udara lahu TV alang om dan kelop pakai laan ya lahu tekna kamera keyboard dalam ni printer projector izin sup kelo tena ikon kelo di tena Facebook lah ho ya dang lim ko kelo gerina jasi dah apa kalau nak dahin sin ligit dah okna mang kelo lahu beh men andan tena tugu barang-barang sak basa ni hati dah sang ala. Hati tugu hida telok kilo dusi dah bayan kelo ya hati tiada lo kimia barang-barang kimia dan ni tena barang alang kira tiap tong set ke ni tena hati bateri ka bateri bateri kelita ka bateri jam ka ni dang lim kan hang abang na ala naman kalau lahu bi tugu hani hui men telok kilogram ha ni kalau sentai masau ni tugu hui men telok kilogram tena tuken dahasang cas kelo ya. Okey nana hati marung dau hari cuci Malaysia. Dahasang nah bintulu ha dewan sorah parking lot te 26 do bulan pitan duman 2026 alang mato men pukun pulu jihma atang pukun pat junang. Lalu hati dua info lang kedua sang kusi menitami hati marung dau atapa hari sedunia, hari rabies sedunia. Ani sang dahana ha kucing 27 do bulan pitan duman 2026 ni menlim dah alang te hipun hulung aso ya ani hanusi ha bayan jakak dau hari hari rabies sedunia ni dah sang na dah men PM vet sang ngatun ji program mao kata pan daftar lisin aso dahin metuk microchip nusi te bayan ani sang dahana matoh men pukun pitan jima atang pukun 4 levi yati dah sang nah PM Vet MJC Batu Kawah MP Vet Kota Samarahan dahin MP Vet Seri Aman ya ani pah pah kahum senam ok hati mentelok hasok putung wang amin dahin hati mendahak alang meloh hatatah ngavan anan lahu tegu kalau geri asok kalau ni tak lah lisin dahin tak metok mereka cipan ni mengkelah hadau kalau mesti geri tiki kalau lahu hati mengkelah hadau kalau mesti geri kad vaksin asok kalau ni ya lahu hati anak tuakah hati marung hari rabies sedunia alas sederhana. Kerana aku sendiri tam jaki ngelarah kelihi lagu alang kenan kayan Kalimantan hati lagu Bitina Ampenta Pecoh alam segmen tam Leviani.

0: tips pa'an mageh jaka daw taga. Tangan du'i atak tua, menglalai du'i atak kefen, atak bisa nurepah atak alang mi. Pakai basuh nyipih dahin seluah, mengtusahna senaman alang bahat, dahin menglalai darah gak tan lasu daw. Awi batungka telapo lasu, tena ilo ngapan alang nyingau dahin nyingam, ala besahan basa, an usut tek batung dahin kahung, nurepah dangduh japah ngam batungka. Dahu halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
1: Kerani Radio Mesir Kayan dan Ankeriang Pake FM G0G.Tusu dan G06.G menpukul pudak ngada watang pukul telok lebih putong-putong do. Lahu Radio Mesir Kayan Limkah dan Ankeriang menpukul telok lebih atang pukul 6 lebih pake FM G0G.Tusu dan FM G06.G putong-putong do.

0: Nenek nama di tempat ji hati kelengih lagu alang kenan kayan Kalimantan ya. Lahu kerani hati tepat pukul 20 minit. Empat tempat jauh alam segmen tamlub ya ni hati segmen adat asal ini ku senggeri info dua info. Hati alang naiman program Sarawak ku sayang jaga Sarawak into Sarawak. Ni hati gak teh migu maring 25 do bulan atang 20 tusu do bulan hati dah sengna. SKS ha betong ya. Lalu hati gak te dua do bulan atang pat do bulan puluh hati dah sengna ha zon tengah ha bagian muka. Nunanda hati marung program Sarawak ku sayang jaga Sarawak into Sarawak. Kerana aku pula segeritam pejuh alam segmen tam lebih ni hati segmen adat asen aku segeritam pahapan jaki kelengi ji tekna alang nai men inai urak bawang hati tekna laban men itam lim. Kini aku menitam itam pahapan kelengi tekna alang akmilia ni.
1: Panopiwe pedah te alan. Plihe sayu asen di mahlalek.

Barong, barong, barong.

生来呀哈巴拉尼那多阿娘班拉多，阿里南当耶耶呀拉木沙摩耶。

0: temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM ngabci itang.
1: Human Meta Pneumovirus ataupun HMPV. Okey, alang lana virus ini si haji virus alang maring. Ji virus alang darah kitan tulunan, kitan doktun. Ji virus alang piah, alang tutap na tulunan mirap mon manuna. Ji keluarga dahin virus alang habe hati RSV ataupun respiratory syncytial virus. Okey, virus ini lang lana usia virus baru. Virus ini lebih lemah jika lale naik temperah ke. Ya, wiji virus alang amdha peduli di menona. Ya, ji virus alang na common cold. Aitangata banding na dengan influenza, virus ini lebih lemah. Pihak RSV ataupun respiratory syncytial virus, ya doktun amnono peduli virus ini memenuhi. Bi virus ini

ke atas kah, ataupun dalam kahumprah dah, teh lama, teh COED, teh kencing manis, teh buah pinggang, anan dalam kurin hati immunocompromised, sistem imun harus itu alaan, teh hanina virus ini kira bisa nonan.

0: hati kelengih lagu. Aku saya sampai Korintus leban hati lah sampai lasan lu hati kerani tepat pukul 2:30 minit sampai terpejau dalam segmen tam yang di segmen lung alang jadi teh dah ni. Ini aku sengkusi informan itam yang hui mengkelau alang teh meloha kucing. Yang tidak hok barani alang nai men upis agen Malaysia Klinik Kesihatan Kota Sentosa. Yang ti matoh menci de bulan pulu alang sang nai ni. Yang ti nusina teh dahana perkhidmatan X-ray hak klinik agen Kota Sentosa KKKS. Aku si KKKS ya. Hati ani sang dahanam o kawang mendaha alang sang manau hadi petmai nasayu hata tahina nahu mengkelo alang sang tena ataupun perlu ala perkhidmatan X-ray kelo dang tai pala KK Siburan mendaha alang teh hata tangaban padawan dahin pucak bonyo lahu kelo dang tai pala KK Tabuan Jaya mendaha alang melo hata tah Sentosa Staping Dahin Kucing. Okay, nana hati marung perkhidmatan X-ray lahu sang dah kap te jidu bulan puluh ni ha klinik kesihatan Kota Sentosa KKKS. Klinik Kepala Senggeritam pejoh alam segmen tam hati segmen lung alang jadi te doni lahu pala pahapan kelengi lagu alang kenanta dan lagu sayulan men itam lim.
1: Lung alang jadi doni doni. Doni 2012 Duman Pelipitan 70G Lembaga Padi dan Beras Negara LPN 60 Alang Ngapong Hadianan Hiaknah Yang Amat Berhormat Menteri Ayat Tun Abdul Razak bin Hussein Habilik Gerakan Negara Kuala Lumpur LPN Petubun Jadi G Badan Berkanun Tidak Akta Lembaga Padi dan Beras Negara Bilangan 47 Duman Pelipitan 70G Batang Ayat Pengani Hiaknah Puboh Lim Naan Hadwi Tek Baha Nunalim Kahadwi Nak Mutam Market Hadir lawan tejo legah paan anjoh dahin dah aleng nalumak pare dale dahin lahuhi pun tanggungjawab tolong dahin penme aturan tejo baha dale wina tegu perintah ungakun aturan tejo baha ngejelo hadui aleng anna teda jawatan kuasa LPN ani hari petubuh aleng layang treat anjoh wina tejo hadui nubu pare musang hasil kilang dahin pebelek baha halam market dale nunanah doani halam sejarah aleng sedia skripan ande hendak Nurul Zuliana Kamruzama Menarkip Negara Malaysia.
2: Nun alam jadi doni.

Tepat pukul 2.40 minit, aku pula senggeritan pecah dalam segmen Tam Leviani Hati Segmen dengan halang Neiman Hawang Dale. Lalu dengan halang naloh sang sekusi menitam hati ji dengan halang Neiman Jakarta. Hati dalam pasukan hadir pebesar tak daun lima alang lalu di upasuk tak lima kasi telok laan patai alam ji kapan alang tai terbalik dah ngenai hal laut Java. Hati li malang matai jaka ni hati pitan laung tak daun alang kenam operasi yang hadir pebehanan endhana. Dah barani alang nai menseladu banget Indonesia. Juru cakap tak seladu banget Indonesia Laksamana Pertama Tunggul Bara dalam alang taina hadu nyelam menidik tai masuk alam kapan alang tai kaha menanahu pesuk tai patai dua laki dahin jido. Bia melanan dalam alang nai lahu tai pesuk dua atu pulu uvung-uvung alang tai halam dahin hat jelang-jelang kira batung kapan anandi sang dahat jai tai pala jawatan kuasa keselamatan pengangkutan kebangsaan Indonesia jadang pejoh hadui siasatan. Dah barani hati alang nai man komander pangkalan Tentera Laut Indonesia Habar Jarmasin Galih Nurha Putra. Kapan alang arana tiha Virgo Transport Umudan 243 laung alang Neiman Surabaya ha wilayah Jawa Tengah hati santai pala Jawa Banja Masin tino kapan nendi tai terbalik tawid dau alang ji tai pesun ji ma dau migo alang lalau dia hati data rasmi kre ni tai ji tu sail ong alang dang anda ha kira selamat pitan pitan ong an anda menglan matai nahin tai ji tu 20 pitan alang

Radio Kayan Miri FM. Nuna nama adi tampeci kelih lagu alang kanan. Sos hati lagu tiada lagi yang pernah aku mengkep segmen tam. Segmen larang anda hin ha pantam dah ni. Nak lagu sebarang sekendap mengkelu alam peji dahi darah tulu jam ni. Lahu hati tena baki tam. Nyati nenek cegas alang nyemau ngeceloh. Pes radio kayaan ha barahai DJ Rin. Nun dengah kuna hini DJ nenek cegas alang neman lundu darah emyoh komen ha RTM kaya. Kira henung tu jaki kuna ini ya. Kerana kuna nyemau laan. DJ kuna nenek sang akar tok tabi menlim baki-baki alang minat YFM Kayan hati lahu alam sektor Ivan dan Brenda Brenda Francie Mary Saro Mak El Lam Intan Mak Jowi Mak Te Mak Deni Fan Club Sumuk Gri Klinas lahu hati Biro Wanita BDNA Cawangan Lundu dahin dijerin. Aku sang makai medak lagu Ivan hati lagu Sanggup Aku alang kenan Gwen saya kena menikah DJ ya. Lahu ni ku kira ipu ai ha si kaku dang sang medak lagu nan nabi ku sang makai pelasan nan ni kaku ni ha. Bi wah ni kaku nyihu DJ lang sang geri itam ngejelo segmen peji dan kalau sang ngep nu penghakai nanan. Lahu atang tini tu na segmen ngelarang anehin hapan tam hati tepat pukul telok levin ai tam sampai jidahin DJ alang senggeri tam ngejelo segmen program peji dahin kelo. Lahu aku DJ Rin maiso kena menitam alang tangan peji dahi kelengi radio kayan ha Miri FM. Lagu lah mekap lasan tam doni hati ji lagu alang kenan Tracy do lagu ngesayu kenapka men itam lim pesuklan. Bye-bye.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itam.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Penghina Radio Kayan, Miri FM, mon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih, ha RTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji itam.

Okay, shalom dan lahor sayu dan migu mani tamlim kenitang pejo paji alam segmen tamalang kedua hati segmen PDK pejedahin kelo pejedahin ke DJ Baun. Jadi unalom aus kena mendijerin ala upah pani tamlim ala mato mapuku 62 beluar dodi atang puku na telo lewi ani. Okay, mani tamlim dani hanah 20 da bulan pitan 2026 dan lahor dani hati gate adau amigu. Amang kelo kuma dani donam habi dani hati dau amigo ya. Jadi manita nanti hak kucing seria nan lunduk bau ne pelah men kelalan tahak samarahan mengkelah hadau pejo-peji kelang hira do kai mire FM pakai frekuensi FM jiku sunom penji dan lahu FM jiku sunji pentusu. Nah pelah manita nanti hak pasan ayak miri kelang kelang hira do kai mire FM pakai frekuensi FM pita 5 pentusu dan lahu FM pitan sayak pentusum. Jadi manita melenteh ada lehudi kuih naman kelenteh telang usan, lemting, apoh tutoh, belaga dan lahu menkelo alang su mana pasan miri kodang kelenghi redo kaya miri FM pakai lupa di SWG G665 kHz. Nah pelahu manitam alang hipun Esro Rahimai TV mengkelo hadau nepeji dahik ngejaloh channel Esro Setu Suji dan lahu My TV Tu Suji Kusung. Nah pelahu manitam melenteh halam dalehkan dan pelahu hawang daleh Jaka Ani kodang kelenghi redo kaya mire FM pakai radio online tam nurepah RTM klik dahi manita malahi puno Facebook mengkelo hadau nekelo nguju ojaki halasan tam nurepah live page radio kayan. Jadi mengkelo bake-bake halang tenginan live lebih ani mengkelo hadau ne maja usu maoka jipusu halaman aku dan lahu mengkelo hadau share live ani mana bake-bake tam alang tehnut tua Jaka Ani dan lahu umpan aku hadau tidak lagu alam buka lasan taman adik upah apa ni tamlim tek leng hiji lagu ala kenan Harry Parren ihati haleluya. Jadi men onin aku sengkiri tam tek leng hi lagu limho kedahin lukui.

Okey, mau selebih mani tamli majadi dan naji lagu ala kena nalungan wan ihati liva ngekenap kui tron lagu negeri itam pula 20 minit pukul na telo lebi. Okey, selebih sengelara dan sopesuk mani tamli mahu nama kelo bake-bake halatek kelengi redo kaya miri FM ngejelo segmen PDK peji adahi na kelo. Okey, tini bake tam sutuyut selebih do migu DJ mau sayu do klara man itam lim lebi ani kato tabi melim kalau hari klim alang jam akui nginatam amageh paen Tuhan memberkati itam paen te alam urip tam dengah man uma arutam lungwat jakani lasu lelandau dani hungai pahda uklan DJ mengtam kurang dui ata jaka lasu adi. Ok, sekena manika sutuyut alang ukusi agak do man lungwat jaka ani. Ok, mani tamlim hui nama keluar bakal-bakal lantah ngava dalam lasu dahin paen tagak jaka ni ama keluar hadau do dundi mangkala hadau doi ka homata nilah ho mangkala lale gatan amatan dau lahu ya dahin nanti ni aku senap ku si pelalau anau segmen PDK gate adau amigu hati 20 da bulan pita na duma na 2026 okey tino puku na telo 30 minit na itam apa ji alam segmen surat adenga man wana ni tam tek leng hilong do ni alam sejarah pukum palevi hana itam apa ji alam segmen ngelarah jaki pukul 4.5 minit hanya tanpa ji alam program bitung urip pukul 4 junang hanya tanpa kelengi dengah lebih alam pahama meredokayan Miri FM dahi menohanan aku sempah panitam lim te kelengi takna dan lahu tepat pukul 5 lebih tam sentai payang jaki te kelengi dengah menpaun dengah angkasa puri Kuala Lumpur jadi mengkelo lantai hadale hudik mengkelo lantai hapas senayak Miri dan lahu lang pakai channel Esro Satu Suji Rahim My TV Tu Suji Kusung tino pukul 5 lewin a kalau pejidahin teli dio kenya bila manuti awi kalau nak kelenghi redo kaya na Miri FM atau pukul 6 lewin a kalau dan kelenghi pakai radio online tam nerpah RTM klik dan lahu kalau dangin nang live page radio kayan. Okey, pukul 5 junang hanaku senggeritam pujuh peji alam segmen dengah kelia menuanan hanitam peji alam program Biz On Air dan lahu tepat pukul 6 lewi itam lasi ngejeloh segmen PDK peji dahin kelo. Okey, dahin lahu hananah anau segmen PDK menitam lim lewi ani alamatoh mepukul telo lewi atang pukul 6 na'a inana lim dan panau pahapan dan lahu dan mauk info itam lim. Jadi empan itam pejapa jalam segmen surat dengah tini aku senepah apan itam lim teklenghi lagu alangku mak kerana salibmu.

0: tau yau nah lasu landau jaru nah ni pedung kete tu ata
1: jandang kanya-kanya biata ni pai paminan ku megang dah ini ata
0: ata alam taki pa kete tu aga lasu daun ni di
1: jandang selawan ke tu taga
2: biata lawan lagi tugu taga.

Salam dahin suai popsuk mani tamlim ke mengkelok taman hinan harin sepun anak tak halang tak nyalam talam arantun Yesus Kristus hina-hina tua itam pek jaka ni ya puya ni pesta Thomas sengendap bara marung tuk jipang alang sang andalo School of Act na ke hak sibu ni te malam 22 malam 20 telok dan malam 24 dua bulan pitan hakih minggu maring. Ya, jadi Reverend Raymond Moy hak langsang gerida untuk Tuhan dan langsang pelalau sebayang menihi itu alang perluan sebayang untuk kejakanan lah. Nah, jadi alang dahok ini aku ngenap mentala alang tejelang jelang sibu ni ke sarike ke heno tu lah alang jelang-jelang kawasan sibu ni tengah telok nai usia telok tuak nai bit antelok geri antelok geri dah bakeh telok harin telok alang ampayan jam Tuhan nai mengalami tingan Tuhan sayu Tuhan tuku jaka panganiloh munana dahok nangan telok lim dahin man kalau alang suke tengah telok masih sebayang men pangani jam Tuhan pakai Reverend Raymond Moy ni dahin luar biasa jatingan Tuhan tula manhihi tu alang nepak pangani tuku jaka anak. Oke, jadi nusi pihak pang malam tua

0: dekat oh. Ku payang beholeh dekat hurut talong. Ku pasti haunan. Hidoklah an. Wah FM. Pergi tengok.
1: Kena naji lagu ala kena naji rimbaya. Ihati aku ya kelunan tua. Tino lagu nan hati lagu pengakai abake tam ubung jok man adi. Okey kena tini selavi dua minggu. La sudau lavi anih man lung sepiling. Harap ita mageh lim lavi anih. Aku ngenap kata lagu ni mandalok harik dahin sauku hinok tua te dan kamadak lagu aku ikunan tua ya DJ kena tini ya. Jadi aku ngina mandalok lim alam te kelenghi redo kami re FM lebih ni hinak lo te kelenghi lagu aku ikunan tua men adi ya. Dahin nanti ni teji info laan seaku si manitam lim ani tejo program vaksinasi anti rabies microchip dan lahop pelisinan aso alang andahakna doa ni hati 20 do belampi Tana Duman 2026 Hataman Bulatamiri Matoh Mepukun Pitana Jihma Atang Pukumpat Lavi Ani. Jadi mangkelo poket pidoh amai inai langan dapat geri asok lo la tusuk anyekang perah rebis ani. Mesti klo jam umun asok lo ti telo bulan berhujung Nusi hamali dahin nusi hamo anakna. Alang kedua makalah hadau sedia tiki kelo. Dahin alang bayaloh awi hadang menuh kelo geri asok kelo ala tusuk anyekang perah rebis anidi. Amang kelo makau asok kelo teh peji dahin asok alang empayan ala tusuk anyekang perah rebis. Okey dan dahok pihituk manit tamlim. Huina mangkelo alang endap geri asok kelo ala tusuk anyekang perah rebis adawa ni. Ihati 20-20 pitan hak taman Bulatamiri mato mempukul napi tan jihmadih atang pukul 4 lebih ane. Jadi hawah lokah wik long dap agri asok loti ya. Jadi kerana aku senegeri tam pelalu pejo peji tek lenghi long do ane alam sejarah dahi men onan ay tam tek lenghi jelagu ala keran iba wajeng ihati daho urib
2: nu alam jadi doane. Doani 22 bulan pitan duman pelipitan tusu pluji lembaga padi dan beras negara LPN 60 ong. Alangan peluang hadianan hiaknah yang amat berhormat Menteri Ayak Tun Abdul Razak bin Hussein habilik gerakan negara Kuala Lumpur. LPN petubun jadi ji badan berkanun teda akta lembaga padi dan beras negara bilangan 40 tusu duman pelipitan tusu pluji. Batang ayak pengani hiaknah pubohlim naan hadui tek baha nunalim kahadui nak mutam market. Hadu lawan tejo legah paan anjoh dahin dah aleng nalumak pare dale. Dahin lahuhi pun tanggungjawab tolong dahin penme aturan tejo baha dale wina tegu perintah ungakun aturan tejo baha. Ngejeloh hadu aleng anna teda jawatan kuasa LPN adi hadu petumbuh aleng layang trit anjoh wina tejo hadu nubu pare musang hasil kilang dahin pebelek baha halem market dale. Nunanah doani halem sejarah aleng sedia skripan dehenat Nuruzuliana Kamruzaman menarkip negara Malaysia.

0: Pangalan Rahjaki Miat Pengjam. Microsleep. Nunkah Microsleep. Microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng telok puluh saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak Microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejap-kejap gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang Microsleep tegu geri kelita. Itam dang megioh-megioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita aja kat nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alangtik tugung dahin tam, awi hak haman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jakak nyukudau. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
1: Hina video kayan putong-putong do. Jaga-jaga age, jaga SOP. Mang tai-tai hado. Radio kayan nepi itam ngaluan dahin halo. Sayo kenap man akoy jono.

0: aku ialah jakak lang sayu ni. Jadi kita dari tamala semangat tentang maring pecah kuri pun sayu. Apalah aku ialah peluangan ni dengan para itu alat tay panau yang hikik tiba ni alat tay grip lita tiada dalun saya kalau berhati-hati ikut dah rambuti di dah defensive driving ataupun pemanduan dalam berhati-hati ke dan pembedong kita alam ala dalam tenang kita kumak dah tenang kita alang mungkin tidak berjaga-jaga jadi anak nanti nak defensive driving nanti jadi anak tua dan menakui ada di sekal hoki rakyat telah dan pusu-pusu telah usah. Terima kasih.
1: Radio Malaysia Kayan Pejir Hing Telok. Radio Malaysia Kayan Pejir Hing Telok.
2: Kena naji lagu ala kena na deli amerai hatiku dayung dayung perauku tino lagu negeri itam pula 50 sayak minit tepuku na telok lewi. Okay, tina ku sambasa dah humba kehta malah neko men nge jelo live page redo kayan. Tino tetelo inang dah humba kehta makitan uban unak ring. Kena tini bara melu kenap mentuhan alam mauk dena. Danih bara sukenap mengkelolan teha konti ngepji itam ngejeloh dio dahun kayan aneh tapi dena melu sayu men itam lim Tuhan ngepnu itam te asina. Oke, sukenap manika kita nuban dahin natini bakih tam Asfian Mahyus mempawah Kalimantan Barat DJ selovi DJ dahin lahu sayu kenap DJ dahin sayu bertugas. Oke, sukenap dahin selovi manika lahu Asfian Mahyus jadi kerennya aku Negeri Itam Teklenghi Ji apa Itam punya Paji dalam segmen Ngelarah Jaki Teklenghi Ji Tuk Aneh Unak Ring.

0: mencatatkan Bandar Miri dan kita juga bangunkan sosial tempat penempatan orang yang ada di kawasan tersebut. Ia menjadi satu tarikan, satu bandar kecil, bangunan yang apa nama facing the sea. Ia adalah premium. Dan kalau ini dapat kita bangunkan, insyaAllah Miri akan menjadi satu bandar macam Shanghai di China.
1: Saya masih ingat di sisi Orient. Saya menjanji bahawa kita akan buka kawasan perang termasuk jalan dari mana Miri ke perang. Kita saya nak berkata ada masa tak tahu dia ada kan? Begitu kita pergi lah para mengundi ke Long Terawat hingga ke Long Panai, Long Lama. Tidak tahu dengan kereta mula kiraya daripada mengundi sampai dekat mulai. InsyaAllah 2029 kalau saya dah akan menita jalan tu akan siap dari Miri terus ke kawasan. Sehingga kalau Drama dan Long Mana hingga ada nickname mungkin Long Lama si Lama lagi Long Lama jadi Long Bahun sebab apabila jalan dah siap, infrastrukturnya siap, maka perkara-perkara yang lain akan muncul termasuklah bekalan air yang konsisten dan juga elektrik. Walaupun ini tu kita tidak pakai diesel,

Salam akui muktabi menitam panak parilim dinak tua tamte sebaik tamalang teh hodik nana pelaho kita malang teh halapoluma nana pelaho menitam malang murid hadale hao Tuhan teh dah hitam mayak hitam tubuh hitam dan nalang memberkati tamlim daunin kanun tua abiul antam na daunin kui sanggri telok teji patang katok hati nyalam teh ligit pakat lim kat jiap nuna nalang jadi batang katuk telok menampayan telok pelalau tidak untuk Tuhan ini telok sebayang una kui beri telok lem sebayang amai lang maang lan hak seruga dalam arahan Tuhan Yesus kalau panak paharinai palaika Tuhan sebayang menjai menbe ada hum lang ai kalau pula mana jemani bayinai kalang masih lang memberkati kalau tidak humani Tuhan jadah hum an kalau kelangi daun ni hanagi dahok alang murid alang dang maok kenapa alang maring pulamanah alang maring kinah alang maring mencolok ngapain kolok nae tagang nae tu'a dalam kak Tuhan ni masih kolok lim buka kena pipin kolok ya kolok mengerti tiada humani hamai terima kasih haleluya dalam arah Yesus kau sebayang dinakai dengan amin kalau bahasa dalam Ji Timotius tulan 6 ayat 7 dan 10 nuni dahun natinan bi kelunan alang ngenap jadi kaya atih jatuh alam pesak dahin alam hato alam kahum kibah alang amte bangna dahin alang naprah alang na kelunan ngenai alam tasa alang taesa tasa ayat awin halam tek digit atih nah pakat lim naan diak ihakah dahak balai alang nangayat ngenap sangalana huuh nyayang mencinah dahak dahin huuh gak kuri naan dosa kurib dahak nuna nalang jadi batang katuk telok jadi ayat daun Tuhan nalang antelok basa ihati megak menbeh nyalam teh gigit. Jadi menitam panak parin lim marung gigit ni adang lim hitam kelunan murib ni adang hitam perlu gigit. Dusi teh jil ong menitam alak am kasih gigit adang lim hitam perlu gigit. Awin man gigit hitam dang belek kumantam belek lim keperluan murib tam hati man gigit. Di hakit tapi nyadui pa awit tam ngata perlu ligit meligit tati ngawan tam murib ngawan tam malaku mantam jadi alam hanuti antolapan mana jimani nunak patok na sekah nanun pa tawit ligit anan kulunan pakalim jiak anil antolapan mana jimani jadi unak loh antara pelamanak ini ihati salah ilau ligit jadi hitam kelunan ini ada yang lim hitam ilau ligit kah ada yang hitam nyadui kah hitam na lumak kah na kebun kah nundun hadu hitam hati ala hitam ilau ligit ngawan tam murib jadi alang antara pelamanak ini ihati salah ilau ligit jadi kahum kulunani salah alan hailau ligit musyihat tenang jadi abin nanan manitam salah ilau ligit anina jadi paun salah ihati kahum kulunani tam jam kulunani kahum na anurit tam kulunani abin kulunan tamak menap hipun ligit, hipun kaya hipun nareh pun hati binusi dah hati atang abinanan dah puluwat kulunan puluwat ini kohum na analan puluwat ini tebali puluwat kulunan menhadui-hadui lang dah na puluwat kulunan te gaji dah puluwat kulunan te halgah-halgah barang na meju lagah barang ngiyo kenap hatua nuna pelahu puluwat kulunan te kaum naan antuk ngawan puluwat kulunan ani reti na tinan
dah usala ngapa dah hello lagi tanda dia. Jadi nuna pelaho ke hometown pulu nane hello lagi di hati ngendap alan shortcut kurin dah ada ngendap sang salad kaya, ya ngendap sang salad kaya hati dah main pakau, main tiket podi, main spot toto, dahin ke home naan laan laan alan laan ngapa dah hello lagi. Abin main-main pakau ni anak lelaki nak ikan ngendap ala lagi salat tetipah ngendap sang mega jawa-jawa anakku mega nore-nore kahum niti kahum ketang dalam penaptam anak ji salah ngapan tamelo lagi tanah jadi nuna pelaho tampil mana kelunane kahum anurip tampilunane tak balai lang nakau jadi nusita pandha nusidang tin nyadui nakau nadaha tak palang tak merompak beng jadi lim-lim ane ihana barik alang salah ngapan tamelo ligit nuna pelaho kelunan alang lale-lale alang alang kuman rasuah alang kuman suap kulin dahak deh jadi ani ji salah ya lan jadi anak-anak sebabnya iha jadi pakat lim kaji akte habin lim-lim hadu ani hana hadu lang salah habin tabit ligit nuna pelaho kahum kelunan urip kerene hana skema-skema ni hana kelunan penipuan melalui telefon pedong-pedong ligit kelunan haman padi alam bank kahum penipuan kerene marong bisnes marong pelaburan musibah te wujud nak jadi kahum melalang kelunan ute gak peluat nunan atau satu ribu tua juta tua singgul nak upade tabit tabit skema ne anina barik-barik alang salah lima nipas salah ngapa nelo ligit tepa balai tam kelunan ne tam jinang alam dale te alang te juan batong dah nah hadu-hadu masap nah hadu tong-tong jadi lim-lim ane hadu salah anina pakat lim katalang jiak nak na nyalang te ligit tanan jadi nuna pelaho pedong-pedong hitam panok petek tek harta tek dawan laho pedong-pedong hitam nusiha dari kelonan habeh tua bi hitam pedong-pedong manitam panak paharin sendiri pelaho pedong-pedong panok petek petek tek tanah petek tek harta petek harta wasiat urip taman sepun dah belak melak pelek tanah pelek dawan lim-lim ini ha alang na hitam te salah na hitam te panok pedong atang matai pelaho kelonan panok petek abin tabin ligit abin kahum kelunan dah hadu-hadu jiak abin tabin ligit kuman dadah laho abin tabin juan dadah lim-lima ni tam jam anina barik alang salah ni pa ilaw ligit ka tibi hana salah lana nusia na tenang itam ilaw ligit ni manu ata man hadu itam na man bisnes alang sayu nusi probat kelunan anan boleh tam ilaw ligit nunan bi tagu itam probat kelunan pinan ha salah tagu itam nakau kuman rasuah lima ni ani ngaban na salah pulobat kulunan anan hati salah jadi anan na sebab na nyalam te ligit ani hana di paulim katalang jiak jadi alang katlo na ihati salah pakai ligit jadi ani pa perlu antolak pelemana laho lebih ani ihati salah pakai ligit na nun ko kuma salah pakai ligit nunan jadi awi tamdam kulunan ni kata awi te kulunan alang ikun ligit kulunan alang kaya jadi kahum kelunan ni salah pakai ligit dah. Pedong-pedong dah rasuah kelunan, anda hak suap kelunan, anda hak bayan kelunan, nyuhuti nadu jiak, bahkan nyuhuti lemate kelunan nunan kahwi dah leh. Anda bayan dah upah kelunan teh nadu jiak. Jadi lima ni hana hitam usalan dan pas salah pakai ligit alang tetam. Baik pebale alang salah pakai ligit dah teh dah mau rasuah. Awi dah am ok rasuah sang teh kelunan kuman rasuah dah dang teh mak kelunan lang mak okna ya ketek dah lang kuman rasuah teh jadi anina salana salah pakai ligit nanan awi kam ok rasuah main kelunan mak suap main kelunan jadi tam jam kahum ayat alkitab dah kumak marung suap kelunan teh pengadilan ketek jadi salalan jadi nuna pelaho itam kelunan ni kahum tuk ngawan tam salah pakai ligit pedong-pedong ligit ni ngawan tam anah di jiak ngawan tam mabuk ngawan tam kuman dadah lima ni ika usala pakai ligit tepa balai menitam kelunan ni abin dah hipun ligit kahum sukaki tuan dah hati pesta pora suki tuan dah hadui sukaki tuan dah ha paan-paan na urip senang urip meliman nakat na urip mewah paan urip dah
Jadi dalam hanuti ikat mo amnuna sayu amnuna salah o pakai lagi. Jadi abin hanunan talok lim mang talok salah pakai lagi awi terurip talok uti berkati Tuhan awi itam o Tuhan pakaya mauksin kahom o lagi kahom sayu talok pakai na dahin sayu mang talok salah pakai na mang talok sang na kepentingan diri sendiri Tuhan mang talok sang na tok-tok kalang salah teha abin hanunan anina maninina limpaon paon ini na sebab na dahon Tuhan al talo basa ni hati marung nyalam kay ligit dihana pakat milim ka diak adang lana ni ita minang urip tam kulunan kerene jadi kalalaw lalai na di ako sintana ni adang man paun ligit at ika pauna man hadwi salah at ika pauna awi jami tam pulamana pedong pedong pa kulunan pulamatay kurindaha jangun siasat-siasat uli-uli pala ligit kihaloh na napakitam niya nang karene awi jam penipuan nanan juan kulunan kulubat kulunan nanan tam niya nang kong kulunan upade awin tawin ligit dahat ang ala juta-juta ligit jadi lim-lim ani hana kejahatan lim ani akar segala kejahatan ala cintawang nyalam te ligit hana pakat lim katalang jiak jadi awin nanan sayo kalau pelamana sayo mang ligit ani sang nasa tanpa nak paharin mang ligit ani awan tamtang tesu man Tuhan mang tawit ligit ani hitam amdang te sabayang mang tawit ligit ani hitam hadaw te Tuhan mang tawit ligit ani hitam nyadui nyadui tua ampe masa ampe waktu tam gawantan sabayang gawantan milo Tuhan jadi lima ni alang sang na hitam te suman Tuhan alang na hitam te beleh ginahtam abin hitam lale lale nalunga ilo ligit tua jadi ayam dahok menaring na deh nusika hasalai te ligit ni imitam perlu ligit bi sayu tam pelamana sayu sayu awin awi tam nalungak ligit tua pelamana nunan tua adang jiakat tayu lina anan alang abang telok jaga ya mang telok sang melai tay lega penan ligit ne jadi abin nanan anina oke dok renungan telok aku ok hom terima kasih menitam lim debian Tuhan Yesus kalau panak naik palaikat Tuhan baras kong ketap menikah abin tay naji masa ni ngabang telok piah-piah pakalai tay dahum majulah narangkat Tuhan Yesus abin kalau jam ikat sayu terima kasih abin ikat oh Tuhan kalau pakatok kalau lebih ini terima kasih dalam marah Yesus kalau sebayang dinakai lima ini amin.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita

0: pahapanitam tetang nakayan. Tangan telo nyivan, nyia sape lake kayan. Melunah pekloan, menjumahak Tuhan. Kelo lake kayan, menglale hapan. Tengayat na telo, nyia Tuhan. Ja telo, murib ngaliman.
1: Okey, masa lebih menit tamli menana ji lagu ala kena na joli jangan ni hati doh iseng alungin nanti no anan hati lagu pengakai bakih tamat John ngo. Okey, kena tini selavi DJ jelemih kliam DJ levi anih kum amai kitan uban. Maaf dahin lasu tuku kusing levi anih DJ kahi lagu doh iseng alungin tutui pahapa pahalau itam levi daw ani. Okey, saya kena menika John ngo. Dahin nanti ni bakih tam happy doan selavi maneka DJ sepabung laan lovi domigo ani nginah danih lim itam hipun kenap alang mayu alang amelu sayu dahim batung alang mageh lahu usan hini DJ aku ngadap akan lagu pekuli baya nusite gunah ala kenang Christopher Kelly sayu kenap ayak dahim DJ asem hado kena tini ya jah selebi manika lahu nak aku madak lagu pengakai ka dahim natini bakih tam Alexander Anyi selebi DJ serba tugas dahim sayu daw migu dahim nak ceria pa'an DJ okey sekenap manika Alexander Anyi okey manitam ni wila kurikman adih tino pukul nepat 45 5 minit lebih ni aku sengkeritang perlu pejuh peji tek lenghi tekna ihati tekna injil.
2: Oh ayah ando lamai do ngapa Tuhan Yesus masih kendo dan bang.

Hai, nun dengar. Aku Wawa Menyuni Mas, keringnah Radio Kayan. Ngelarah ngeluan dahin hapan. Men pukul 12 ngedo, atang pukul telur lebih. Pejin dahin keluk.

0: salom dah hin sui popsuk menitam lim ke menkelok taman hinan harin sepun anak tak alang tak nyalam talamaran Tuhan Yesus Kristus hina hinok tua itam pek jakan ni ya ku ini Pastor Thomas sangandap bara marung tuk jipang alang sang andalo School of Act na ke hak sibu ni te malam 22 malam 23 dan malam 24 dua bulan pitan hati minggu maring. Ya, jadi Reverend Raymond Moy hak langsang geri dahun Tuhan dahin langsang pelalau sebayang menihihi itu alang perluan sebayang untuk kujakana lah. Nah, jadi alang dahok ini aku ngenap mentelak alang tejelang jelang sibu ni ke sarike ke heno tu lah alang jelang-jelang kawasan sibu ni tangai telok nai usia telok tua nai bit antelok geri dah bakeh telok harin telok alang ampayan jam Tuhan jadah nai mengalami tingan Tuhan sayu Tuhan tuku jaka panganilho nunana dahok nangan telok lim dahin man kelok alang suke tangai telok masih sebayang men panganih jam Tuhan pakai Reverend Raymond Moy ni dahin luar biasa jatingan Tuhan tula manhihi tu alang nepak panganih tuku jakana na okay jadi nusi pihak pang malam tua tek ke seminar lah ho seminar jihima 22 24 tenan enal ho jadi nunana dahok bara marong tok pangani menhi hialang jelang tangai telok nai menhi hialang su tangai telok nyukung pangani halam sebayang ke okay, nan tua Tuhan Yesus Kristus memberkati tamlim hina hinok tua ngamatam tek jakani amin.
1: Saya kena pergi di pulau Alang Kelang yang kau lebih tahu mana di sini.
2: Okey, jadi mari tamu teh keleng hiji lagu ala kenana jirin baya dahin atu jola ing i hati Yesus nah Allah. Nah, jadi mari tam li oi lekurek made lahu tina pukul 5 lewin a itam sentai payang jaki teh keleng dengah ala naiman angkasa puri Kuala Lumpur. Jadi ampan itam teh keleng hi dengah hana tetap keleng hi aji lagu pengakai bakih tam pido wa ma ade ala ke lagu ala kenana Christopher Kelly i hati pekuli baya nusite guna. Okey, selebi dan sarung arah mari tam li jadi kalau ada pejabat jeklah redo kami RFM atau pukul 6 lebih naa.

0: alang pek hak baram dahin belagah pa'an nak beji dahin radio ta'am.
1: Okay, masalavi dan lah homa o ka sang lara menitam lima jadi maditam utai kelenghi aje lagu ala kena rosa na urai i hati aku meju aranka tino lagu negeri itam pela plus saya minit tepukun lima lewi dan lah hutinnya kerma usalavi dan lah sang lara menitam lim hui nama keluar bakai-bakai alam paan kelenghi redo kaya mire FM hino pahngawan kelotek jakani dan lah hutinnya menitam lim alam unai meja usu ngejelo live page radio kayan. Okay, tina kerma usalavi vi dengan selebau mandala bakai-bakai tam suhui nak man Gabriel Laing Alexander Anyi Sayu Levi man Daniel Ngau Pidoan John Ngo Magret Magret Selevi man Kitan Uban Sutuyut Doblin Kaya Baja dan lahu bakai tam keling temawai MJ. Ok, dan dalam bakai-bakai tam along unai maja usu menepul hu alam naik penjadahik ngejeloh segmen PDK Levi Ani. Okey, tina kusen-kusi je info manitam lim. Tina Festival Sastra Sarawak enhakna 5 dau mato te 20 telok atang 20 tusu 12 pitan duman 2026 ha indoor stadium dahin Pustaka Miri. Dan lahu te kuri-kuri naan hadu ya lendahakna teguanan ni hati te tarian tradisional orang ulu ala enhakna te 26 12 pitan ni hati gat te 26 mato mapukun pitan jihma atang pukun 5 lebih. Ani terhad men 20 peserta tua jadi manita melengenap ngioh tarian tradisional orang ulu ani mengkelo hadau register dan lahu wi kelo ngendap tang lebih dalam tetukan ni kelo dang perhubung dengan puan George Jiana lalu bana kusung ngejipitan 4 saya 2 6 tusu 6 4 Behman Anan dah lahuna topik manik orang ulu T24 atang 25 12 pitan duman 2026 hatiga T24 dahin 25 matoh mempukul pitan jihma atau pukul 5 lebih lahu ane lahu terhad men 20 peserta tua Beh menana dah lahuna asas Sulaman Labuci dahin manik orang ulu T24 atau 25 12 pitan lahu mata mapukun pitan jihma atau pukun 5 lebih dan lahu terhad men 20 peserta dahin lahu dahana petading tekna petading tekna ni dahana T26 dah bulan pitan hati agak tedau 6 mata mapukun tusu lebih atau pukun 10 malam hak Sarawak Literature Festival 2026 Stadium Tertutup Miri dan lahu TK artis alang endha uvui teguanan ihati Rosana Urai dan lahu ni terhad men puluh kumpulan tua dahin T24 terbelampitan hana persembahan Simpomi of Borneo matoh mempukun tusu lebih atau pukun pita malam dan lahu menita malang enap ngiyo nginor panginang persembahan ini anusi te bayan enha akai dan lahu te persembahan alenai mana Taylor Lewis Mawat Anderson Kalang dahin teater Labu Sakti. Anana hadui alandahana petgu dahin Festival Sastra 2026. Jadi manital mentah miri mengkelo hadau ala hawah ni tidak kelo peji dahin dah tenginang dahana festival ani. Okey dahin kerana aku sengkeri tam pelalu peji-peji tekelengi aje lagu ala kenana David Tejuman ihati halam Tuhan.

0: Tuhan mayat hitam din.
1: Aku'y Ruth Nga, Klahina, Radio Kayan, Miria FM.
2: Saya kena manhadui kalau lem. Nakui hanya ngerong.
3: Hello, aku Devan.
4: Hi, aku Daniel Ding.
5: Hello,
6: aku Usun.
4: Usia adalah man telok pendengar radio Malaysia Kayan, pendengar setia. Paan sukung radio Kayan, hai not buat telok teh dahin. Cayok radio Kayan, all the best.

Okey, masa lebih dan lahu ma'o kasung lara manitam lima jadi maritam utai keleng hiji lagu ala kena Fabian Nejuk i hati Tuhan Yesus na haruka. Okey, dan lagu nang geri itam pala 35 minit pukul 5 lebih. Dahin kerana kusung geri itam pelu lupa jumpa ji ala segmen dengah keliah. Okey, dengar kelihatan Allah lana mana kucing tinol larian EV5 2026 ala kena Persatuan Pengimport dan Peniaga Kenderaan Melayu Pekemas Sarawak dan Mejat Kahum 2000 peserta tengiuh acara anan Hafoya Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS. Presiden Pekemas Dato Muhammad Nazari Nordin Bara Tunuk Lim dah alangnya acara anan adeng kui mana target taloi hati jilibu 200 peserta. Dan lau kena tini yang pada ni acara alam pih endahna dua hangun hak Kuala Lumpur dahin Cyber Jaya empayan dahana acara anan hak Kuching alam duman ani. Dan lahu tidak ada perundanganan ada dua kategori hati telok kilometer dahin tusu kilometer. Okey, kita dengar alaneman kucing dengan halan kedua alaneman Nagoya. Tino atlet Wushu Lake Daleh Muhammad Danish Aizat Firdaus Chua kira emdang ala pingat alang unat loh mendaleta Malaysia alam sukan Asia Aichi Nagoya 2026 menuiha deng ala lubun tusu dau ani. Alang ala pingat emas ihati wakil Macau Chin Hin Huang tino ihadang mepeng pitan puen tusu dua telok mata. Dahi dalang ala pingat perak ihati Song Chi Kwan dengan bang pitan puen tusu dua kusung mata. Jadi dalang ala pingat gangsa ihati atlet alumni men Indonesia ihati Saraf Naro Siregar tino ihadang mepeng pitan puen tusu dua kusung mata. Okey, dah hendak dengar kelas lembai lo lenemen Nagoya tino skuad hoki lake daleh buka kepen sukan Asia Aichi Nagoya 2026 tino dalam pekalah Uzbekistan tusu kusung alam aksi unak loh kumpulan B Dau Ani. Pasukan hidau su Brandon Karolan deng Nagol unak loh ngejeloh Nurul Syafiq Sumantri Teguh minit alang ke Pluji, empayan Faizal Sari dan Nagol 4 minit menuh anan. Faizal Lahu dan Nagol teguh minit alang ke 24, empayan Azimuddin Syakir Kamarudin dan Nagol alang ke 4, teguh minit alang ke 36. Faizal dan hat-trick ngejeloh minit alang ke 40 telok, mendaletam Malaysia. Beh menanan Azrai Aizat Abu Kamalahu deng Nagol alang ke 6 tugu minit alang ke 50 pitan empain Faiz Helmi Jali deng Nagol G minit menuh anan. Okey, menitam lim nana kuri-kuri ada ngah kliah dah kusi menitam lim ngejeloh segmen PDK. Lelahu dengah kliah dah hitam kelengi tejaka alampia lavi jima.

0: Ngelarah Jaki, men akui Widya.
1: Nun hadui kala, akui Viviana. Ini sama om saya kenal, Amin Pa'an Peji dan Dedekan.
2: Saya kena men klolim dalam kelarah peji dahin kami Radio Kayan Miri FM lebih ani Radio Kayan dek peji matang dengar dah hari tolak lang tak hak merudi alang tawin dalam hadui na penguman itam peji dahin hari telo janggut 40 angiran dengar alang ne mendah hari tolak lang tak hak merudi ngua lebih ani.
3: Halo DJ Usun Manati Emiri, semoga sehat-sehat bagi Pa'an Batum Tamlim. Kata Tamlim mengkelok limpinan, menimlim DJ dahin rakan-rakan pendengar RTM.
2: Saya kena melimkan Harwin tak apa puji dahin kami elemen ni. Okey, Arin Janggun 40 dan Kak Bara tak jauh. Akhiran Kak Una hari nak kedai Kak ni dah.
3: Nak dah. Kepada segenap kemuliaan Tuhan dahin syukurlah Nawin. Oh, apa-apa sini nak kedai Janggun 40 ni dia. Bermula di 23 di bulan 4 2020 nama ini dia.
2: Hani pita nyenang hadui alang anak kuat na ni. Nono tok konsep kedai alang anak kuat na ni.
3: Jadi nono na konsep na konsep tapau. Jadi the whole kedai nan memang anak na kedai kui.
2: Jadi hai tanya nang tak jo hadui ta malang na kedai penguman ni. Tekah menbeh cabaran padang nak dap heran jakak ka paksa penguman alang ngesang in public ate.
3: Jadi aku akan masak sepanggan jihima lah. Sepanggan jihima apa yang buka kedai nan. Jadi jaga office hour dan jaga staff jaga anak tu kah. Cabaran nak kek abin kawak awak ni masih nyabi. Siti kawak teh kedai. Nak dapi kita dibantulah jadi staff kawak. Ya, nalang jaga mua anak.
2: Jadi kedai kat ni nak mato menepukal kuri. Hui nak tek dah keluar lebak alang ikam sang ne tapau melek penguman alang tek an kuat na hak gede kuat ni lah.
3: Pukul 6 jihima tek atang pukul 2 buah daw. Nonan lah, paan-paan potong daw lah.
2: Nonok tugu jong migu dahin tugu dua ayak segam.
3: Donam dua migu dahin cuti umum memang tutup lah.
2: Nunanah tangkui jaki pejirin harin telok jangkut 40 alang nah hadui kede tapau alang teh merudi aku ngeu ate menahang telok alang ujam iha merudi kuring saya kena menihak abin teh apa peji pengisok din telok barah hadui alang anak nah ha merudi.
3: Terima kasih menika DJ Usun Nabin Pak Hitok teh kami alang suani.
2: Okey, nuna netam peji ngelarah jaki ngeri yang tangkui peji dahin harintam janggut 40 tejo hadui alang anak na kedai tapau hak marudi. Saya kena menihak je hanggun gua.

0: Radio Kayan Miri FM.
1: Okay, masalah ini adalah Homa Oka Senglara Manitam Lim jadi Manitam Utai Kelenghi alam program Based on Air dan lahu kerani jam tam hak koti hati 45 minit.

5 lebih dan lahu melantai puluh jim netolaan 4:06 lebih tindak kusung barang sukena mani tamli melantai penjedahi kedara telok jam anidi dan lahu sukena mani tamli malang umili redukayan jadi bakai keliah dahin ngawa nitam pehapan hautau. Jadi deng netuana segmen PDK tam lebih ani man onin ah hana dalam WFM man bidayo alamnya man RTM Kuching pejuh ano segmen dalo. Jadi terdua lagu ngawa maka pelasan tam lebih ani tino jilag lagu alangkuma bapa yang kekal dahin jilaan lagu hati Yesus uhmatai tabit salakui. Okey, so lebih dahin lahu sayung larah men itam lim dahin sayu ujung migu lahu.

Pukul 6 ngomi. Selamat kumi semua sahaja muti pun pun nampar. Tragedi helikopter FDS ribut awal berperuah dan tipuah taruh puru onu. Rawang mangsa tragedi terima penumbranya dua kaunseling. Pat projek pemasang de punca Borneo obah ponu nuna takah. Selamat ngumi bersama doku filem Nabuang dan Abar Ngumi YFM di Deputi Tengah Nabar. Report awal kerajaan nyasat tragedi helikopter The Long Lelang Ulu Baram saka obo peruah Biro Siasatan Kemalangan Udara BSKU dan tipuah taruh puru onu seropas har. Gapi Menteri Pengakut Dato' Hasbi Habibullah Nang report obo nai nuna atur Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa ICAO NX mengtaruh sibayo batobat nudu jemaah menteri. Ia nang kaban penyiasat BSKU adi medetopat har ngan nguruk bukti prati gaya rakang helikopter baya prosa rekod operasi dua keraja biki pinorang kru dua gaya onu. Keraja nyiasat pun terima ge kerjasama teknikal syarikat helikopter The German dua syarikat The Nainin The America syarikat. Tragedi dan Mohen Brand Prii ino mengabas ni orang pilot 24 orang petugas Opis Menteri Kesihatan. Rawang Bidau Debra Moset ni orang so mangsa tragedi helikopter perkhidmatan Doktor Udara FDS. Kitubu obongin perhatian ngirusup pinurung beranya dua sokongan kanseling. Menteri Pemasang Dayung Rawang dua masyarakat Dato' Sri Nancy Chukri Nang Opis Kebajikan Masyarakat JKM mengimpin urung beranya rikas nuduk bonen dua sina bidau. Ia nang pinurung warga emas RM200 ni buran sen sina bidau obo cadang tajah buran semeng ide. Rawang bidau pun terima agak taruh ribu ringgit pingungin ehsan nuduk rawang atau mangsa bencana peka deribu Yayasan Kebajikan Negara. Ia sobatan niti tak kara dimelawat Rawang Bidau de Kampung Semedang, Padawan. Pat projek pemasang de Puncak Borneo adin me obot tender dua ria obot penunu nak takah. Ahli Parlimen Puncak Borneo Dato Willy Mongin nang kudu-kudu projek dia iti ngejauin pinura de kodak perubah tukuh projek dua isu bayar ganti rugi tanah. Ia nang projek PIN Puncak Borneo Fasa 2 meh oboh tender dua saka ngin utung nuduk semuah kupo. Kerajaan naik sekolah menengah kebangsaan Puncak Borneo pun menerima pinyebonar pakai suka beranya moih perut rimah juta ringgit. Sementara itu, orang Bia Jaber menerima pinyebonar berita persekutuan dom kodak senyaa dekaku tanah metet pimitia sen bayar ganti rugi. Projek pibas Kim Pinopat bau empangan bengoh. Bitoket 45 juta ringgit pun meh oboh tender ga. Dua projek program transformasi luar pasar RTP. Bitoket 150 ribu ringgit meh siap oboh naik de batu lintang undop Sriaman. Projek ino tar orang akses pakai beranya 200 ribu ringgit. Dua kakak takah gelanggang sepak takraw pakai beranya RM150,000. So dua projek, mau bertaja setiap sahas sulit gapit Menteri Pemasang Bakat Jilid Itar. Projek saka ingin utung nuduk ratus desogi pemuda orang, rekreasi dua aktiviti sukan community.

Kita buat doa bar. Nom bakat seswa taruzon saka braga dan ngarob kemuncak bintang kecil 2020 nom pakai persembahan dan pakai konsep Spectrum Music. Penerbit bintang kecil 2020 nom Nadia Fadila Ali nang konsep ini berpilih santobat boga masa genre music rasa ingin peruang nuduk peserta pikiran kreativiti dua identiti odapa. Edisi ke-40 ini saka dia toban pikara de saruh sembaranya ada nek onu rimah ide. Sementara nu urus setia bintang kecil 2020 Jeffrey Jack nanggaya kabus asu puna berperatiga dengan nota pinyihat para peserta obah jaga. Ia nang aktiviti deruar ri obong orang do pimakai tutu nung do boba obah gorak de kuasan tibuka. Iti saat nota penyedia dua pitunjuk peserta doi obo pasas. Kemuncak bintang kecil 2020 edisi ke-40 rebonai de auditorium P. Ramli RTM Kuching pukul peringarum adu rimah iti dari obo peruah de TV2. Soalnya ada minuk kian mesti bertanggungjawab jaga fibrosi seropas yang mokok minuk. Ahli Parlimen Tanjung Manis Dato' Insinyur Yusof Abdul Wahab nang itih saat notap sumber kian dua kawasan raut kita buah-buah jaga. Ia nang, bardemunu pun mistiga propas kian darok suah suku bas atau spesies debong lindung saat jaga ekosistem laut. Tibiat jaga abang torun dua pinglamat patut jagin gaya idip komuniti yang ada minok kian saat aktiviti ini dapat buah kita buah secara selamat dua-duai perusak Abang Torun. Ratus de kawasan ruang pasar Baram Arab Belanjawan 2020 ngin perhatian nuduk kos pingakut demar bayar penyedia stesen nyua de kawasan ruang pasar. Ketua Kampung Long Lati, Bujadin, nang pimuda ini biguna nganyak ngurang pinusah beranya ratus. Sementara Ketua Kampung Long Lilim, James Sut, Arab isu geografi dua pimudah berubat pun bongin ke perhatian. Gapi pengurusi Majlis Watas Marudi, Kaunselor Raymond Apoy Balan, Arab lebih sebagai suka beranya obo sidia, nanya kakak takah orang raya dua pimudah ratus. Ia nang, orang depagu dapat ngurang pinusah pimonu, gora aktiviti ekonomi, bayar ngurang nyaa buu ke kawasan pasar. Ketua Masyarakat Kawasan Baram Hilir, Pengulu Anthony Ngau, Arab Belanjawan 2020, ngin perhatian nuduk penyedia pin brosi, internet, pimudah penyihat, dua pimudah elektrik. Nganku ngomas sabar ku basa bau pun-puna. Tragedi helikopter FDS, report awal berperuah dan tipuah tarpuru onu. Rawang mangsa tragedi terima pinurung beranya dua kaunseling. Pat projek pimasang de puncak Borneo oboponu nuna takah. Demetis Jabau FMD de penyusun da Nur Akila Arbain de penukar kang Sinabau da Josh Martin sen section da berita awas masa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

Rago dan teman-teman pada Dioma Rago. Ada dana kenangan kita ya. Jadi jam tadi sudah madin 20 minit lepas pukul 6 Sungai Mendo. Selamat Sungai Mendo ke Soprek. Salam Malaysia Madani ke Damai ke Soprek.

Selamat Sungai Mendoa Ta, benar peringat di drama segmen Ngancang Peta tadi Sungai Mendoa Noti 20 anu bulan September sawa 2026 anu Minggu ya. Terima kasih kerana pergamai lagi bersama kami ada kita di YFM bidaya segmen Ngancang Peta Sungai Mendoa Noti nekang apu kor pri singarem DJ F in the house. Adi lagi bersama dengan sopring so tikati nekang apu kor pri singarem. Sama-sama nyeraman adepta deremta sama-sama guru payak deremta sama-sama nyedia adepta rek nurak dengan kerja pengandai tak di anu pagi ya hari pasal dua anu anu rea tak anu satu nga anu hati ian barata adi dah kerja pakai shift. Okey, jadi yang ni mana dia berangai ngapukor 6.5 Sungai Mendoa agah di drama Piminyo biatah dapat doga kedingah ya. Okey, jadi ngana atau puju dengan peramenta kareti ragu so dagendas band bak bigorot karipasana Valeritiam Dawoi.

Orang kena tambah tambah dalam Valerie Tiam Ragu Adi dan Dawoi Adi Madinati Mertabat Datang Dekang Apukor 6.30 Sungguh Menu. Report awal berpawat dengan har helikopter FDS rebu di Long Lelang. Donya jaka re dapat dok peruah dalam tipuh taruh peru anu so tipuh har ane jadi. Rawang mangsa har helikopter rebu di Long Lelang terima penurung duit saman counseling. 4 projek penyekembang di kawasan Puncak Borneo re donatap pakai takah. Selamat Sungai Mendo bersama ngaku Francis Farrell Chu di Drum Agah Sungai Mendo Sok YFM Bidaya. Pitak Kerajaan Yasat Kemalangan Udara BSKU Donya Jaka re peruah report awar bepaut ngahar helikopter perkhidmatan Doktor Udara FDS adi rebu di Long Lelang Ulu Baram derem tipuh taruh peruanu sok tipuh har ana jadi. Gapit Menteri Pengakut Dato' Hasbi Habibullah Kin Adnan report awar ane redo taban ke Jemaah Menteri ke Madinati BSKU gibaben naik kerja nyasat ke deh red naik tedek penetap kira pasar setegar har ane jadi sebayuh pereg bukti dog periksa. Ati sama naik pemeriksa di Tarunian har ane jadi periksa rakau helikopter, rekod operasi nga rekod miki helikopter, penerang barak kru saman gaya anu ditika har ane jadi. Kerja nyasat ane menegah dong naik nga kerjasama so company adi naik helikopter ane di Germany saman company adi peruah injini di Amerika Syarikat. Opis Kerja Penurung Masyarakat JKM Pejuu Jaga Kebajikan adi saman penurung kaunseling ka rawang bidu Debra Mosset ni sok mangsa har helikopter perkhidmatan Doktor Udara FDS adi rebu di Long Lelang. Menteri Penyekembang Kam Dayung rawang nga masyarakat Datuk Seri Nancy Syukri Kin Adnan JKM mengen tabung bantuan segera ka benah saman sine bedau Debra ka plan agi geh dog nai yen ngen penurung warga emas RM600 ni buran ka sine i peguru seberan Oktober adire. Minyo tipuh muah ka remin rawang bedau Debra di Kampung Semedang. Datuk Seri Nancy Namahnang penurung ka rawang mangsa susah ong PK perungan taruh RM1,000 diribu Yayasan Kebajikan Negara menegah dongen ka rawang bidu Debra. 4 projek penyekembang bas di kawasan Puncak Borneo Madinati meditakah peruah tender KI dong netap pakai takah. Ahli Parlimen Puncak Borneo, Dato' Willy Mongin Kin Adnan, sebayuh hati projek ane meh nurak bagi penyemar adi saman pengubah dalam reka bentuk saman stika bipawet nga tanah. Ayanang tender ierna projek penyeruah piin Puncak Borneo takah dua Madinati meh dog peruah ka projek ane donya jaka ringgian utung ka rakyat di Semengmai buah kampung. Bekan soana, projek naik sekolah menengah kebangsaan Puncak Borneo menegah betul je benar ngak perintah beranya mai puluh rimah juta ringgit ke projek aran Bia Jaber menegah mesin penyebenar so perintah persekutuan. Sedangkan Datuk Willy Namahnang, tender ianya projek pibayah skim mindah tarun rea dam bengoh berga 45 juta ringgit menegah meh dog kuka. Dua projek diribu program transformasi sepah pasar RTP berga taruh RM150,000 mekemas dongdai di kawasan Batu Lintang Undop di Seri Aman. Projek ana inah saman nak tar di aran akses berga RM200,000 saman projek Miki Kot Sepah Takro berga RM150,000. Rami kuka so dua projek ana meh dognai bedak setiausaha sulit ke Gapit Menteri Penyekembang Bakat Jilin Itar. Projek RTP ana dengan utung ke daratus degina revisi so parat ke pemudah rekreasi aktiviti sukan komuniti.
cu udinge nga agah. Nemnaan peserta sok taruh zon rek suak bertanding derma malam kemuncak bintang kecil 2026 sebab di patpro adi redongatur nga anurimah adi rek. Penerbit Bintang Kecil 2026, Nadia Fadila Ali Kedatnang bertanding sewati teban konsep Spectrum Music adian penandang beramasam genre music. Ayadang konsep ane rengana peluang ke para peserta yen keren kreativiti saman identiti ngera. Sedetana urus setia Bintang Kecil 2026, Jeffrey Jack Kedatnang ni sok perkara adi Dr. Bitbat madinati inah susah jerebu ngak natu para peserta sehat kadapet naik penyedia ngera. Ayanang rakah berjaga-jaga adi Dr. Mit inah saman ngurang aktiviti sepa ka pakai tutu unduk ngak bebak tipuh ngera ruah kesepa. Bintang Kecil 2026 redongatur di Auditorium P. Ramli RTM Kuching Pegurut Sok Pukul Peris Ngarem Kairik Dok Peruah Radus di TV2. Sok perngera adenai aktiviti misis deh patut tinggi ke tanah sepok ngera di kawasan rawat. Ahli Parlimen Tanjung Manis Dato' Insinyur Yusof Abdul Wahab Kidatnang ati inah nganatu sumber piin nga kawasan bengen rawut adu-adu bising ka nakit dok jaga. Ayanang ngara adenai aktiviti misis menegah dok mite beda ruan pari iken adi sit saman iken adi nakit dok jaga. Dato' Insinyur Yusof damah nang adu-adu jaga abang tarun nga atur seramat patut jadi urah ka batan depan ngera sen aktiviti misi sana dapat dongnai derem gaya adi seramat nga lestari. Rakyat di Baram harap belanjawan 2027 rek benak temit bat di kos pengakut adi begatung. Ketua Kampung Long Lati, Bujadin, menegah harap stesen inyo dong nyedia di kawasan Jo So Pasar. Bukan so ada, Ketua Kampung Long Lilim, James Sud, Kedatnang gaya abang terun pejuu jadi penyemar ke rakyat sepa pasar adi teban pesakit yang siin rawatan ngera. Stadenana, Gapit Pengerusi Kaunsel Gadung Marudi, Kaunseler Reman Apoy Balan, harap penitah beranya adi lebih sebaga dongen yin miki aran raya saman pemedah ratus di kawasan sepa pasar Baram. Ayanang aran raya adi kena deh de ngen senang tunduh pemenu rakyat ka kakat ekonomi pak dapat geh ngurang susah rakyat berpindah ka kawasan pasar. Sedanana pengubah masyarakat kawasan Baram Hiler, Pengulu Anthony Ngau harap belanjawan 2027 rekna penetun bas tunduh perkara berpaut ngak penyeluah pin bising ngak elektrik pemudah internet saman pitak penyihat di kawasan sepa pasar. Ngaku ngamasa gah ku pare basa pun puut ni. Report awar berpaut ngahar helikopter FDS Rabu di Long Lelang don jaka re dapodok peruah term tipuh taruh pro adu so tipuh har ane jadi. Rawang mangsa har helikopter Rabu di Long Lelang terima penerong duit saman counseling. Empat projek penyekembang di kawasan Puncak Borneo rek don tetap pakai takah. Ngana kasa tidak agah di drama pemnyobiatah yen Sungai Mendo Anwati adi medon nyusun beda Nur Akila Arbain so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Seramat Sungai Mendo, Kak, salam sejahtera.

0: Cari kerja.
1: Nyerayah pikir.
0: Samah dengan Ami. The segment Ngancang Puta.
1: YFM Bidia.
0: Gerak Pisang.
2: Okey, jadi jam tadi sudah ada nendam simang minit tinggal dengan pukul raju sing ngarem ya. Jadi dengan pukul raju te ni mana di berangai agak di drama piminyo bukar sadung dapat dog kedengar. Jadi yang anda adi gebak bersama dengan kita di YFM Bidia seramat sungomenu. Selamat sama-sama nyiraman adepta nga ragu-ragu peraman adi muka dan nyusun yang sapreng so tikati neka nga pukor priis ngarem ya di drama segmen ngancang peta
3: jerebu dapat teban enam kapurung ta rebis i bepaut nga saluran ngaseng ta daya ratus rebis i anak-anak bara nyamba saman ngera adi bian anak bepaut nga ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepak rebis i kemai indeks penyakit sebak IPU begatuhi. Beken soana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mit puan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terut. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedag ara tipu jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beken betih pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati, so KA di RTM.

Kukulicu Lama Tendu. Sebungan sepumpun naga. Nahas helikopter FDS report jaga ira peluah abi timpu taru peruanu. Mamba mangsa nahas FDS terima penolong belanja kaunseling. 4 projek pemancang de Puncak Borneo ira tundah berperingkat-peringkat. Selamat bertendu, salam Malaysia. Madani bersama dan aku Mildred Anin da agah lama tendu YFM Bidia di tengah agah. Report jaga nahas helikopter Perkhidmatan Doktor Udara FDS de Long Lelang Ulu Baram ira peluah bahagian siasatan kemalangan udara BSKU abi timpu taruh peruanu masuk anu bilaku. Timbalan Menteri Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah Pidaan report jaga ira kenudung dengan cemaah menteri. Siasat masa tundah beda BSKU kiberut periksa nehen lokasi, periksa bangkai helikopter, rekod operasi serta kemaskini maklumat kru dengan keadaan gayanu. Tegal hal berlaku masih bayu dapat tinatap dengan BSKU kai peluah sibarang report si bayu semua bukti dok kaji lebih jijib. Kerjanya setundak kerjasama dengan sukung teknikal masu pengeluar helikopter masu Jerman serta pengeluar Inyen masu Amerika Syarikat. Nahas Wang Mahi Aduan Perii Darimpas Ngiruban Juru Terbang dengan 4 petugas Opis Menteri Penyihat. Kebajikan 6 Mamba Turang Debra Moset ni orang masuk mangsa helikopter Perkhidmatan Doktor Udara FDS Bisilung Tumit Bahat pada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Menteri Pemancang Dayung Memba dengan kaum Dato' Sri Nengsi Sukri Pidaan sukung kaunseling pen dok sedia sekira perlu. JKM pen mukon tabung bantuan segera neg benih dengan anda turang Debra. Bantuan wang emas, bantuan warga emas RM600 ini buran neg anda turang Debra de ira kiberet bitagi beran semahenti. Taruh RM1,000 pemberian esan neg mamba mangsa bencana PK derungan Yayasan Kebajikan Negara penjukon neg mamba neg pedanti wang isuk mamba turang Debra de kampung Semedang Padawan. 4 projek pemancang utama nehen Puncak Borneo itise de proses tender dengan ira tundah secara berperingkat-peringkat. Ahli Parlimen Puncak Borneo, Dato' Willy Mongin Pidaan, kudu-kudu projek sebaiti bitungak dengan ahli penyusa, kiberut, pirubah reka bentuk dengan isu pampasan tanah. Projek Bekalan Umum Puncak Borneo Fasa 2 ITC bertender dengan jangka era mugon penyenang nek semumahi buah kampung. Pengundah Sekolah Menengah Kebangsaan Puncak Borneo pen medog lulus dengan bihan belanja kahi mahi RM5 juta. Jaran Bia Jaber pen melulus beda perintah persekutuan dengan tingah pengampu tanah mengantut surat pampasan. Projek peluas skim pengenai bau dam bengoh berungkos RM45 juta penmeh dok tender. 2 projek program transformasi sepah pasar RTP berungkos RM150,000 mesiap tundah de kawasan Batu Lintang Undop Seraman. Projek ting libat kerja ngetar jaran
akses biungkos RM200,000 serta pigatu gelanggang sepak takraw dengan ungkos RM150,000. Sedua-dua projek dok rasmi bedak setiausaha sulit nek timbalan Menteri Pemancang Bakat Jilin Itar. Penyalan projek RTPT jangka Remogon Penyenang nek Inya Ratus hasna kemudah jarang bahas serta nyedia tempat rekreasi dengan aktiviti sukan.

Selung aga. Enam baka cilik masu taru Zonira bitanding kemunca bintang kecil 2026 dengan persembahan minan konsep Spectrum Music. Ihong genre dengan gaya muzik edisi ke-40 sarakti jangka rangeban pintusa nek penonton dengar kemunca wang ngara anurimati. Penerbit Bintang Kecil 2026, Nadia Fadila Ali Pidaan, konsep Spectrum Music dok pilih ira pitengah ihong banca genre muzik. Di ramogan peluang ne peserta pitengah kreativiti dengan identiti masing-masing. Inya ada minti bertanggungjawab mempasti urus dengan tedeh-tedeh barang aktiviti minti kai kanteg de kawasan umon. Ahli Parlimen Tanjung Manis, Datu Insinyur Yusuf Abdul Wahab Pidaan, ti tinanjaga sumber ikan de kawasan umon Pisilung dog jaga. Inya ada minti sungka pelepas ikan de kai ngajah standard size tinetep atau spesies de ngelindung mantu ngekel ekosistem perikanan. Ngamal jaga uhong tarun dengan penyelamat perlu jaji tingah masu budaya ngambuh balainya de minat minti supaya aktiviti ti dapat pisilung tunda abih keadaan de selamat dengan lestari. Inya ratus de kawasan utak terun baram ngarep bajet 2027 ngumit bahat nekos pingangkut de datu. Ketua Kampung Long Lilim, Jem Suud Pidaan keadaan geografi de kawasan utak terun jaji cabaran utama wangeban pesakit de perlu berian. Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Marudi, Kaunselor Raymond Apoy Balan Arab Bian Belanja bahas dengan naik taraf jaran bahas dengan kemuda asas de utak terun baram. Jaran bahas de pagu dapat ngurang beban penyalan inya ratus serta mantu ningkat aktiviti ekonomi dengan ngurang inya ratus bipindah nek bandar. Ketua Masyarakat Kawasan Baram Hilir Penghulu Anthony Ngau harap Bihan Belanja 2027 ngumit bahat nek pingada umon bersih internet kemuda penyihat dengan pingada karen de utak terun. Terima kasih agak tipu Nabi Naca lagi. Nahas helikopter FDS report jaga ira peluah abi timpu taru perandu. Mamba mangsa nahas FDS terima penolong belanja kaunseling. Empat projek pemancang de Punca Borneo ira tundah berperingkat-peringkat. Ketika agak lama tandu de senusun beda Nur Akela Abain masu seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

Ya, ragu terbana benda Steve Cross ragu ada dana karik pinyonang ya. Jadi jam tadi ya, sedang madin 20 minit lepas pukul ju singarun. Jadi terima kasih kepada siapa lagi ya, Gib sama dengan KIA DGT di YFM yang berdaya di JRF in the house. Jadi ini mana dia berangai dengan pukul mai singarun te ya, program arana pemudip dapat doga kedingah. Jadi yang anak adi ayana derma pemenu tak ke tempat kerja tak didikati yang barata adi kerja anu di peguru kerja so pukur mai sing arep. Nah kena kita pun moto senata seramat menegak tempat kerja tak ya. Menegak yang barata adi kede abu kerja pukur mai sing arep te. Jadi desabar kajen abu jam kerja tak. Jadi sabar ya lagi dah merong 40 minit dengan so madit. Okay, jadi ngana tajuk dengan peramenta kali kita sama-sama kedengar ragu so Josh Turner, your man.

Kemuncak Bintang Kecil 2026 Redo Ngatur 25 September pukul Pruis Ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching. Namnaan peserta yang bertanding ngarem mana ngerainah Nur Ariana binti Satria Sosrawak, Christina Izizara binti Robin Sabah, Muhammad Razali Indra bin Rizwan Sok Kedah, Nur Sofia Adilia binti A. Razif Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Sapuan Pulau Pinang dengan Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram Sok Negeri Sembilan. Kemuncak Bintang Kecil 2026 Rejung Rami dengan penyanyi jemputan Lan Solo, Wani Carey dengan Ezra Hans. Daya Ratus bisa genyaksi siaran langsung Kemuncak Bintang Kecil 2026 di TV2 dan siaran radio Sarawak FM. Kemuncak Bintang Kecil 2026 anurima 25 September pukul 5 ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching.

0: Amerik Kerja.
1: Mirayah Pikir.
0: Samah dengan Ami. The Segment Ngancang Petik.
1: YFM Bidaya.
0: Gerak Bisa.
2: Okay, jadi sama-sama tinggal ada report gaya nota ia na Sungai Mendo Anwati dekat Isan-Isan sepagi ya. Ada dosen so Office Meteorologi Malaysia yang tipu semang 2 jam so ngapukur 4 Sungai Mendo tejah dekat ngapukur 4 Isan-Isan sepagi. Jadi Sungai Mendo donya cakap nang agi ujen saman duduk ijat jadi dini dua tempat di Sri Aman Betong Bintulu Kapit Kuching Miri Mukah Semarahan Sarike Serian Sibu Ngalimbang. Jadi sengarem neka awal Isan-Isan sepagi donya cakap genang lagi ujen di ni dua tempat di Sri Aman Sarike Sibu Bintulu Kapit Miri Ngalimbang. Jadi gerumang di kawasan Rawut Sarawak in gantung so ni setengah meter ke sebab poso turaka barat laut di raju 20 nektar per kilometer ni jam. Jadi suhu pun kata kaparas di desa 24 nektar perpat darjah Celsius. Jadi anak inah report gaya nota yen Sungai Mendo Anwati neka Isan-Isan sepagi ada doksian so Office Meteorologi Malaysia yen tipu simang 2 jam. Okey, jadi tetap jangan permintaan kali kita sama-sama kedengar ragu ada teman benda develop ragu di dan amu dayung bidaya ada projek minit repas pukul ju sing ngarep. Jeff in the house, nekangan pukul pri singarem.

ragu di depan pada Elawati, Ragu, Adi dan Dayung ya. Okey, jadi kena lagi di tempat Tejah lagi hujan ya. Jadi kena kawasan di Kuching lagi dogu pagar hujan lagi Rabu. Jadi kena kadi kena jerebu. Jadi tak ada sama pandang atas dogu bitayan benda pakai tutu undung apa-apa kami atas ruah pangkata atas di kesepak ya. Nga jaga atur seramat adep tak. Jadi menaga atas dogu mitik ke benda nakit jaga penyihat perintah dengan ta rapi sege kami ata ina ni so tebara tadi bien risiko ya rapi sege bara nyama jadi nakit tu nak so prega penyitayan so pita-pita adi bikuasa ngata jaga atur seramata kesemena ge ngara adi beken ya. Okey, jadi dalam semang minit sama di nata dapat sama-sama kedengar program Rana Pemudip. Jadi ngana atau pejuh dengan Pramanta atau sama-sama kedengar Ragu Dog Ketaban pada Syia Jawa Pengudip.

Shalom, salam damai dengan selamat bidah pun. Nek semua bala kita dalam ganan Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita bisamah lagi da abis pengisi program Jaran Pimudip, da YFM RTM Station Bidaya. Da kali siti udok sidia pada gereja Seventh Day Adventist. Meng da biasa ne, sebayu kita pisulung program kita da tipu siti, aku irangaban kita sama-sama kaping ini lagu puji dengan mulia negara tempat.

teks kita Datin Pusiti, Doktumit masuk buku kitab Yeremia 23 ayat 9. Lalu ayat ini yang ayo siti. Setagal aku tipuan semua pingunah-pingunah daerah aku ngunah na. Dada kamu. Mengtimah sana tempat. Enma pingunah dan nyugod damai dengan beken pingunah dan ngabar pingusah. Dakan juga namu anu-anu dak puno dengan pingarap. Da buku ini Samuel mahi ayat ini sampai 22 ada nulis pasal ini cerita da pindaan na kita semua bahwa bangsa Israel mengunah ini pimutus ira ngakat ini orang raja masuk bangsa depna. Ngin selamati balati nganedok nuntun pada tampak melalui para nabi. Pakitin balati di sini asem lalu ira raja dan untuk balasiti bekena tampak pak manusia dan dok takat lalu mimpin balasiti timah pinyungka balaratus. Dan buku ini Samuel mahi siti pidaan bahwa Nabi Samuel emetuuh lalu nengakat anak-anaknya marui jaji hakim dan tunuh semua inya Israel. Anak nada tayo tuuh biganan Yoel. Anak nada nomor dua biganan Abiah. Dua-dua anak siti jadi hakim. Dak tarun biganan Baisyeba. Pak bala anak siti kaina mudip mengulah pimudip amang. Bala da dua siti ngan magau kayu dak nyugon untung. Derima suap dengan kai piduli dengan kayu da adil. Tegal siti semua inya da pinuuh bangsa Israel dikumpul. Lalu bala siti manek naput Samuel da ramah. Lalu bara ratu siti nyana dengan nabi siti. Amu umah tuuh dengan bala anak mu kai mudip ngajah ulah mudip amu. Makasien akat mah da timputi ini orang raja. Dan akan nguntun nami lalu merintah semua ami. Sama mengbala bangsa-bangsa dan beken. Dan ayat 6 nyana Yusiti. Dan timpuh balat nyana. Juga negami ini orang raja supaya boleh merintah ami. Sana bala siti ngancak Samuel rasa inga. Lalu Samuel pun semayang di tempat. Da ayat iju tanpa nyena dengan Samuel. Kaping mah sena bangsa siti. Da abis semua pikara da senana balasian dengan amu. Nginti beken balati kaga amu atau nulak amu. Pak aku da tinulak pada bangsa siti. San aku kai jadi raja da tunuh pimudip bangsa siti lagi. Saudara da abis punya Kristus. Sana siti cukup terang, lalu pitangah na kita. Mengani bangsa siti mengilawan, lalu karan ira menurut suara aseng bala siti. Kan kita tebak na, selama bala siti luah masu kerja ulun da binua Mesir, tanpa mandak nguntun dengan nyaga bala siti. Kita puan, tanpa nguntun bangsa siti matas laut bidaya, atau laut calak. Tanpa mada nyayung bala siti, wang panu nguhang padang pasir. Nyugon ramang tinan nyayung bala siti masuk pare. Lalu nguntun 700 da padang pasir. Jadi tiang ngepui bagi nyaga bala bangsa siti wang bingare. Lalu pijoho bala binatang da buas. Masuk ngaco bala siti wang bingare. Makasien wang bangsa da beken tebek pikara da tusa siti. Bala siti kai nepegan ira nyarang bangsa siti. Tegal tanpa ada bisama dengan bala siti. Kita puan wang balati luah masuk binua Mesir. Anyap balati puan cara biperang atau anyap sidadu tina nyaga bala siti.
kan ngajah pimpuan pikir manusia, timah bangsa dak paling lemah dengan duko dok kinalah. Pak da buku kudus pidaan, bala siti kai dok ginaco pada bangsa da beken. Sungguh pun bangsa siti luah masu binua Mesir, anyap balas dadu na, bala ti luah dengan harta emas dahi. Pak anyap bangsa da beken berani irang rupak, tanpa ada bisamah dengan bangsa siti. Tanpa timah raja dangulu pimpanu dengan pimudip bangsa Israel siti. Pak masuk penulis da buku ini Samuel Mahi ayat 7. Bala bangsa siti umbah tarang-tarang nulak pinguntun tanpa sebagai raja. Lalu ira nganti nah minan raja manusia. Ti pinggira manusia bekena pinggira tanpa. Da ayat mahi nyana yu siti. Tapat mah meng datunah bala siti dengan aku. Bitagih masu mele aku nguntun bala tiluah masu binua Mesir. Sampai tok anuitin. En mah ira kanteg aku. Lalu ira nyemah ne tanpa de beken. Ti mah kayu datunah bala ti dadag amu datipu siti. Ti mah sana tanpa neg Nabi Samuel. Si tagal sien kaping mah pinyungka bala siti. Pak perlu pitayen bala siti dengan si mene-mene. Dengan pidaan bala bangsa siti pasal hak raja da akan merintah pemudip bala siti mati pagi. Tanpa pitayen neg Nabi Samuel pasal pikara-pikara da akan jinawi lalu dok gereng bada bangsa siti kan bala ti milih raja manusia tinan mulu bangsa siti. Ini pikara da kai perlu bagi tanpa dengan nguntun bala siti selama siti. Nekai perlu anih-anih minak bala siti menurut lalu taat ngajah pinguntun tanpa. Maka semua kayu akan marui dengan selamat. Pak kan bala siti dok nuntun pada raja manusia, belati beken saja menurut pak perlu nyugol semua kayu da sungka raja. En bada kan kita tebek dayat semeheng tok semengi. Ati Nabi Samuel tidak aneg bangsa siti, sana da mandeg masuk tanpa. Pasal pimilih raja manusia da deg bangsa siti. Lalu sana Samuel, iti mah jadi hak raja dan akan merintah semua kine. Anak-anak kine dadari akan doktumit, lalu balati akan kiraja jadi ulud raja. Da ngatur pimpanu dengan kuda raja. Dengan bala anak siti akan birajung da jauhi kuda raja. Anak-anak dayung kini akan dok tumit lalu dok tinan. Kiraja jadi inya da tukang nyampur rampah-rampah. Jadi tukang nanek dengan pala nyidia timan. Beken en saja. Bala hasil kabon pun boleh dok tumit raja. Dayat semua empatnya na yo siti. Masuk bari kabon. Kabon anggur ramu dengan kabon zaitun akan dok tumit hasil da paling paguh. Lalu semua siti akan dok jugon negbalainya da bi pangkat da kiraja dengan raja. Ayat siti kai ne mangan ati. Kan kita maca lagi Nabi siti pidaan ada lagi pikara da perlu bala inya ratus puan pasal hak-hak raja da perlu bala tingajah. Da ayat semengrima nyana yo siti. Masu gudang ngamu dengan hasil kabon anggurmu. Semeng peratus akan dok tumit lalu semua siti akan dok jugon neg bala inya bipangkat da kiraja da istana raja dengan bala inya bipangkat da beken. Anak-anak darimu serta anak-anak dayukmu bala jalu dak paling paguh. Keldai-keldayamu akan dok tumit lalu dok tinan kiraja dadeg raja siti. Masuk kambing domba amu akan dok tumit semuang peratus dengan amu pun akan dok tinan jaji kulin. Ingat dak timpus en kini akan magan nyesal
tegal pingkira raja dak pilih kene. Pak dak tipu sen tanpa kai akan nyaut pinyungka kene. Bala kaban biradi mene bangsa siti maru bingkeng dengan keras asem. Dak ayat sumpri nyana yo siti. Pak bangsa siti nulak kaping sana pitayen masuk Samuel. Lalu balati nyana kai mesti ada raja dan merintah ami. Maka ami pun boleh sama meng bangsa-bangsa de beken. Raja ami akan ngakim ami dengan nguntun ami wang masa perang. Wang nabi keping pinyungka atau pinyaut bala ratu siti, Samuel pidana tampa. Dapangan bab siti da ayat 22. Tanpa nyana anak Samuel. Kaping mah pinyungka bala siti, lalu takat mah ini orang raja dadeg bala siti. Kemesen Samuel pun piragah neg inya ratus Israel. Panu mah kine, masing-masing mari neg nehen pinganai kine. Wang kita tebek lalu kaping masu cerita dame doktinulis siti, kita puan manusia selalu irang lawan tempat. Lalu ira nurut suara asem. Lalu nunjul pinggir adepnya. Selama siti, tampak ngan setia mimpin bangsa dadok pilih na siti. Selama na jadi raja dadok bangsa siti, bala siti sentiasa dok lindung, dok dirakat dengan murah jaji. Lalu marui bangsa da bahas. Bala bangsa da mene, da tanah, da nuhang bala siti pun tirawa na ira marang bangsa siti setagal tanpa bisamah dengan bala bangsa Israel siti. Pakitin tegal aseng da maru tuas lalu sina tebek bangsa da beken ada raja manusia dan merintah da binua-binua, maka bala siti birubah pikir lalu dengan ini aseg nyungka raja manusia sama meng bangsa debeken. Ti ini tanda bala siti emeh agak nerima tempat sebagai raja dak nguntun bala siti. Walaupun nabi emeh pidaan bawakan bala ti ira dengan raja manusia, bakah pingkira dak perlu bala ti ngajah termasuk menyerah pimudip, ruang mamak serta harta bala ti neng raja. Balati masih sanggup tetap walaupun bala ratus puan pikara ti akan ngaban penyusah da abih pimudip bala siti. Masih ma balati ngilawan lalu tetap milih raja manusia lebih masu tanpa. Kan kita maca balik da buku Yeremiah 23 semengni. Tegal aku ti puan semua pingunah-pingunah da aku munah na da degamu. Mengti mah sana tempat. En mah pingunah da nyugon damai dengan beken pingunah da ngaban pinyusah. Da akan nyugon namu anu-anu da penuh dengan pingarap. Kan kita kaping balik teks siti, kita puan. Tanpa ira nyidia kayu da pagu da abih pimudip kita. Beken saja da masa itin, pak da masa-masa iramaneg. Ini pikara da nyugon pinyanang bekena pinyusah. Pak malang, kita manusia siti tege-tege dengan anih da sinuka kita. Walaupun kita kaipuan pikara da sinuka kita bayu tantu dapat nyugon pinyanang da abih pimudit kita. Setagal aseng kita karan raya, kita nulak ira kaping sana tanpa. Setaga siti tanpa ira nyugon piluang na kita. Nurut saja atau nanah saja penyuka kita. Maka kita pun ngunah pikara das muka kita. Wang pikara dak kira kita siti ngamban penyusah dak abih pimudip kita. Kita pun nuduh tanpa atau nyiken manih tanpa nanah pikara da biek mangka pimudip aku. Sedangkan kita dah kai peduli sana tempat. Bingkeng lalu nege pingkira aseng kita.
Bala kaban berarti dapi pinjat Kristus, kita perlu tebuk sana siti lalu dipikir terus-terus sebayu kita nunjul pikirah kita ngilapih masuk pikirah tanpa da abih pimudip kita. Kadang-kadang tanpa akan nerima penyungka kita sien, beken setagal tanpa mekai peduli dengan kita. Pak setagal kita meh agak kaping lalu ngilawan tanpa. Timah kuasa dan juga tanpa ne semua kita. Kuasa milih. Tanpa kaya akan maksa, pak tanpa selalu pijuan dengan pitayan kita. Ne selalu nyayang kita walaupun kita tim manusia dan biek dan doadu ngilawan. Tinan mangan cerita siti, wang raja dak si bungas emedok pilih en mah raja Saul, bangsa Israel selalu bijawi dengan perang. Selalu duk naco dengan selalu kalah masa bijawi dengan bangsa dan beken. Dabih pemudip bangsa siti pun kai senang setaga semua kayu dak puruh, balanak, jalu dak kudip, semua ne boleh duk nampu lalu duk tumit pada raja. Raja manusia kai ne sempurna. Kan kita minaning ne dengan tampak sebagai raja dan semena. Pak ani bodaya, timah kayu dak karan bangsa siti dengan. Nya kita sama-sama semayang. Tanpa ada bahas babi kuasa dan binua syurga. Dipuji genanakam dalam timudip semua manusia. Akan matampa ada piduli, tanpa ada selalu irapuan tentang semua pikara dan bilaku dalam timudip kami manusia. Akan tanpa ada nyugung timudip dengan punca semua birakat. Sekali siti Tuhan, kami mendok birakat, pada sana pijuan nakam dan mendok tinulis dalam buku ini Samuel Mahi. Biar sana siti nulung ngajar kami, supaya kami tebek terup, dan abih pimudip kami, lalu nyerah pimudip kami sipuno dengan pingkira serta rancangan akam. Kami puan pimudip dan dunia bidusa siti kainya selalu senang. Kami duk jugon kuasa tinan milih, biar makam mantu, setiap kami milih pikara dan paguh, dan abih pimudip kami dengan pinulung masuk kuasa Roh Kudus dan mandeg masuk akam. Kami nyugon ahi terima kasih negakam sebab akam masih lalu nyeut akam setia dengan semua ami. Biar pimudip ami dah sepenuh mengikuti dok nguntun pada akam lalu dok berakat pada akam. Ami rapisagan aseng ami lalu nyarah buat semayang ti negakam dengan penuh iman percaya ami nyungka semua ti minan ganan anak akam Tuhan Yesus sebagai juru selamat dengan pidi bos semua ni. Amin. Tanpa mirakat semua kita, Shalom, Haleluya. Program Siti Modok Sidia pada Gereja Seventh Day Adventist. Terima kasih kepada semua kita dan mesetia bersama sepanjang program Jalan Pimudik Siti. Setakat Siti saja buat senak masuk kitab dan dapat kita belajar. Itin, aku Pastor Terry Reverend Simon kira ngucap selamat di kita sampai kita berdapat lagi tak program berdekat. Abah kamer selalu mah kita semayang minta berkat masuk tanpa minta menjaga dengan penuntun masuk tanpa tanpa merakat semua kita. Shalom, haleluya, puji

0: Tarik kerja,
1: nyerayah pikir,
0: samah dengan Ami. The segment Ngancang Petik,
1: YFM Bidaya,
0: Gerak Pisang.
2: Okey, jadi jam tadi Astrid dan Madin bertaruh pro 6 minit lepas pukul Mai Singarum ya. Jadi give out jahat pukul sama-sama ke dengan program Arana Pemudip di so gereja SDA Pangkat 7 The Adventist. Okey, jadi terima kasih kepada semua yang gibah bagi bersama ke kita di YFM Bidaya ya. Okey, jadi tak perjuangan peraman tak kariti tak sama-sama ke dengan ragu Dr. Bana Beda Alan ragu adidana gerongan Pijawa Ono.

Okey, jadi dalam 20 minit dengan apa korang pergi sengara mengen selama ngarem di Mamba ya. Mana gede labus di Mami Ivan, di Leno, di Angka Kiat, Mami Wen, Mami Ajek, Mayus, Mato Angkoy. Jadi harap ramai ngaragoti ya. Ragu so search gadis misteri.

Okey, jadi Ragu dan teman-teman Eliza Suzina, Ragu Adi dan Jabeng ya. Jadi jam tadi sudah madin dem semang di minit tinggal rengah pukor peris ngarep ya. Jadi di mana dia keadaan kita jangan pukul peris atas sama-sama dapat keringah agah so pusat berita radio Kuala Lumpur. Jadi sebaiknya sama-sama keringah agah atas sama-sama peramah dan terdawa karitinga Ragu so Mariana Cyril tegas sayang KF Supply goodbye.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sedia bertemu Anthony Lok bagi mendengar sendiri pandangan setiausaha agung DAP itu berhubung perkembangan terbaru kedudukannya. Datuk Seri Anwar berkata beliau sudah dimaklumkan mengenai perkara itu namun belum berkesempatan mengadakan perbincangan secara terperinci.
1: Saya faham sebab dia ni orang yang ada prinsip dan dia memang daripada awal konsisten bantah peraturan yang boleh beri gambaran seolah-olah kita ini lemah atau longgar terhadap amalan rasuah. Terutama bila kita ambil tindakan yang banyak yang lain termasuk perasuah-perasuah kecil. Jadi lebih baiklah saya jumpa dia, dengar pandangan dia.
0: Datuk Seri Anwar menegaskan komitmen kerajaan memerangi rasuah kekal tegas tanpa kompromi. Pertemuan dengan Anthony bagaimanapun belum dapat diadakan berikutan jadual perjalanan kedua-duanya ke luar negara. Anthony dijadual ke Shanghai, China, manakala Datuk Seri Anwar akan ke bandar itu pada Selasa bagi mengadakan rundingan dengan Premier China Li Qiang. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mengesahkan terdapat hasrat daripada Parti Bersatu untuk menjalin kerjasama dengan PH. Datuk Seri Anwar yang juga pengerusi PH berkata, sebarang perbincangan mengenainya diserahkan kepada Naib Presiden PKR, Datuk Seri Amiruddin Syari. Cadangan Akta Tahanan Rumah bertujuan mengurangkan kesesakan penjara dengan memberi ruang kepada tahanan reman yang memenuhi syarat ditempatkan di rumah. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menjelaskan, mekanisme itu membolehkan mahkamah mempertimbangkan penempatan tahanan reman di rumah sehingga akhir tarikh perbicaraan. Pergerakan mereka akan dipantau menggunakan peranti elektronik. Bagaimanapun, tahanan yang berdepan kes jenayah berat akan dikecualikan daripada mekanisme berkenaan. Datuk Seri Saifuddin turut memberitahu jumlah penghuni di 41 penjara seluruh negara kini mencecah kira-kira 93,000 orang berbanding kapasiti hanya 75,000. Keadaan itu antara faktor yang mendorong kerajaan mencari mekanisme bagi mengurangkan kesesakan penjara. Kabinet sudah memberikan persetujuan secara dasar kepada Kementerian Dalam Negeri untuk memudahkan proses menggubal dan membentangkan Akta Tahanan Rumah di Parlimen. Dalam pada itu, Jabatan Penjara Malaysia masih menunggu pemakluman dan dokumen rasmi berhubung pengampunan bersyarat Datuk Seri Najib Tun Razak. Menurut kenyataan jabatan itu, sebarang keputusan dan arahan yang diterima akan dilaksanakan mengikut undang-undang, peraturan penjara serta prosedur berkuat kuasa. Datuk Seri Saifuddin sebelum ini berkata, surat pemakluman rasmi perlu diteliti terlebih dahulu sebelum keputusan berkenaan dapat dilaksanakan. Jabatan Penjara turut mengingatkan semua pihak supaya merujuk sumber rasmi dan tidak membuat sebarang spekulasi. Malaysia dan Indonesia terus memperkukuh kerjasama strategik dalam sektor halal, pengurusan bencana serta pembangunan luar bandar. Usaha itu antara fokus utama lawatan kerja timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ke Jakarta. Ashikin Abdul Halim ada laporannya.
2: Malaysia mencadangkan penubuhan Majlis Halal ASEAN dengan Malaysia bersedia menjadi sekretariat dan Indonesia sebagai pengerusi sulung. Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, majlis itu dicadangkan dilancarkan pada September 2027 tertakluk kepada persetujuan negara anggota ASEAN. Cadangan itu dikemukakan pada sidang kemuncak halal 20 kelima di Cibubur, Jakarta.
3: The council must also help our businesses by connecting certified companies to regional supply chains, halal parks, financing, logistic and ultimately new market.
2: Dalam pengurusan bencana, Malaysia menawarkan bantuan kepada Indonesia untuk menangani kebakaran hutan dan jerebu di Kalimantan. Tawaran itu mendapat keizinan Presiden Indonesia Prabowo Subianto.
4: Ini merupakan satu gesture yang menjadi keputusan oleh pihak kerajaan Malaysia melalui NADMA untuk sama-sama menangani permasalahan ini, bukan hanya untuk jangka pendek bagi memadamkan kebakaran berkenaan, tetapi kita telah berbincang dan persetujuan telah dicapai untuk perancangan jangka panjang supaya masalah jerebu ini tidak berulang akibat daripada kebakaran.
2: Sementara itu, MOU antara KKDW dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia memperkukuh kerjasama pembangunan luar bandar. Kerjasama itu meliputi 8 bidang antaranya pendigitalan desa, keusahawanan, eko dan agro pelancongan, TVET serta pembasmian kemiskinan. Bertujuan meningkatkan kemahiran masyarakat luar bandar dan membuka lebih banyak peluang ekonomi. Ashikin Abdul Halim, RTM, Jakarta, Indonesia.

0: Nadine bersama Dokoi dan segmen
1: Ngayong Kawan. Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia bukili hanakai.
2: Sepukul peringatom, next mendua terap ngarom. Ingat dapat ngojit koi dan RTM Klik, dua live FB, YFM, B.

Siapa yang cina mati na lagu pemuka kita Mas Wim Elton John yang Ruruh Atinku dengar ti. Jadi selamat bingar, selamat bideput lagi bersama dengan aku dengar ujung minggu de anu ti. Siapa yang cina dupru anu perang PRI 2026 de segmen ngarem pawon bersama dengan aku. Di jadi masuk pukul PRI bingar sampai tepuk semdua. Terus mengar ti mati. Jadi dah ngara tidak pukul semua bingar mati, kita orang keping agak bingar demnan senak bidiyuh bukar sadong. Dengan pukul semua suku bingar, kita ira bihibur dengan lagu-lagu penghibur. All this bersama dengan pernah bina si emotion Francis Ferrucci ataupun DJF dengar ti. Jadi bila kita meling ke pinggir media YFM BD dengan frekuensi ni 0.2 MHz Kuching, juga bila kita ada nyanyi di kawasan Serian, boleh ke pinggir media dengan frekuensi ni 0.2 MHz. Ataupun boleh lagi ke pinggir media dengan aplikasi RTM Click di abis handphone bila kita. Ini pun Arab semua ping-ping YFM dia dengar saya dengan ceria selalu. Sama-sama kita berhibur dengan lagu-lagu penghibur dan masa sumber aku dengar ti sampai terpukul semdua. Terus mengar ti mati. Jadi dengar ti sama-sama kita santai, relax, berehat dengan lagu-lagu penghibur. Ini pun kita terus lagi berhibur dengan lagu penghibur kita Masu Tony Peace Band, Napa-Napa.

Jadi saya mencina Martina taruh buah lagu ping hibur kita dengar reti. Saya mencina lagu masuk Tony Peace Band napa-napa. Lagu masuk Anderson Ngalai, Semina Duduk Berimbai dengan lagu masuk Ezra Run Deep. Jadi itu saya 40 minit rimpas pukul pre-i bengara. Juga bila kita ada baru muka radio di jam ti bersama dengan aku DJ D di segmen Ngaran Pawon dengan reti saya mencana Ngaran Minggu 26 November PE 2026. Apa kita kembali pada pukul semuang bingara mati kita orang keping agak bingara dan menang senat bidi hibur kar sadong dengan pukul semuang suku bingara kita orang berhibur keping lagu-lagu oldies dan abis program oldies minggu hati bersama dengan DJ F. Jadi sebayu kita keping agak bingarik dan peminan sendap daya buka sadong dan pukul semang bingarik mati. Kita pisilung taya dengan lagu ping hibur kita Masu Snipers, Mr. Senu.

Adu-adu bedak sah motor tak, dua nek pat saat, jok sok motor dijuin. Manyak pal sindek motor baga, nimun bas, pan kalori, amai gek parat aran adi drebai, dan dapat keris. Manyak gah teban motor pal setenah di lorong turak kata u, wankah led hogging. Kamanya ge teban motor lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban motor. Dan jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

Jadi apa kita kembali dah pukul semang bingar romanti kita rang keping agah bingar dengan senak bidi ibu karasa dong. Dengan pukul semang suku bingar kita ada bihibu dah abih program all this minggu hati bersama dengan penerbit nasi mencinak DJF. Jadi terus bersama dengan Midway FM bidi ya gerak bersama.

0: FM di 06.2 MHz di Kuching.
1: Come here, baby.
2: Aku ngarap suamu apabila sang asangku.
0: Segmen ngarap pun
3: pukul perin atau pukul semudah teruk ngarap.
0: Kita ada habis segmen ngarap pun.

0: www.rtmsarawak.gov.my dengan klik FM di 06. Ini MHz. Session beri Global DJs.
1: Anak-anak nak kering kata ya. Buka bukan. Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
2: Nian balik pasal aku.
3: Aku dia kilin tu semen ti. Doi nyak aku kumit lah. Ni enggak? Sangon pasal ti.
2: Pasal aku no. Bau sana aku milih ha.
3: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
2: Memang doi adon na, tapi aku dengar laba semua no, songot-songot no, selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
3: Doi kira aku kilin dari dia tu semen no. Moga adonku. Josh. Mit aku. Jadi aku mit lah. Kira penyelamat gak aku ti.
2: Memang pensel aku no. Aku pasang tu meja ti. Tak aku mit barang aku dan back ti. Pensel no. Dipotil gini na. Lebih gulang gini na. Cikgu. Jod mi pensel ku.
1: Oni-oni gak ingan dua ti. Tiap anu bukai. Tiap anu bukara. Doi moku-moku.
2: Cikgu. Josh ti. Noku pensel ku.
3: Kio gi ku noku lah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
2: Ngin balik pensel ku.
3: Dari aku. Nyayang ku pensel ti.
1: Ngin dia cikgu pensel no. Sumbangan gonjik sendak cikgu ti. Pensel ti memang sangon. Bau. Kuat eh. Kuat nak mulan luas ke dia bisna. Pakai pensel ti. Dari guna. Sekiranya ada pakai ya. Dari belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana. Pensel ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
3: Yo mai cikgu. Nah Jason nah, pensel muti pali. Dolek ku tiap jadi penoku. Jaka dai ponai tiap.
2: Nah. Ka betul di nang ku tie. Ti memang pensel ku.
3: Minta maaf yo Jason. Anu bokon dolek ti aku sebarang mit pensilnya ah.
1: Subah berino, rikas bi tabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bon-bonanya.
3: Yo cikgu.
2: Oke cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

Jadi saya macam mati nak lagu penghibur kita masuk Ambrose and Rami ngaro minggu. Jadi itu saya sama-sama kita ira bihibur dabi program all this minggu. Nanti bersama dengan penerbitnya si Munchina DJF.

Wouldn't It Be Nice So The Beach Boys ka Sebayuhana I Get Around. Jadi lepas hati ada sama-sama kedengar ragu so terbarat nanti ku Sabah nang cukup termegah ke ada enak The Platters. Jadi ngana ada sama-sama kedengar ragu I Adidon Crying in the Chapel, ragu Adidon Diana Summon Earth Angel.

Kemas Brahman so the platter sengah ragus kasen teja the great pretender. Jadi terima kasih ke sok prek amai agi babagi bersama ngaku di drum autis minggu wati ta ia dengar mati ka ia nana adi giba up sama ngaku aku juga nak selamat ngarem ka harap sok prek grep juga bersama ngaku nega pendebet program ta ia nak ngar mati.

masa Praman So The Death Clock 5 nga Ragus Kasen Tejah Your Turn To Cry. Jadi dari pasati ada sama-sama kedengah dinge ragu tertebana pada tebaran The Searchers nga ragu adiden Ain't Gonna Kiss Love Potion No. 9 Summon Sugar and Spice.

When you walk in the room, ragu sekasa nesok tebaran The Searchers. Cedengana, ada mendeka penebena program ta ian all this mingwati ta ian mingwati. Aku harap sok preg meheraman nga pemain ragu di muka domain ian sok preg. Jadi kemayagi ata di bayu puas kedengar ragu all this. Banyak kamut, ata berapa dingin dia nu kajama di samah minggu bau. Nga tak peramen dingin adep ta nga ragu-ragu all this so artis adi beken dingin. Jadi ragu sekasun di dalam all this minggu watita, inah ragu so Sly and the Family Stone, ragu adi den everyday people, saman you can make it if you try. Jadi nega tak berdapat bau, aku juga nak selamat ngarem ka soprag, ka damai ka soprag.

0: Nyalalin bersama Dokoi dan segmen Ngarum Kawan.
1: Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia berpilih hadaka i.
2: Sebukul peringarum, next mendua turut ngarum. Ingat dapatkan ngojit koi dan RTM Klik, dua live FB, YFM, BB.

Jadi semacam matina kita mabihibur keping lagu-lagu oldies. Dabi program oldies minggu wati bersama dengan penerbitna si Emotiona Francis Ferruccio ataupun DJF. Jadi balikna aku DJ di desak mengarem pawanti sama-sama kita berhibur sampai tepuk sembuh terus mengarem mati. Terima kasih nabala kita ada masih sudi bersama dengan kami. Ada masih sudi keping kami di YFM DRKM Kuching dengan hati. Jadi mati-mati kita era berhibur dengan lagu-lagu penghibur dan masusun pada aku sampai tepuk sembuh terus ngarut. Jadi kita pisih long dengan lagu penghibur kita, masu Natasha Jagu, Bunga Andunami.

Kemuncak Bintang Kecil 2026 Redo ngatur nge 25 September pukul Pruis ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching. Nemnaan peserta re bertanding ngaremana ngerainah Nur Ariana binti Satria Sosrawa, Christina Izizara binti Robin Sabah, Muhammad Razali Indra bin Rizwan Sok Kedah, Nur Sofia Adilia binti A. Razif Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Sapuan Pulau Pinang dan Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram Sok Negeri Sembilan. Kemuncak Bintang Kecil 2026 Rejung Rami dengan penyanyi jemputan Lan Solo, Wani Carey dengan Ezra Hans. Daya Ratus bisa genyaksi siaran langsung Kemuncak Bintang Kecil 2026 di TV2 dengan siaran radio Sarawak FM. Kemuncak Bintang Kecil 2026 anurimah 25 September pukul 5 ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching.

Asok ramit kuruk dua dingan, Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nog pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM 92.2 MHz, 2 FM 92.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik, .rtm.gov.my.

Jadi saya mencintai matinan lagu-lagu penghibur kita masuk mereka cinta bisini asing dan mengembang kita 44 minit rimpas pukul 10 minit bingar. Jadi di pukul 12 bingar mati balik kita boleh terus berhibur dan habis automasi YFM BDU balik kita boleh keping lagu-lagu penghibur masuk pukul 12 terus pengaruh sampai terpukul 6 berpagi. Ini pun sebagai UCN kita berhibur tayet dengan lagu Masu Develo Amu Dayung Bidaya.

Jadi di jam ti aku mirang amas tugas aku dengan reti aku DJD irang ucap sepenuh terima kasih nampak kita ada sudi bersama dengan kami lewat FM Bria RTM Kochi dan segmen ngarang pawon dengan reti. Jadi selamat bingara, terima kasih semua. Salam Malaysia Madani. Bye-bye.

Asok rami tekuruk dua dingan, Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutuk sua ingan, kita buk Ngojit segmen sebuang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu, segmen sebuang dua nuam, dingan pingiburingan. Ingan dapat Ngojit birang konu, sok pukul sebuang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap Grumbang Radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik, .rtm.gov.my.

Kemuncak Bintang Kecil 2026 Redo ngatur nga 25 September pukul Pruis ngarep di Auditorium Piramli RTM Kuching. Namnaan peserta ri bertanding ngaremana ngerainah Nur Ariana binti Satria Sosrawa, Christina Izizara binti Robin Sabah, Muhammad Razali Indra bin Rizwan Sok Kedah, Nur Sofia Adilia binti A. Razif Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Sapuan Pulau Pinang ngam Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram Sok Negeri Sembilan. Kemuncak Bintang Kecil 2026 Rejung Rami ngam penyanyi jemputan Lan Solo, Wani Carey ngam Ezra Hans. Daya ratus bisa genyaksi siaran langsung Kemuncak Bintang Kecil 2026 di TV2 na siaran radio Sarawak FM. Kemuncak Bintang Kecil 2026 anurima 25 September pukul 5 ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching.

harito anu Alzheimer sedunia 22 anu bulan September ina anu Alzheimer sedunia penyita ati dong nayin kidaan pasal 6 Alzheimer anu ina 6 udah kemut saman peninga adi dah betul pasal 6 anu begut sok ngerak di dong 6 ati dogoh 6 dimensia pankah nyanyo manyah tanda kemai atau puan si ana adi de udah kemut pengerang adi berguna selalu rirok pasal jam tepat pankah gegep ka berubah sok parat ka personality nga urah rakah amai ati ina tanda-tanda awal Alzheimer. Pengatan awal dapat turun dan mengurang kesan enam hati. Kabeda kena dengan kualiti pemudip siana adi dog enam ana sama ngera adi jaga. Soa hati, tema penyita anu Alzheimer sedunia ina lebih awal anda tahu, lebih banyak yang anda boleh lakukan. Diagnosis demensia adalah penting. Tema hati nak penekan tunduk pengatan awal enam dimensi.

0: Anak-anak kering kata ya. Buka bukan. Kalau ti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Ni balik pasal aku.
2: Eh, aku dia kilin tu semen ti. Doiknya kaku ah. Kumit lah. Ni enggak. Sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau sini aku milih ha.
2: Ini bukti ya. Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon na, tapi aku dengar laba semua no, songot-songot no, selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Eh, doi kira aku kilin dia tu semen no. Moga adonku. Josh, Josh. Bidaku. Jadi aku mit lah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pensel aku no. Aku pasang tun meja ti. Tak aku mit barang aku dan bag ti. Pensel no. Tipotil gini na. Bigulang gini na. Cikgu. Jod mi pensel ku.
0: Oni-oni gehingan dua ti. Tiap anu bukai. Tiap anu bukara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Jod ti. Noku pensel ku.
2: Kio gi ku noku lah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Dari aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Sumbangan gonjik senda cikgu ti. Pensel ti memang sangon. Bau. Ku teh ku nak mulan luas sok kedai bisna. Pakai pensel ti. Dari guna sekiranya ada pakai ya. Dari aku belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana. Pensel ti dapat taman dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason nah, pensel multipali. Dolek ku tiap jadi penoku. Jaka dai ponai tiap.
1: Nah. Ka betul di nang ku tie. Ti memang pensel ku.
2: Minta maaf yo Jason. Ana bokon dolek tiap ku sebarang bit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bit tabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bermonanya.
2: Yo cikgu.
1: Oke cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

Jerebu dapat teban enam ka pereng ta. Rebis i bepaut nga saluran ngaseng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak barang nyamba. Sama ngera adi bian anak bepaut nga ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong nga datu pereng ta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU pankah laman web opis abang terun. Denyah geh tungan terut pankah badang sepok di bedag arut tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beken betuh pide pankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

0: tadi ya. Ponu nak ke ponu. Mu tidak sihat sebenarnya kamu.
1: Eh, tiak. Tadi ke boleh dukun kini ngah. Dari tubuh ku puat ti.
0: Ya,
1: ya. Menyu tiak di situ aje. Pernah pagu kamu. Boleh aku tolong aku dikati kamu.
0: Inoh leh buat ini inoh leh. Isok-isok dukun. Isok-isok dukun.
1: Eh, mungkin kumpuannya muti tiak. Dia cek kota sebarang tiak.
0: Eh, dosa.
1: Kau nonam nenung.
0: Mak. Mak saya dukun. Mak saya. Pagu tu, atau macam nak dati atau guru dati aja. Ya penuh. Tuh di mid nomor. Pada tu saat ini dia. Tunggu bilik ni.
2: Meret.
0: Nah, menurut kat Iban. Tiba tu tiban tu boleh buka din.
2: Asih hidup ada mandam ti sebenarnya.
0: Dan nas, iya ti mandam cek iya ti.
2: Oh, Josh kira nanti boh.
0: Iya lah ti.
1: Iya.
0: Nah, ingat.
2: Gulu. Aba. Terubu, ya. Betul.
0: Gulu ti.
2: Kenyam dah iya mutaya.
0: Kan siapa mu siapa nas dia nimbang lagi dia nah.
1: Jess. Tolong Jess, tolong.
0: Eh, dah tolong nah, gulu nya nak. Gulu kulis dia.
2: Mana yang mana rasa rasa ngoh mu tiba?
0: Iyo, pada nimbak lo ni. Mungkin dia bongoh saya ko.
1: Mak sebarang ben nimbak sinyal sebarang je.
0: Iya. Nas sebona lah iyo ti. Ko ningak so pagi ai duit nang pusat mu nah. Dua kopi agong sakil pun tonggan mu buyang. Aku mau tahu dulu kira-kira ni yati nih. Kadang yati kurasa nih. So lagi so enok yang mau umur yang tih. Kurasa doi ya diperiksa atau pakai kurasa.
2: Apa musen? Mesti rap ngecek setelah ngecek aduk.
1: Hah? Tapi aku si iat nah.
2: Kahit
1: aku ngecek kamu mati. Kahit
2: nama-nama.
0: Itu yang nak si iat makmu noh it nih.
1: Oh iya mai.
0: Oh tapi.
1: Waduh. Dimot kita nas.
2: Datu temperature mati boh.
1: Wakil mai.
0: Ah, tanah dak nas ngatul. Dan bukan sekian nanti sekian tu nyebut dukun lagi ya.
2: Iyalah. Apa ni nyebut dukun? Geti saja. Mati ku ngajak staff ku menik ngecek nah.
1: Nol ku dulu ku dikati. Yes.
0: Ye. Sekolah nas cek otopnya nyepuan oni onapnya terus ngin ubat. Ti dukun puah-puah aku ni jadi ya tiada. Ti ini paguh eh.
2: Selamat tiada beringku-beringku nyampak mu.
1: Ani nang lo.
0: Bak mungkin kaning kedos waiti.
1: Oh, bergolot lah.
0: Ah, bergolot lah.
1: Kada ada guna lah.
0: Ada baku ulang ni ya.
1: Bak bergolot.
0: Ah. Ngecit je, ngecit.
2: So slow saja, relax. Relax kan cakap tu, relax.
1: Okay, mai tu. Ada lagi, ada lantai tu, mai.
2: Ngecek adak, mataya, ngecek adak mu.
0: Dominik lagi, nas. Saya mau cek iyo ti tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik iyo ti jemannya dah berbatu tanon iyo dah tepan iyo mat dah telah penuh iyo ti nah.
2: Ada rasa ngecek lah muti, ada rasa ngecek dengan lagi suhu muti pun datu lagi terbeku
0: hati mau katung patut meter mau tanggung dengan semua enggak
1: mungkin mati
2: kehal mati aku juga nuri buat perlu rehat ni andu lah aku juga si klip ni andu.
0: Donya tiak, ni menang siklet tiap kado di kata ya tiak.
1: No.
0: Lihat ni ada tu.
1: No, mau paksa jaga aku lah tiak. Mau paksa naik bubul sama aku.
0: Yo ke yo, asal mula mula ubatmu, lahan berehat.
1: Yo lah. Yeah,
2: ti surat siklet mula. Mitu bat urit sepak mati ya.
1: Iya yeah, iya. Yeah. Nas, nulis nombor telefon sekali nas.
2: Ada nombor telefon in.
1: Okay.
2: Ada nombor telefon in sekali. Ti appointment buram bau mendek lagi ya.
1: Iya.
2: Ingin aku rempuan cek des terus nih lah.
1: Anu bukan dalam kitaban ya Tina.
2: Iya boleh. Sari-sari
1: kunlog.
2: Bagus lah.
0: Nombor ni nak kota ya?
2: Iya boleh.

hari tu anu Alzheimer sedunia 22 anugerah September ina anu Alzheimer sedunia penyita ati dong lain keadaan pasal 6 Alzheimer anu ina enam udah kemut saman peninga adi dah betul pasal 6 ana begut sok ngerak di dong 6 ati dogoh 6 dimensia pankah nyanyo manyah tanda kemut atau puan si ana adi de udah kemut pengerang adi berguna selalu rirok pasal jam tepat pankah gegep kak berubah sok parat kak personality ngak urah rakah amai ati ina tanda-tanda awal Alzheimer. Pengaten awal dapat turun dari mengurang kesan enam ati. Kabeda kena dengan kualiti pemudip siana adi dog enam ana sama ngera adi jaga. Soa ati, tema penyita anu Alzheimer sedunia ina lebih awal anda tahu, lebih banyak yang anda boleh lakukan. Diagnosis demensia adalah penting. Tema ati nak penekan tunduk pengaten awal enam demensia nga Alzheimer.

Asok rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nog pukul nuam pagi. Notap grumang radio ke FM 92.2 MHz, 2 FM 92.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik, .rtm.gov.my.

Kebuncak Bintang Kecil 2026 Redo ngatur nge 25 September pukul Pruis ngarep di Auditorium Piramli RTM Kuching. Nemnaan peserta rek bertanding ngarep mana ngerainah Nur Ariana binti Satria Sosrawa, Christina Izizara binti Robin Sabah, Muhammad Razali Indra bin Rizwan Sok Kedah, Nur Sofia Adilia binti A. Razif Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Sapuan Kuala Pinang dan Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram So Negeri Sembilan. Kemuncak Bintang Kecil 2026 Rejung Rami dengan penyanyi jemputan Lan Solo, Wani Carey dengan Ezra Hans. Daya Ratus bisa genyaksi siaran langsung Kemuncak Bintang Kecil 2026 di TV2 dengan siaran radio Sarawak FM. Kemuncak Bintang Kecil 2026 anurimah 25 September pukul Pis Ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching. Ataan pemudip adi sehat karbis beke, padaan exercise, ja atak subana aktiviti, kenu kejak. Kenu kejak sekurang-kurang I taruh per minit ni andu, puankah 9,000 sakong dapat beda atin sama pikir kirata, rebis sehat, kak dapat ge ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya begatung, kolesterol adi begatung, nga obesiti. An ngurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu kejak. Amai dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh semang dan semerma minit ripasman yang jaga takah gura derem perenggenan tak. Kenu kejak, ini senaman kardio adi udah dong nai. Setugu yang pertakah umur, ka ongkos I dah bergantung. Ja, atas sama-sama, kenu kejak. Meting tempat yang penuh, kenu setempat, bisa ke?

Sok rami tekuruk dua dingan ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuang. Payu puas ngojit ragu segmen suang dua nuang dingan pingin boringan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuang pagi. Notap grumang radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik, RTM.gov.my.

0: Itu lah dodori aku. Aduh, bergorot bak ku tengah.
1: Ya no, ku nanti eh. Hodak, nuk sodak, ku pakai noh limutit ya. Nyanang on, ya on gitu mu.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi, sinai mukun gitu ya. Adi, itu ya, mau tanah bisa tau ada no.
0: Gorot baku ngujit musina nih. Liu, ya mene di bemakung baku ti ngujit musina di no nih. Adeh.
1: Eh, mau tiba nang lihat pot gitu, mau terbati.
0: Eh, tunggang baku terbati deh, nggak mau, nggak aku gong steering gitu ya.
1: Agong saja, mau mau mogo nih, kuning nggak mau monu mau shoti ya, kau nekot, mau nih lihat, mau palitnya.
0: Eh, tonggon di ku ponu deh, kaki ku guyu guyu ponu loi, tonggon bonoku no go gemoto te
1: bukan ni aku soto e mo gi soto e kada di dingan ku ni ni ni so lo pai le gagala yen dua kuati ke nang do pe idoh de no ni nang tonggon panu e paling ngapus kati pus kani nyuyu kani bojang po nya idoh ku talu ku sebenar le nang mo gaca mo nang do dapot anu do dapot aku bukan ni aku ti dog apa nai tebak ku Kristen ku gi pakai do berani nang kemu ma nah tak boos lagi ya itih de doli aku nang coti apa sih nasi adikku? Itu aku nang memang mau teh mabuk. Nengak mau tua tanamu kau nada aduh, ni tua telegi no aduh. Oh, mesti gaya ti. Asa bubuti mau bawa orang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
2: Mak tambah motor mabuk bahaya.

0: Asok ramit kuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutuk suaingan, kita bu ngojit segmen sumbang dua nuang. Pai puas ngojit ragu, segmen sumbang dua nuang, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul sumbang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap gerumbang radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik .rtm.gov.my.
1: Klik harito anu Alzheimer sedunia. 22 September ina anu Alzheimer sedunia. Penyita ati dong nayin kedaan pasal 6 Alzheimer anu ina anam udah kemut saman peninga adi dah betul pasal 6 ana. Bengkut sok ngerak di dong 6 ati, dogoh 6 dimensia, pankah nyanyo. Manyah tanda kemai atau puan si ana adi de udah kemut pengerang adi berguna. Selalu rirog pasal jam tepat pankah gegep kak berubah sok parat kak personality ngak urah rakah. Amai ati ina tanda-tanda awal Alzheimer. Pengatan awal dapat turun dari mengurang kesan anda mati. Kabeda kena dengan kualiti pemudip siana adi dog enam ana, sama ngera adi jaga. Soa ati, tema penyita anu Alzheimer sedunia, inah lebih awal anda tahu, lebih banyak yang anda boleh lakukan. Diagnosis demensia adalah penting. Tema ati nak penekan tunduk pengatan awal enam demensia dengan Alzheimer.

Kemuncak Bintang Kecil 2026 Redong Ngatur 25 September pukul Pruis Ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching. Namnaan peserta yang bertanding ngaremana ngerainah Nur Ariana binti Satria Sosrawa, Christina Izizara binti Robin Sabah, Muhammad Razali Indra bin Rizwan Sok Kedah, Nur Sofia Adilia binti A. Razif Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Sapuan Pulau Pinang dan Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram Sok Negeri Sembilan. Kemuncak Bintang Kecil 2026 Rejung Rami dengan penyanyi jemputan Lan Solo, Wani Carey dengan Ezra Hans. Daya Ratus bisa genyaksi siaran langsung Kemuncak Bintang Kecil 2026 di TV2 dengan siaran radio Sarawak FM. Kemuncak Bintang Kecil 2026 anurima 25 September pukul 5 ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching.

harito anu Alzheimer sedunia 22 anubra September ina anu Alzheimer sedunia penyita ati dong nayin kidaan pasar 6 Alzheimer anu ina enam udah kemut saman peninga adi deh betul pasar 6 ana begut sok ngerak di dong 6 ati dogeh 6 dimensia pankah nyanyo manyah tandah kemai atau puan si ana adi de udah kemut pengerang adi berguna selalu rirok pasar jam tepat pankah gegep kak berubah sok parat kak personality ngak urah rakah amai ati ina tanda-tanda awal Alzheimer. Pengatan awal dapat turun dari mengurang kesan enam hati. Kabeda kena dengan kualiti pemudip siana adi dog enam ana sama ngera adi jaga. Soa hati, tema penyita anu Alzheimer sedunia ina lebih awal anda tahu, lebih banyak yang anda boleh lakukan. Diagnosis demensia adalah penting. Tema hati nak penekan tunduk pengatan awal enam demensia nga Alzheimer.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta. Rebis i berpaut ngah saluran ngaseng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak barang nyamba. Saman ngera adibian ada berpaut ngah ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyikai sebab IPU bergatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terut. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedag ara tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beket betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Ramadan tepat sama, tepat anak, dan tepat roh kudus. Amin. Nimun adep Kristus mengajar atas sama nang, sama amin di syurga kudus adan mai, mandeg perintah mai, jadiran mai dalam buong nimun dalam syurga, ngen dikia dan watik pengumahan ami, ampun sarah ami nimun ke ampun sarah dek dikia, deh nyanak edem penyesuba, pakruah ke syurab. Amin. Pak dibisa pereg, ingin terima kasih di keam sebab di puun anduati adi ngak ere peguru nai kerja pengenai ami nuna atur adi keam raan ke nai ngak bisa ngin seramat di drum kerja pengenai ami kak mana ke isai ke bisa dapat pengutung so kerja pengenai ami nanyam penyeraan mai. Kengen terima kasih di keam sebab di setianti keam bahagi nguan jaga ke di drum tadi masam kerja pengenai adi ke nai di drum pemudi pemi. Rebis edin wati kami tek keam pada puju u gerindung jaga ke adire mun nyerja bait i adire nai tadi masam kerja di barang kayen i. Isai ke dapat seramat nuna penyeraan mai. Menegah nambah penyepuan akar di dalam keinai kerja pengenai ami di birangan nu isa i kerja pengenai ami bisa dok nai ngade de kena nanyam penyeraan mai. Kami tega keam isa i keam ngen di ke atin adi sabar di dalam keinai tadi masam kerja pengenai ami isa i ke bisa dapat pemutung adi kena yun ada pemik pak arbis i kami bisa nyebragah adan mai di kudus. Ke semayang ke osama. Isa i nimun ke amuhnya berkat kejap mengenai mi di mesti anti. Jadi ngak ke eh. Mbah dapat kenyam penyekena suka am. Madi nanti ke ke semayang mete ke am. Mada puju u nyebekat kejap mengenai mi. Adi kere nai di nuwati. Isa i bisa jadi kena yun ke eh di dalam pemudi pemik. So pregati osama ke mite di dermada nanak mai Jesus Kristus Tuhan ami adi udip ngadigen perintah sama ngak kaam ngerwa kudus seraru ni tepak nek situ itu. Amin. Berkat Jesus Kristus Tuhan tak ngap nyerindu tepak kani itong ngerwa kudus siani adu-adu re ngasuk pregta nek situ itu. Amin.

0: YFM di 06.4 MHz di Kuching.
1: Pukul 6.30 isan-isan. Ratus lima puluh lima acara sukan Batan Asar dengan muzik di Sarawak seut sokongan so Opis Menteri Kerja Negeri Industri Kreatif dengan Seni Persembahan dengan Sewa Perjah. 160 peserta terima penurung lesen dereba motosikal B2 di Dun Pujut. 4 unit AED bedak berkiringi penyedia har begaut bipaut dengan Atin Sob di Miri. Selamat isan-isan bersama aku Marceline Kansi termegah so YFM Bedia. Madin Tenggenegah. 155 acara adi saman pita sukan Batan Asar dengan muzik di Sarawak seun sokongan so Opis Menteri Kerja Negeri Industri Kreatif dengan Seni Persembahan Sarawak dengan Sewa Perjah. Menteri Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Kedah Adnang pengatur berak masam acara dekat Esin Gerak Penyusua Komuniti dalam aktiviti sukan dengan Batan Asar pangin utung ke pita ekonomi bipaut. Pemendek para peserta dengan pinami so sepak kawasan Sutoi dapat katuh pemetik tunduh perkhidmatan Remi Nyandong pinguman pingakut saman kerja dagang lokal. Ati ina kedah so bikara Dr. Mitbat pada Opis Menteri yang PJU nyukong pengatur acara skala baga di Sarawak. Ayah kita nanti tipuh kejohanan golf amatur Sibu Sebah Adi 2 bertaruh di Kelab Golf Sibu. Sedunia Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Kedah Adnang Sibu biun potensi jadi tempat ian pengatur kejohanan golf skala baga tipuh je. Ngana pita ii setia nyerjasama nga Kelab Golf Sibu ian pibayah dingi pengatur kejohanan ana. Kerjasama ana da ka sepikait nga sokongan pengatur acara pak teban ge aspek pemudah ian tepat kejohanan ana. Pikara ana sama nilai penyeguna kawasan hijau nga arat nuju padang golf ian nam penyeguna pemain nga penganjur. 160 peserta terima penurung lesen dereba motosikal B2 di Dun Pujut Mijah. Adun Pujut adi jadi ke Datuk Bandar Bandaraya Miri Adam Yi Siusang Kedah Adnang. So program penurungan peserta kas bayar RM250 yang proses seun lesen. Program mana turun ngurang ongkos ngas seun lesen rebis ii ngera adi kaus besengan nga motosikal nga jadi pengakut berangadu. Egera nanti tipu program mana di auditorium Sekolah Menengah Pemin Miri. Rotary Club of Miri Oil Town RCMOT nyerah 4 unit pengekas defibrillator luaran automatik AED ke Majlis Penaraya Miri MBM. Ati ina rakah nga bedak berkiringi penyedia yang nura harb gaut bipaut atin sop saman atus ramat teh aratus. Rami serah pengekas ana dekuka bedak Datuk Bandar Bandaraya Miri Adam Yi Siusang tipu Rami Bruman Sengarum penyetu kelab ana di Miri. Inisiatif ana kirian komitmen kelab ana ian pibayah dingik rakah khidmat masyarakat so pinurung adingin utung ka komuniti rebis i term aspek penyihat nga atus ramat ratus. Pijur ngi ngagah. 6 peserta kemuncak Bintang Kecil 2026 PJU kena aktiviti mijah di Kimeret Andu Adi 2 Ngerana di Kuching. Tundak so urus dia Bintang Kecil RTM 2026 Jeffrey Jack peserta dokidaan pasar dunia penyiaran adi saman pengalaman di section radio nga berita RDM Kuching. Peserta ripasana Dr. Banka Max Fashion di ni buah pusat miris barang di Kuching yang seun perkat tajaan adi redo pekai tipuh final pertandingan nga 25 anuburan September ati. Ekedaan di penersegah tipuh majak bara peserta di Kuching. Aktiviti PJU dekenu nga merawat ka perbananan kemajuan filem nasional Malaysia Fina Sarawak nga sengumi andu supaya kenu training bitanda nga beragu. Unit hal Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain Unifor nitah penurung peri RM5,000 yang turut nyedia pengekas gereja BEM Permijaya Bahasa Iban RCindi di Miri. Menteri Pengakut Sarawak Dato' Sri Likim Shin Kedaat Nang pinitah ana dok pakai yang miris pengekas gereja ana. Ainang pinitah dok sedia so Unifor kiren komitmen peritah Sarawak dalam stabi kebebasan beragama saman yang peluang ke komuniti so berak masa penyabah udip bisamah dalam damai ke bemai. Ai kedak nanti tipuh rami serah pinitah ana di Miri. Pinura pengamal media DKS Nai Report pipaut ngahar adi jadi. Ahli Parlimen Puncak Borneo, Dato' Willy Mongin Kida Adnang, ati berguna dokakat jadi medium periksa ka bedak senimbang ngenetu nang penerang adi dok terima bedak masyarakat inah betul. Pengamal media menega dah teru nai penyikin adi susah ka pinguru, amai buat pikir adi dah samah ka pimerati kritikal inah kedak so fungsi kewartawanan. Ai kedak nang teguran bisengan dengan fakta berguna duk tinggal jadi kedak so proses nama kena rebis i ngangatun penyeremah saman sirah rakah nyerese tunduh isu adi duk nura beda komuniti. Dato' Willy kedak nanti tipuh majlis santai bersama media adi duk suak beda sindek taruh peruk pengamal media so berak masam agensi di Kuching. Sedenana Dato' Willy menegah mitik pengamal media peruah rebis bega agah bipaut dengan komuniti di kawasan Puncak Borneo adi saman potensi kerjanami penyermus Abang Tarut Batan Asar saman donan komuniti lokal. Rekah atik berguna yang keret nang kawasan anak berguna Dr. Mitbat. Sungguh mana ayah menegah ngaku nang kawasan anak kibabu nura berak masam penyemar dara penyekembang adi saman pemudah piin aran raya, telekomunikasi, pendidikan hingga infrastruktur. Polis alat nyiasat kes ninaan dari beragat dok saya nang dok memes bedak kudu-kudu naan individu dermahar BKI dindik buah kediaman di pasar kota Sentosa Kuching nga andori mahari pas. Pengembak polis gedung pedawan pemangku superintendent Barry William Kedaat nang pihak I terima report BKI har ane aru pukul 45 minit sengarem ripas mangsa bi umur 20 mai soa dok Sabah nang dok Mukut saman dok memes pakai objek. Kes ane jadi setegar susah harawang mangsa beragat diubak punok tengan saman kejai madin polis an siro suspek saman individu adi beken adi sakut paut nga kes ane. Kes tok nyiasat deribok seksyen taruh 24 Kanun Keseksaan. Ngaku ngemasegah peribasa pun-pun ni. Taratus rima perima acara sukan Batan Asar nga muzik di Sarawak seun sokongan so opis Menteri Kerjanami Industri Kreatif nga seni persembahan nga soa perjah. 160 peri peserta terima penurung lesen treba motosikal B2 di Dun Pujut. 4 unit AED bedak pekiringi penyedia har begaut pipaut nga adin sop di Miri. Nga ana tidakah adi medok nyusun bedak Muhammad Aladi Syamsawi so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat isan-isan ka salam sejahtera.

FM, YFM, YFM gerak bersama. Segmen Bakatri Muhas. Pukul 6 tok pukul 3 berpagi, YFM Bidaya gerak bersama.

0: Okey, ragu peraman so Tonio Spoji ngan ragu i adiden seraru gaon ka seramat isan-isan ka so perengan di kia ta berapa bau dalam segmen maka kerimahas bersama ngaku Marcel
1: dengan aku Abraham Jid berpagi ti berpagi nundi nuti ya nanti Senin
0: iya Senin nanti September jadi membiasa ngari bersama kia neka pekor peri isan-isan nanti te jadi mite isai ngan nagi bersama kia lah nak bener-bener segmen amai kia topik bijang upi ta di Anuati.
1: Jadi Marcel ya ani nang daya suka nepo daya beken kira ka ani nang ya ngitong meh
0: ngitong
1: jadi kami gi daya beken sekira lah
0: okay.
1: Ngitong ku pasal hati kena mana jadi lagi kaku respon kah ataupun ku tanah de mana
0: okay kami rek nang respon ataupun ni lah pingat situasi ya tengok situasi pak anak lah tek atak hurai kan dia ripas hati
1: kami udah respon maksud erti kami ayo napo titik-titik lah
0: ya
1: ngitong nang
0: itu putih ujai lah
1: ayo nah anak di Arab lah jadi kami udah respon tek sana nang sawu meh
0: Inang
1: ada berani respon.
0: Iya,
1: okay. Jadi kami tak respon. Adik dia berkenang ini barang di remeh temeh nak pun ayo.
0: Pun ayo antri bat.
1: Iya. Jadi anak kadang-kadang jadi persoalan. Jadi
0: okey, jadi tidak bara adik lagi bersama dengan Tamadin, lagi tips sok ngerah. Yeah. Kedek gi pengalaman ya, ke?
1: Mungkin gi pengalaman ke ataupun lagi tips ke mai memang lah Madin kemarin dengar di media sosial ke dikiriki lah si A hati ia suka nang si B ana ayo miris moto pun ayo
0: load
1: ayo ngutang semeng sewa mah kami dah ngutang semeng sewa suki meh jadi si A mau pejahat benda ana meh ngitong.
0: Okey. Jadi jadi topik mi digiti agi ina ani tips.
1: Ani tips ya.
0: So bara di pendengar tadi.
1: Bara tak lah.
0: Nura ngera di pengitong.
1: Pengitong kah, penapo kah?
0: Ya, agi ka ngan ada pendapat dengan sumu kuti kah, mungki kah, kipuan kipuan kan yang mendetat.
1: Amai masing-masing tati agi cara, agi tip.
0: Okay, jadi anak meh tak dapat topik mijang upi tak di anu ati ya, yang dengan adi bin tips, pun kah yang dengan adi bin pengalaman, kak menegangan lagi ketunak ke live so Facebook di isan-isan ati, bisa ingin tips puan kah, bisa kekutung pengalaman berdepan dengan tukang gosip. Okay. Jadi benar-benar ada kumpul pekorju isan-isan titik atak lagi dengan agak di nomor 2 ya. Jadi atak peraman dengan ragu so snipers. Tina Snipers Medley.

selamat pagi, salam Malaysia Madani, semoga senanti pun raga. 155 acara sukan Batan asal dengan muzik The Sarawak dapat penolong masuk ofis Menteri Pendami Industri Kreatif dengan seni persembahan Suatayin. 160 PE peserta terima penolong lesen motosikal B2 The Dun Pujut. 4 unit AED senecep kakas dengan hal kecemasan jantung Demiri. Selamat berpagi bersama dengan aku Beranjangan Dagah dan Berpagi di Mesuba FM. Taratus 55 acara sukan badan asal dengan muzik The Sarawak dapat penolong masuk ofis Menteri Pendami Industri Kreatif dengan seni persembahan Sarawak Suataina. Menterina Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah menang pengatur ahi acara ti perancang nyaratus sua terlibat aktiviti sukan dengan petan asal serta ngeban penguntung neg sektor ekonomi. Pimaneg peserta dengan nyaratus masuk bina sepa ngancak bitamah peminta ngane de hotel pimaan pengangkut dengan dagang tempatan. Setegar ti ofis menteri ti bersilung nyukung ngatur acara-acara bahas de Sarawak. Berdanti de kejohanan Golf Amatur Sibu ke-20 taruh de Club Golf Sibu. Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Pidaan Sibu ada peluang bahas jaji tempat ngatur pertanding golf cara bahas de masa dalam meneg. Pihaknya kerjasama dengan Club Golf Sibu peluas ngatur pertanding golf. Kerjasama kiberut perhati perkekas de perlu de pegatuh tarap de Club Reminti, kawasan hijau dengan jalan utama mengajung padang golf. 160 PRI peserta terima bantuan lesen motosikal B2 da Dun Pujut Anunyanduna. Adun Pujut da Jaji Datuk Bandar Bandaraya Miri Adam Ye Siaw Sang menang balap peserta cuma perlu mayar RM250 ngajah proses dapat lesen. Program ti nulung ngurang ungkos dapat lesen lebih lagi inya da minan motosikal tiap anu. Nanti da program tunah da auditorium Sekolah Menengah Pemin Demiri. Rotary Club of Miri Oil Town atau RCMOT nyugon 4 unit AED neg Majlis Bendaraya Miri atau MBM. Kekasti tenan de masa kecemasan kenam jantung dedek penyelamat nyaratus. Nato Bandar Bandaraya Miri Adam Ye Siu Sang mugun kekasti de Majlis Man Bingare penibu Klub Ti de Miri. Di tengah tanggungjawab Klub Ti tenan nulung nyaratus berkait aspek penyihat dengan penyelamat.

sedung lagi agah de berpagi ti. Enam peserta kemuncak Bintang Kecil 2026 pesilung akhir aktiviti anu nyanona anu kedua de Kuching. Urus Satya Bintang Kecil RTM 2026 Jeffrey Jack menang bala peserta belajar kerja penyiaran mengpingihak de section radio dengan berita RTM Kuching. Bala peserta Doktaban neg Mac Fashion de ini buah pusat bibiri barang de Kuching dengan milih pakaian Dr. Naja dan bertanding kemuncak wang 25 anu beran perii. Dan beranti wang Dr. Dapur bila peris agah dan bahasa anda nguntun bila peserta ti ada Kuching. Aktiviti peselung melawat neg Perbadanan Kemajuan Film Nasional Malaysia atau FINAS Sarawak Lamat Anu Nyenun tempat berlatih bitana dengan belagu. Unit Hal Ehwal Agama-Agama lain atau UNIFOR nyukung nyugon pinulung pri pro 5,000 ringgit na gereja BM Permai Jaya Bahasa Iban atau RCI Demiri. Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Sin menang belanja ti tinan mirih kekas gereja. Na menang pinulung belanja masuk UNIFOR pitanggung tanggungjawab Perintah Sarawak hormat na kebebasan agama serta nyugon peluang neg inyaratus akhir macam agama mudip damai. Dan berhenti de majlis penyugon belanja ti demiri. Tanggungjawab pengamal media akan setakat menariput tingah perkara atau peristiwa. Ahli Parlimen Puncak Borneo Dato' William Wongin menang balati perlu peluas jaji medium perasa dengan imbang dengan jamin inyaratus terima penerang betul dengan seimbang. Pengamal media patut perancang kait rawa nyikan pemimpin sebab buah pikir dah kait sama dengan perhati kritikal ini masuk kerja wartawan. Dato' Willy berhenti de majlis santai bersama media udah nupan beda taruh puru orang pengamal media masuk agensi de Kuching. Dato' Willy minta bala pengamal media tengah gaya udip inyaratus de kawasan Puncak Borneo tiki berat potensi pandemi Hong Tarun batan asal kaum serta penyusah inyaratus de kawasan ti. Langkah ti tindak ngancak pihak berkait paham penyusah de perlu tumit tindakan. Namanang kawasan ti masih nurahi penyusah berkait pengada umur jalan bahas telekomunikasi pendidikan dengan infrastruktur. Polis nyiasat ini kes orang dari de beranak berimpas dog nuntong kudu-kudu orang de ini buah kade de pasar kota Sentosa Kuching wang anu rimeh derimpas. Ketua polis daerah Pedawan pemangku superintenden Barry William menang polis terima report pukul 7.45 minit mengara rimpas mangsa biumur 20 mesawa dog nuntong. Hal tipi pun masa penyusah abi memak. Mangsa berandam debak jaju tangan dengan kerja. Polis dina masih mempuan suspek dengan individu da terlibat. Kedung nyasat dengan seksyen taruh 24 kanun keseksaan. Ketinan mengenaga tipu undai benar acara lagi. 155 acara sukan berasal dengan Music The Sarawak dapat penolong masuk ofis Menteri Pandemi Industri Kreatif dengan seni persembahan Suwataira. 160 peserta terima penolong lesen motosikal B2 The Dun Pujut. 4 unit AED senarai perkakas tindan hal kecemasan kedam jantung Demiri. Dengan sen ketiaga berpagi dan susun bedak Muhammad Al-Hadi Samsawi masuk stesen berita semasa RTM Kuching dan Rusnalin pada Maureen Anjar.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Ya, ragu adi Dr. Bang pada Chris McKenzie ngah ragu ia di de na Venalia. Jadi pari ini bersama ke dua di Sanati drum segmen Mekat Kerimohas di siaran tak ngan dapat dengan pakai ni 6.2 MHz dapat ke dengan pakai gaya online anda ina so RTM klik. Okay, jadi mana ime topik mijang upi tak yen anuati lagi ina ani tips puan kan pengalaman dengan Nura ngera adi pingitok.
1: Mungkin negi pengalaman lah. Kan negi pengalaman, sekarang negi pengalaman kongsi lah.
0: Mesti negi lah.
1: Mai di zaman Madin, kami tengah di media sosial kadang-kadang negi daya ia nang si ane ana. Kono ia mo ia enam hari ana.
0: Ya, timang ka ayah de berani Nura
1: juga. Ayah itu berani betra juin.
0: Ayah berani di media sosial.
1: Berani di media sosial. Kadang-kadang hati pun berlaku ke di situasi ana di dalam pemberi peta tertentu meh. Ya. Kami daya bukan ane nang daya kira Mio de betul lah.
0: Yeah.
1: Mio de betul pasal ta.
0: Yeah.
1: Adakah ta ti berani
0: Nura
1: betrajuin enggak si Ana?
0: Si Ana adi pengitong lah, si Ana adi pengitong.
1: Ataupun ta pakai daya beken. Pakai daya beken, pakai daya agi mid me, agi daya ketaruh lah. Da daya Ana sebagai juru cakap mana ni?
0: Apa aku rasa kamu ia pakai orang tengah?
1: Orang tengah.
0: Aku rasa ia cukup nang tiru ini daya ane. Ane ia sanggup pakai orang tengah.
1: Tapi di Arab ini kami orang tengah ane pun
0: dua kali ribu.
1: Dua kali ribu. Ati tak nang tak nang titi. Tak kau di sana inang. Oh, sebetulnya titi.
0: Ya, kedek jadi batu api.
1: Jadi batu api. Mungkin dengan cara di.
0: Bukan dendam ni. Ha, jadi kedek ni tips soangan puan kaki ke pengalaman kan lah. Nura ngera adi tukang hitung sanang Ibrahim tejah kedek pakai orang tengah. Pak kamu orang tengah hati tejah ayah deh nang layak deh berpihak di asiasi jadi orang tengah ada okey pak kamu dua kali lima ke anak membeken orang ni.
1: Jadi kami Madin kami ini nang daya perangai. Kira nang perangai lah, perangai hati murah di muti kadang-kadang agi ini pihak ke
0: Ketaruh
1: keempat.
0: Gi bege dengan pihak.
1: Bege dengan. Jadi kadang-kadang kadang-kadang de positif. Kadang-kadang daya ane miris moto, soto ialah. Miris moto. Moto brand ati brand nek lah. Kau nemu pergi. Ayo miris pun ayo ngutang semua sewa.
0: Ya. Ayo sina ane nek sebetulnya.
1: Ayo kadang-kadang ayo mesti. Betul kedu ana gi kedu ke duit nak kena tanta duit ana so di kerja di de betul lah.
0: Kira sumber di de betul lah.
1: Kadang-kadang susah atah dengar gi daya nang kamu sinyu hati mau ayo menjadi ketua kampung contoh ialah tahniah.
0: Okey, tahniah.
1: Madin susah dengar mana. Ayo kadang-kadang senona mau jadi contohlah guru besar ataupun senona mau jadi ketua kampung. Susah tak dengar? Oh, tanya.
0: Tanya pak. Tanya hati nah depan ikhlas kan deh. Dengar ni. Agi dengar ni ketik ni
1: kena. Ana ni mungkin tak agi pengalaman lah barang nanti. Tak sama kongsi lah. Sebagai tip patah di dunia moden nanti.
0: Ya, sama kongsi kan. Okay, bisa agak telefon teh di pakai nombor konti 2 nombor prip angka 2 6 0. Jadi lepas hati tak agi agak di skasa ni ya. Ka atak pejuang ragu pramun tak so Valentine's LS cinta kajon.

pukul 7.30 pagi. Sebuah ngasah demutik pun penabara taruh 150 ribu hajra sukan batan asal The Music di Sarawak terima penurung MTCP Sawak Sumia. Nikan 120 pri orang nyaa terima penurung risen taban motosikal P2 de Dun Pujut. 4 unit AED mau berpasang sedia berpakai tipu scout sen 6 jantung de Miri.

Selamat pagi bersama Dokok Matina Naun dan Abar so YFM Bidia di Mutik Tengah Abar Taru 155 acara sukan batan asal Duh Music di Sarawak terima penurung so opis Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Suat Sumia Menteri Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah nang pengatur boga acara bukan sejak gerak pisau ratus pak toban ke utung duduk sektor ekonomi berkait ya nang pengunduk nyaruar pun gerak ke pemitia sentepat dulu pengumuman pengakut du dagang tempatan pasal secara duduk ekonomi ia dah kedak sen perkara dak berperhati dak opis menteri ngedia nyukung pengatur acara ayuh de Sarawak. Ia sabut dan niti terah kejohanan golf amatur Sibu ke duh pertaru de golf, de club golf Sibu. Sementara itu, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah nang Sibu dapat jagin tempat pengatur pertanding golf derbis ayuh dan masa drenek. Ia nang pihak astia kerjasama du club golf Sibu de merut cadangan dengan kakak takah pemuda bori club kawasan Padang dua orang. Iti nganya nunda oni deraan pemain dua nya de ngatur bitaning. Nikan ratus nuam peruk peri orangnya terima penurung lesen teban motosikal kelas B2 de Dun Pujut Sumia. Adun Pujut de jagin ke Datuk Bandar Bandara Miri Adam E. Siu Sang nang nya da suka jek bayar RM250 sen program ino. Inang pinurung ino dapat ngurang kos mitia risin ambet da sen nya da pakai motosikal jagin pengangkut pirang konu. Ia sabar dan iti terah program ino da auditorium sekolah menengah Pei Min Miri. Rotary Club of Miri Old Town RCMOT serapat unit mesin defibrillator luaran automatic AED nudu Majlis Bandaraya Miri MBM. Datuk Bandar Bandaraya Miri Adam E. Siu Sang nang mesin ini cukup diguna dan tipu scout sen jantung bayar pengelamat ratus. Mesin ini berserah terah beruman sengaruan petunjuk Komiti Bau Club de Miri. Inisiatif ini pikirian komitmen kelab turung ratus amat dan segi penyihat tuh pengeramat.

Ketubuk Dua Habar. Nom berserta kemuncak bintang kecil 2026 ketubuk aktiviti anu kedua The Kuching Sumia. Ulus setia bintang kecil RTM 2026 Jeffrey Jack Nang berapa serta abang da'ah kura dunia penyiaran da kedak ningak gaya kerja da stesen The Section Radio do berita RTM Kuching. Peserta pun bertoban ke Max Fashion sebab pakaian tajaan pakai sen bitanding final dan do primo hanubran periti. Bara demulu bertoban merawat ke Perbadanan Kemajuan Film Nasional Malaysia Finas Sarawak naik latihan bitana do peragu. Unit Hal Ehwa Agama Agama Leboken Unifor ngin pinurung RM5,000 nuduk gereja BEM Permai Jaya Bahasa Iban RCI de Simiri. Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin nang duit ino pakai pihak gereja miris barang dipakai. Yang nang pinurung Unifor pikirin komitmen Perintah Sarawak hormat kebebasan agama dua kakat komuniti boga agama dapat hidup aman do harmoni. Ya sabun ini ti telah serah sukat peranya ino demiri. Dumannya media ida dijekah ngin report pengunang atau hal paa jagin gaya semak do imbang nganya notu pinorang da terima 200 botol do bitimang. Ahli Parlimen Puncak Borneo Datuk William Mongin nang nya media pun apa gerak ke da arit sikian berapi ngobak sebab buat pikir da daik sama do kritikal ira keda sen kerja pengarang abar. Pengunang da agi fakta patutnya ninga jagin proses nama paguh sen ani da kurang dua karik orang ngerasia isu ratus. Ia sabun ini ti dalam majlis santai bersama di media dagi kira taruh puru orang media de Kuching suadang. Datuk William Mungin gerak gah nya media dak peruah rebis boga selita pasar Puncak Borneo de kedah potensi kerja nomi abang turun de unik batan asal de selita orang tempatan. Iti cukup guna nganyangin penorang lebo turu pasar kuasa nino. Ia ngaku gah Puncak Borneo masih ngejawin penurak pemasang dekedak pemudah piin orang raya, telekomunikasi, pendidikan doh infrastruktur. Polis nyasat kes ni orang dari demonam ropa sebuah picara dak kudu-kudu orangnya dan ni buah kediaman de pasar kota Sentosa Kuching onurimuh deropas. Ketua polis watas pedawan pemangku superintenden Barry William nang report obah terima kira pukul 7:45 ngaruam ropas mangsa debi umur 25 sawak obah picara pakai tangan doh barang deriang. Yenang asyik hal bisaya nyenang setegar penusah dan rawang. Mangsa monam dan ba'ah punua tangan duh peena. Polis adin subakalik suspek dunia deboken dagi suak dan harino. Kes sebut nyasat dari bawah seksyen taruh 24 kanun kesiksaan. Ngan kungama sabar kupari basa pun. Taruh ratus lima puluh taruh acara sukan bertan asal do music di Sarawak terima penurung MTCP Suat Sumia. Nikan ratus nom puruk pri orangnya terima penurung risen taban motosikal B2 de Dun Pujut. Empat unit AED mau berpasang sedia abuh pakai tipu scout sen enam jantung demiri. Demuti Syabal, Soai Family, di penyusun da Muhammad Al-Hadi Syamsawi, di menukar Kang Sinabau da George Martin, so section berita ewas masa RTM Kuching. Salam Malaysia Medani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul peria berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Okey, ragu di Dr. Mada Arojas joget rami-rami. Saya dengan rami-rami ada di isan-isan andu Senin nanti penting di Monday Blues. Okey. Okey, jadi menemai parik ke topik mijang upita di isan-isan nanti agi ina ani tips puan ka pengalaman soangan di kede meh nora ngera puan ka individu di pengitong. Okey, jadi angan bisa kutuk nga KA bisa ke telefon ke konti di nombor 2 5 6 0. Okey, jadi kamu tinggal ke so beradingan tadi kita nak tak ya. Animun so Christopher Nile. Ainang topik mijang upi bagi ku daya anak kaki gosip ana ayo bege kelemahan dibanding no ano dog gosip. Kamu ikut kena dog pro dog. Enang pejam mana? Pandai gosip mana slow slow menyap sini nang.
1: Oh, ane timang ke pilihan.
0: Pilihan itu lah.
1: Pilihan A lah.
0: Pilihan A.
1: Pilihan A. Pak kami tak pejam. Tidak daya di menggosip ane. Ayah terus beroperasi meh. Ayah nang sawa meh barang ane. Amai yeah. Ayah de berani jawab.
0: Ya. Yeah.
1: Benar meh.
0: Okey, jadi
1: Pak kemai tak jawab.
0: maki jadi ya.
1: Jadi te. Perang dunia.
0: Pak kedai ayah ambil anang daya rakah seramat lah. Abah ni de abah
1: berkai.
0: Abah berkai abah ni sebab kedai ayah relax de.
1: Ana meh kemai tandinga di dunia Madin lah, di dunia digital Madin. Gosip ana kira ngitong daya lah.
0: Ya. Yeah.
1: Ayah mau pakai digital ke?
0: Ya.
1: Kami dawa ayah pakai bebak ada.
0: Betul.
1: Madin mau pakai dunia digital. Pakai X lah, pakai begitulah.
0: Ya, pakai media sosial lah.
1: Jadi, kami yang tak ada jawab. Ada di nak teja lah. Kami tak ada jawab. Karena mana meh? Betul meh karena.
0: Ya.
1: Karena.
0: Okey.
1: Pak kami tak jawab. Kami tak jawab. Ainang ngak ayo mau respon.
0: Ya.
1: Yeah. Memang ayo rasa bersalah lah.
0: Ya, tak jawab. Sebab tak puan nak kiyo ada betul.
1: Ada betul. Tapi si pingit tong ati ainang barang memang salah.
0: Barang. Okey.
1: Jadi mungkin tak agi pengalaman.
0: Kita tak tinggal dia lah. Tak tinggal dia asosiasi dengan Tati. Hello. Hello.
2: Hello, DJ. DJ Masya, do DJ.
0: DJ Ibrahim, DJ Ibrahim.
2: Dia dah. Aku ngaji topik yang ke benar.
1: Ini ni benar eh.
2: Benar saya aku sebab aku dengan gak aneh. Itu aku dengan gak adop eh.
0: Okay.
2: Tapi adop di Ibrani aku jawab eh. Sebab adop di Ibrani jawab. Aku adop di kaku salah. Dari aku gak buat no aku eh. Aku mau pergi dengan kau tinu waktu ke.
1: Lagi pengalaman lah.
2: Ogi pengalaman atau kodok ku, aku mau boho, ya aku mau taruh mana mana dia.
1: Jadi semakin dengan, dengan ini
0: berdepan
1: dengan situasi ana.
2: Ya nang, ya itu aku nyak madi ke nyak di jauh nodok yang itu aku ini metokai mono. Aku mau ing ku jawab eh apa boleh buat di ini suka odop eh hobi odop suka mi barang mono yang ini ana ing ku. Otok ti awak nyame awak no ingku jawab pe wati no jawab aku jawaban ku yo aku sebab aku tau rubi sebab pe yo mau selalu ane nuduh odop eh

0: Aku mau tahu mana-mana dia. Mau tahu aku. Sebab apa ni, pokoknya arah sini hodop, saya menuduh hodop. Hodop ni dikaku salah. Nah, aku mau terima ini dendang nanti tiba nabi. Jadi aku. Kenapa? Nah, gak pagu. Kenapa? Nah, penemu. Kenapa? Kenapa? Yo. Jadi nodok aja jadi hari. Tiaknya, bekali beliau. Atau dia tanggung jawab. Ngemak ke? Jadi aku ke? Dia aku sanggup.
1: Mau tanah ada?
0: Yo tanah nih gey,
1: dia nih
0: gey. Yo, ya lu odot salah gey, odot odot, aku tanggung jawab ya. Bayar ya ini mah. Dengan aku, dua dengan aku nong pakai dek banyak aku sebab eh dengan aku nong.
1: Mesti hati-hati ya.
0: Yo, an itu aku gaknya menu-menu dia batang dia ada yang hitam di pakai dia punya. Barang-barang tuang barang dengan no kojar oni mau dituang mana-mana dia tak ni dia tak ni biar ni oh je kadang-kadang oh dah pun dikubrani tak jawab cina mau tinggal ke
1: ya ya
0: benar ni nang ingat no untuk penyakit cari penyakit no kalau aku
1: penyakit cari penyakit
0: ya ya jadi ni abah tu doh tu dia betul doh mama aku memang ku anak ku dia ngajar aku tu ku ngajar ni di bokon.
2: Iya.
0: Ku penting ku ngajar anak ku. Nak watno doh ingku. Dua mati zaman ku ge mana tuang mati dia ku konang nang tuang do. Tanah ni ge dia watno pona ya pali otit ni. Ingku nang nang ku.
1: Betul betul.
0: Nak ku zaman ni bekai bi do mai.
1: Iya iya.
0: Watno watno bagu.
1: Okey terima kasih. Terima kasih.
0: Yo
1: yo okay, okay, terima kasih. Terima kasih.
0: Bye bye. Main lagu Belanda yo.
1: Lagu Belanda ni.
0: Lagu selalu ngemainnya yo.
2: Lagu dari ka dayung.
0: Si digelar lagu dari no. Si di ani.
1: Ani lagi.
0: Si yang Belanda di lagu di dari no. Ngemain lagu.
2: Okey okey.
0: Terima kasih dengan lu yo.
2: Ya ya terima kasih.
0: Selamat pagi.
1: Ya ya pagi. Oke
0: bye. Cukup pagi. Terima kasih.
2: Ya terima kasih bye.
1: Semua so, pejabat ada yang nang.
2: Manyah, manyah, manyah.
1: Kami gigi ada yang ngitong, ngitong mana, ngitong pejabat ada.
2: Pejabat.
1: Pejabat ada.
2: Tak ada penemuan sebab ada bu. bu, bu. Panai, panai naya nerejut tena.
1: Yeah, yeah, yeah.
2: Okay, jadi tak tinggal dengan si. Hello.
1: Hello.
3: Hello.
1: Yeah.
3: Selamat siang, son.
1: Selamat siang, bro.
3: Halo, selamat disan-disan bro. Happy Mount the Bill.
1: Iya, mau meting-meting tiap jerbu.
3: Agi, digiti, agi.
1: Agi ke?
3: Agi, agi. Yo, agi. Pakai bayu, pakai depa tebal.
1: Ayo, bayu, bayu, bayu pari me.
3: Halo, dia masa sama disan-san.
2: Iya, sama san.
3: Adi, halo bro, ni nangan bro.
1: Deh, ane jerbu ane dai pari me.
3: Mungkin ni dah pari.
1: Dah ya pari ke negeri ya depi.
3: Sebetul ni, lagi aku nak di Facebook. Lagi aku nak di Facebook. Komplain dah aku. Dah ya, ya harap yang jenis sebab hati. Meting ya, amat. Mereka komplain, ya dah dia bisa nak 3R. Mesti ada kata. Lagi aku komplain. Tak aku terus terang, aku nak. Atak di Sarawak hati. Tiap-tiap jerebu. So di Kalimantan atak di Sarawak jadi mangsa. Sampai ke anak kandek sungguh ada tak di menyambar sungguh. Ani berbedek betul pide ani kide makan sekura-sekura betul up. Still aku ingat sewaktu perju anak sampai ke office. Office perintah betul ke? Ana kai.
1: Bro.
3: Pakai asar ni ana jerbu atau mangsa gitu.
1: Bro.
3: Oi.
1: Bukan jerbu tapi kita pakai risasan nanti.
3: Ani ada.
1: Tapi kita asan nanti nepo daya.
3: Ani?
1: Nepo. Ada kan nepo? Mio ni me ani.
3: Kami
1: ngitung daya, ngitung daya.
3: Oh, gosip
1: ya.
3: Gosip. Pas muti ya gosip hati. Biasa.
1: Semuki ngan menangani gosip pada. Amai gig daya, ye suka ngitung daya me.